0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Masih ada beberapa masyarakat yang disinyalir masih memerlukan pertolongan.
2: Kita akan menanam 500 hektar mangrove di tempat ini. Nanti kita lihat lagi, mungkin melalui kita ada beberapa yang berminat juga.
0: Tim gabungan memprioritaskan pencarian dan pertolongan warga yang masih terjebak akibat gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Menteri Lingkungan Hidup akan pulihkan mangrove yang rusak seluas 500 hektar yang berada di Kuala Selat Kabupaten Indragiri Hilir Riau. Kementerian Luar Negeri dan Ekspatriat Palestina menyatakan bela sungkawa dan solidaritas yang mendalam kepada pemimpin pemerintah dan rakyat Indonesia menyusul gempa besar yang melanda Provinsi Nusa Tenggara Timur. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 16 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Tim gabungan memprioritaskan pencarian dan pertolongan warga yang masih terjebak akibat gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Zahrotin Aljana melaporkan selengkapnya.
1: Kemudian prioritas, tadi ada informasi dari Bapak Gubernur bahwa di samping korban yang tadi kami laporkan.
3: Gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 mengguncang Nusa Tenggara Timur pada Sabtu pukul 4:58 waktu Indonesia Barat. Hingga saat ini tim gabungan masih memprioritaskan pencarian dan pertolongan warga yang diduga terjebak di sejumlah bangunan. Kepala BNPB Suharyanto mengatakan sejumlah warga masih membutuhkan pertolongan setelah gempa mengguncang. Ia menyebut tim gabungan dari Basarnas, TNI, dan Polri segera dikerahkan untuk melakukan pencarian serta penyelamatan warga terdampak.
1: Kemudian prioritas, tadi ada informasi dari Bapak Gubernur bahwa di samping korban yang tadi kami laporkan, masih ada beberapa masyarakat yang disinyalir masih memerlukan pertolongan. Ada yang terjebak di beberapa bangunan, nah ini menjadi sasaran awal dari tim penanganan bencana, tim gabungan. Tadi dari Bapak Kepala Basarnas, unsur TNI Polri juga timnya segera akan melakukan pencarian dan pertolongan kepada masyarakat yang terdampak tersebut.
3: Sementara itu, Kepala BMKG Tengku Faisal Fatani mengatakan, BMKG akan melakukan survei di sejumlah wilayah terdampak gempa. Survei tersebut dilakukan untuk mengetahui mekanisme gempa, kondisi tanah, serta tingkat kerusakan bangunan di wilayah terdampak. Faisal mengatakan hasil survei nantinya akan menjadi rekomendasi bagi pemerintah daerah dalam pembangunan kembali dan perbaikan bangunan yang rusak.
4: Kami akan melakukan beberapa survei. Survei yang dilakukan bertujuan untuk mengetahui bagaimana mekanisme gempa, ya, makroseismiknya, mikroseismik, kemudian kita mengetahui jenis tanahnya, amplifikasinya, hingga kemudian kita memberikan rekomendasi segera kepada Pemda ketika akan dilakukan pembangunan kembali maupun akan meretrofit atau memperbaiki bangunan-bangunan yang terlalu rusak. Jadi info-info tersebut akan kami sampaikan segera kepada pemerintah daerah dan Kementerian Pekerjaan Umum.
3: Faisal mengatakan survei juga akan dilakukan untuk mendukung upaya mitigasi selama masa tanggap darurat. BMKG akan mengerahkan sejumlah kantor dan unit teknis di wilayah terdampak untuk mendampingi pemerintah daerah serta tim gabungan. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Lingkungan Hidup akan pulihkan mangrove yang rusak seluas 500 hektar yang berada di Kuala Selat Kabupaten Indragiri Hilir Riau saat ikut dalam rombongan ekspedisi Merah Putih Presisi Polda Riau. Santi Yunas melaporkan selengkapnya.
5: Ekspedisi Merah Putih Presisi Polda Riau kembali menjangkau wilayah pesisir, tepatnya di Desa Kuala Selat, Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir pada Sabtu siang. Kegiatan ini membawa misi kemanusiaan sekaligus pemulihan lingkungan di kawasan yang terdampak abrasi. Sekitar 1.200 hektar kebun masyarakat rusak akibat abrasi pada tahun 2021 lalu setelah mangrove yang menjadi benteng alami pesisir tersapu gelombang. Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat berkomitmen mendorong rehabilitasi mangrove seluas 500 hektar yang ditargetkan dapat diperluas hingga 1000 hektar. Program tersebut mencakup pembibitan, penanaman hingga pemeliharaan selama 3 tahun dan diharapkan membuka lapangan kerja hijau bagi masyarakat.
6: KLH akan mengkoordinasikan dalam waktu dekat ini
2: menanam setengahnya. 500 hektar akan kita tanam gambut di tempat ini.
6: Mangrove.
2: 500 hektar. Kita tanam mangrove. Kita akan menanam 500 hektar mangrove di tempat ini. Nanti kita lihat lagi, mungkin melalui kita ada beberapa yang berminat juga, sehingga kita bisa penuhi mudah-mudahan sampai 1000 hektar, dan kita pastikan ini akan kembali pulih. Dan kemudian teman-teman yang berusaha pada sektor kebun kelapa bisa kembali bekerja, dan daerah sini akan pulih secara lingkungan dan secara ekonomi.
5: Sementara itu, Kapolda Riau Irjen Pol Heri Heriawan mengatakan, menjaga mangrove berarti menjaga ruang hidup dan sumber penghidupan masyarakat pesisir.
7: Sudah mengalami abrasi, ada 1.200 hektar, ada banyak, ada ribuan petani yang kehilangan pekerjaannya. Dan terima kasih Pak Menteri Lingkungan Hidup yang mewakili Menteri Kehutanan sudah bisa mengumpulkan kita semua. Dan ini sebagai simbol bahwa negara hadir, dan insya Allah kegiatan ini akan terus kita lakukan. Insya Allah di Ekspedisi Merah Putih 2027 kita akan hadir di sini untuk melihat perkembangan mangrove-mangrove, dan yang namanya jadi barrier alam ini bisa kita lihat perkembangannya.
5: Dalam kegiatan tersebut, rombongan juga menyerahkan bantuan sembako, ketinting, dan matching grants kepada 13 kelompok masyarakat, serta melakukan penanaman mangrove. Ekspedisi Merah Putih Presisi merupakan rangkaian kegiatan menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dengan menyasar wilayah pesisir dan daerah yang memiliki keterbatasan akses. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemanfaatan perangkat digital mulai memberikan warna baru dalam proses pembelajaran di Kabupaten Asmat, Papua Selatan. Selain membuat pembelajaran lebih interaktif, papan interaktif digital juga dinilai berpotensi mendukung penguatan literasi dan numerasi siswa. Berikut laporan selengkapnya Afriani Respati.
8: Sebelum ada papan digital itu memang susah sih, lebih banyak tuh ceramah.
9: Yeah. Pemanfaatan perangkat digital mulai membawa perubahan dalam proses pembelajaran di sejumlah sekolah di Kabupaten Asmat, Papua Selatan. Salah satunya dirasakan guru SMP Negeri 1 Sawaerma, Laurentius Reginaldus, atau yang kerap disapa Regis. Saat ditemui usai kegiatan advokasi pemanfaatan perangkat digitalisasi pembelajaran di Agats, Kabupaten Asmat kemarin, Regis mengatakan sebelum perangkat digital dimanfaatkan, penggunaan teknologi dalam pembelajaran di sekolahnya masih terbatas.
8: Siswa juga sangat antusias. Ya. Saya yakin itu mereka suka, karena di sini kan melihat ada video, ya, terus ada game, ya, game pembelajaran, terus media pembelajaran itu yang sangat interaktif. Mungkin itu bisa membuat motivasi belajar siswa semakin naik, semakin tinggi.
9: Ya. Regis mengatakan, penerapan pembelajaran digital masih menghadapi tantangan, terutama pada kemampuan guru, pengalaman siswa, serta ketersediaan fasilitas pendukung seperti listrik dan juga internet. Meski demikian, perangkat digital dinilainya memberi peluang untuk menghadirkan pembelajaran yang lebih variatif bagi siswa. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asmat, Barbalina Toisuta, mengatakan, pemanfaatan perangkat digital juga berpotensi membantu penguatan literasi dan juga numerasi siswa. Tampilan visual dan materi pembelajaran yang interaktif dapat meningkatkan ketertarikan anak untuk belajar membaca, menulis, dan juga berhitung.
10: Perangkat PID ini yang memang untuk sangat-sangat bermanfaat sekali untuk penuntasan literasi numerasi. Selama ini guru kan hanya memakai buku. Ya, buku itu kan kadang daya tarik anak kan susah juga untuk belajar. Akhirnya dengan digitalisasi ini, dengan warna-warni, dengan metode-metode yang berubah-berubah, akhirnya anak itu dia bisa mengimplementasikan itu, dia bisa maju untuk belajar memakai apa? Layar ya.
9: Sementara itu, tim teknis Direktorat SMP Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Sari Nurlita mengatakan, perangkat digital dapat dimanfaatkan secara interaktif untuk berbagai aktivitas pembelajaran. Siswa bahkan dapat menggunakan layar sebagai media latihan untuk menulis dan berhitung secara langsung.
11: Di sisi lain kan mereka mungkin tidak perlu ada buku, anak-anak bisa latihan menulis di papan gitu kan ya. Yeah. Tanpa ballpoint mungkin bisa lebih ringan, jadi pakai jari mereka, mereka bisa belajar menulis, berhitung, dan gak calistiknya bisa.
9: Pemanfaatan teknologi digital di ASMAT masih membutuhkan penguatan kompetensi guru dan juga dukungan sarana pendukung lainnya. Namun, bagi guru di daerah pedalaman, perangkat digital membuka peluang menghadirkan pengalaman belajar yang lebih interaktif sekaligus mendukung penguatan literasi dan numerasi siswa. Dari Distrik Agats, Kabupaten ASMAT, Papua Selatan, Afriani Respati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia, belasan klien pemasyarakatan Bapas Kelas 1 Yogyakarta menjalani pidana kerja sosial dengan membersihkan fasilitas umum di Kampus Wisata Surokarsan Yogyakarta. Berikut laporan selengkapnya disampaikan oleh Karin Anissa.
6: Dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan ke-81 RI, sebanyak 15 klien pemasyarakatan menjalani hukuman pidana kerja sosial di Kampung Wisata Surokarsan Kota Yogyakarta. Klien pemasyarakatan bersama jajaran Bapas Kelas 1 Yogyakarta turut membersihkan fasilitas umum dengan merobohkan bangunan yang tidak terpakai dan membersihkan tanaman liar. Kepala Bapas Kelas 1 Yogyakarta, Galih Rakasiwi, menjelaskan pidana kerja sosial merupakan alternatif pidana kurungan penjara yang juga menjadi upaya untuk membimbing klien pemasyarakatan untuk kembali membangun hubungan positif dengan lingkungan. Galih mengatakan 15 klien pemasyarakatan ini melakukan jenis pelanggaran kriminal umum, pencurian, penganiayaan, hingga penyalahgunaan narkotika. Ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi untuk bisa mengalihkan pidana penjara menjadi pidana kerja sosial. Galih memastikan upaya pengawasan juga gencar dilakukan oleh para pembimbing kemasyarakatan Bapas.
12: Itu dari kewenangannya hakim ya, maupun jaksa yang menuntut, kami hanya menerima pelaksanaan putusan. Sesuai ketentuan itu ancamannya di bawah 5 tahun, bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Selama menjalankan pidana kerja sosial, kami konseling bagaimana kesadaran mereka, bagaimana penerimaan lingkungan, atau ada kendala apa. Nah ini kita untuk melihat bagaimana efektifnya pelaksanaan pidana kerja sosial ini. Jadi kita kerjasama dengan HIMSI DIY, Himpunan Psikologi.
6: Salah satu klien pemasyarakatan inisial AR merupakan salah satu warga binaan pemasyarakatan yang sempat mendekam di Lapas Wirogunan. AR divonis 2 tahun 3 bulan usai melakukan tindak pidana penggelapan. Setelah menjalani 18 bulan penahanan, AR lalu mendapatkan kesempatan untuk pembebasan bersyarat dengan menjalani pidana kerja sosial selama 9 bulan. Warga Umbul Harjo ini mengaku senang bisa melakukan pekerjaan sosial lantaran bisa langsung berbaur dan kembali ke masyarakat.
13: Ya lebih senang seperti ini daripada di dalam ya, karena kegiatan juga ada, juga bersih-bersih lingkungan juga bermanfaat bagi masyarakat. Rencana sih pengajian juga, ada acara pengajian ya dari Bapas juga di 0KM tanggal 26 kalau nggak salah.
6: Pidana kerja sosial diharapkan bisa memberikan kesempatan bagi klien pemasyarakatan untuk memperbaiki diri dan kembali menjalani kehidupan di tengah masyarakat. Dari Yogyakarta, Karin Anissa, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Untuk pertama kalinya, Istana Wakil Presiden di Ibu Kota Nusantara akan dibuka bagi masyarakat umum. Warga diperbolehkan memasuki area Istana Wapres hingga 17 Agustus 2026. Andreas Trisno melaporkan selengkapnya.
14: Otorita Ibu Kota Nusantara OIKN membuka akses terbatas ke Istana Wakil Presiden di IKN bagi masyarakat umum mulai 15 hingga 17 Agustus 2026. Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono mengatakan, pembukaan ini menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk melihat langsung Istana Wapres yang secara konstruksi pembangunannya telah selesai. Basuki menyebut saat ini OIKN masih melengkapi sejumlah perlengkapan interior sebelum Istana Wapres dapat digunakan secara penuh. Ia juga berharap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dapat berkunjung ke IKN tahun ini meski masih memiliki banyak agenda pemerintahan di Jakarta.
15: Banyak, karena ini banyak pengunjung ketika buka. Kita sudah mulai hari ini senai supaya masyarakat bisa tahu juga selain Istana Negara, kantor presiden juga ada kantor wakil presiden.
16: Sudah rampung, Pak?
15: Sudah, tinggal ngisi furniture-nya. Sekarang sedang ditender.
16: Wapres sendiri ada
15: insya Allah tahun ini.
14: Basuki menyebut Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak mengikuti rangkaian upacara peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI di IKN karena akan berada di Jakarta mendampingi Presiden Prabowo Subianto. Sementara itu, staf Direktorat Sarana dan Prasarana Dasar Deputi Sarpras OIKN Kora Samuela Tambunan menjelaskan, masyarakat yang berkunjung tidak dapat mengakses seluruh area Istana Wapres. Pengunjung hanya diperbolehkan berada di anjungan utama untuk menikmati pemandangan kawasan di sekitar kompleks istana. Masyarakat menuju lokasi menggunakan bus yang disediakan OIKN dan didampingi petugas dengan akses melalui pintu belakang kawasan Istana Wapres.
16: Jadi yang mungkin bapak-bapak dan ibu sudah lewati, kita bisa akses sampai ke anjungan ini aja. Selebihnya itu masih area tertutup karena kita masih masa pemeliharaan gedungnya juga. Kunjungannya dari jam 8 pagi sampai nanti jam 5 sore, tapi nanti dari jam 12 sampai jam 2 kita istirahat sebentar.
17: Ada pembatasan jumlah pengunjung nggak tiap hari?
16: Pembatasan kita tidak ada. Kita buka untuk publik karena kita hari libur.
14: Salah satu pengunjung, Herlina Pali, mengaku kagum melihat langsung kemegahan pembangunan Istana Wapres di IKN. Menurutnya selama ini masyarakat hanya dapat melihat pembangunan tersebut melalui media. Namun setelah datang langsung, Istana Wapres terlihat sangat megah. Pembukaan terbatas ini menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk mengenal lebih dekat kawasan Istana Wakil Presiden sebagai salah satu fasilitas kenegaraan yang dibangun di Ibu Kota Nusantara. Dari Ibu Kota Nusantara, Andas Trisno, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Badan Eksekutif Nasional Solidaritas Perempuan, Armayanti Sanusi, menilai Undang-Undang Cipta Kerja memberi celah bagi korporasi untuk merampas hak-hak hidup masyarakat, khususnya perempuan. Karena itu, Solidaritas Perempuan menggugat 5 pasal dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang dinilai berpotensi mengabaikan hak-hak perempuan. Berikut laporan selengkapnya, Bobby Osabulete.
18: Konstitusional perempuan nelayan, perempuan petani, perempuan adat, perempuan buruh migran.
19: Sejumlah elemen masyarakat yang tergabung dalam Solidaritas Perempuan mengajukan judicial review atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Mereka menilai kebijakan tersebut justru meminggirkan hak-hak hidup perempuan. Menurut Ketua Badan Eksekutif Nasional Armayanti Sanusi, langkah itu ditempuh sebab undang-undang tersebut terkesan memberi celah bagi korporasi untuk merampas hak-hak hidup masyarakat khususnya perempuan. Semisal soal minimnya ruang keterlibatan perempuan dalam pengambilan dan perumusan kebijakan yang tersedia.
20: Pertama, bahwa perempuan merasa Undang-Undang Cipta Kerja nomor 6 tahun 2023 ini banyak menciptakan persoalan-persoalan kerugian hak konstitusional perempuan. Misalnya pada konteks proyek strategis nasional gitu ya. Proyek strategis nasional selain tadi memiskinkan dan merebut ruang-ruang perempuan, tetapi juga perempuan tidak pernah dilibatkan secara bermakna di dalam proses pengambilan keputusan dan juga proses pembangunan di Indonesia. Nah, selain itu juga tidak ada affirmative action gitu yang dilakukan oleh negara untuk melihat tantangan ya, tantangan struktural dan juga tantangan kultural perempuan akibat dari budaya patriarki, agar mereka juga bisa mendapatkan keadilan substantif dan juga keadilan prosedural di dalam seluruh tahapan proses pembangunan di Indonesia.
19: Hal senada disampaikan Koordinator Program Nasional Solidaritas Perempuan, Andrieni. Menurutnya, pasal yang digugat dalam Undang-Undang Cipta Kerja karena membuat hak-hak konstitusi perempuan tidak bisa terpenuhi.
21: Permohonan judicial review Undang-Undang Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi karena kita melihat, memandang Undang-Undang Cipta Kerja itu membuat hak-hak konstitusinya perempuan itu tidak bisa terpenuhi. Dan ini tentu bertentangan dengan Undang-Undang 45, terutama pasal terkait tindakan afirmatif terhadap perempuan dan pasal terkait partisipasi bermakna. Ada 5 pemohon, 4 orang itu merupakan individu yang berasal dari perempuan petani, perempuan nelayan, perempuan adat, perempuan pekebun juga, dan organisasi Solidaritas Perempuan.
19: Ketua Badan Eksekutif Nasional Solidaritas Perempuan, Armayanti Sanusi, menegaskan besarnya dampak kerugian yang dialami kaum perempuan akibat berlakunya regulasi tersebut. Armayanti menambahkan bahwa pengajuan permohonan ini mencatatkan sejarah baru dalam peradilan konstitusi di Indonesia karena menempatkan perempuan secara langsung sebagai pemegang legal standing. Dari Jakarta, Bobby Osapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut kami hadirkan kembali bagaimana pantauan terkini lalu lintas dari National Traffic Management Center Korlantas Polri atau NTMC Korlantas Polri bersama dengan Bribka Satria. Bribka Satria, silakan.
1: Ya, baik, terima kasih rekan Zaini. Mulai memasukinya libur akhir pekan, kami dari NTMC Polri akan mengupdate informasi kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik rawan akan terjadinya kepadatan yang langsung kami pantau melalui CCTV NTMC Polri secara real time. Yang pertama kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan flyover Slipi Jaya Jakarta Barat. Untuk kendaraan pada pagi hari ini secara umum nampak kondusif lancar, baik untuk di jalur arterinya dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol. Nampak cukup ramai namun tetap terbilang lancar, sementara sama halnya untuk arah sebaliknya dari arah Grogol yang akan menuju ke arah Cawang pun juga demikian dalam keadaan kondusif normal. Sementara jika kita lihat di CCTV kami untuk lalu lintas di ruas tol dalam kotanya yang akan menuju ke arah Slipi maupun menuju ke arah Cawang, di kedua arahnya pun juga nampak relatif lancar. Namun tetap dihimbau bagi Anda para pengguna jalan tol agar dapat tetap tertib pada jalurnya, tidak menggunakan bahu jalan dikarenakan bahu jalan hanya diperuntukkan untuk keadaan yang darurat. Selanjutnya masih di kawasan Jakarta, kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan JPO Senayan Barat. Untuk kendaraan secara umum juga nampak relatif lancar, baik untuk kendaraan dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Slipi maupun lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan. Di masing-masing arahnya dalam keadaan kondusif lancar pada pagi hari ini. Namun yang perlu diperhatikan bagi Anda para pengendara yang melintasi kawasan tersebut, di mana sesekali menurut pantauan CCTV kami terdapat warga atau masyarakat sekitar yang menghabiskan libur akhir pekannya pada pagi ini dengan berolahraga yang melintasi kawasan tersebut, agar para pengendara dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda serta tetap mengutamakan keselamatan para pejalan kaki maupun para penyeberang jalan yang mungkin sesekali melintas di kawasan ini. Selanjutnya kita keluar dari ibu kota Jakarta untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Comal Pemalang, Jawa Tengah. Untuk kendaraan dari arah Tegal atau Semarang yang akan menuju ke arah Jakarta maupun sebaliknya dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Tegal maupun Semarang pada pagi hari ini nampak relatif lancar. Dihimbau bagi Anda para pengendara agar dapat tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya, mengingat seringkali truk muatan barang melintasi kawasan tersebut. Dan yang terakhir kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Tugu Nyi Ageng, Serang Kulon Progo, Yogyakarta. Untuk lalu lintas pada pagi ini nampak normal, baik untuk kendaraan dari arah Purworejo yang akan menuju ke arah kota Jogja maupun sebaliknya nampak kondusif lancar. Sementara untuk kendaraan dari Jalan Pahlawan yang akan menuju ke arah Jalan Brigjen Katamso atau di CCTV kami dari arah kiri yang akan menuju ke arah kanan pun juga demikian, belum ada lonjakan arus kendaraan yang signifikan yang terjadi. Namun tetap dihimbau bagi Anda para pengendara agar dapat tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan, mengingat di kawasan tersebut cukup banyak titik pertemuan arus kendaraan yang perlu Anda antisipasi. Ya baik, perlu kami informasikan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam sepanjang hari kemarin telah terjadi 218 kasus kecelakaan lalu lintas dengan rincian korbannya yaitu 21 meninggal dunia, 34 luka berat dan juga 319 luka ringan. Dari total kasus tersebut sebanyak 66% nya terjadi pada rentang waktu pagi hingga siang hari. terkait dari masih banyaknya kasus kecelakaan lalu lintas, terutama dikarenakan penyebab tersebut, kami dari kepolisian menghimbau kepada seluruh pengendara agar dapat selalu fokus dalam berkendara, tidak menggunakan handphone demi keselamatan berlalu lintas kita bersama. Selain itu juga perlu kami himbau, harap selalu berhati-hati dalam berkendara, tetap hubungi call center Polri di nomor 110 untuk respon cepat jika terjadi kedaruratan lalu lintas, kecelakaan ataupun tindak pidana di jalan raya. Call center Polri 110 dapat dihubungi dari nomor ponsel maupun nomor telepon rumah secara gratis dan juga terhubung selama 1x24 jam. Sebagai Polantas Karib, kami siap melayani, melindungi serta bertugas dengan presisi. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan langsung dari studio NTMC Polri. Semoga bermanfaat. Selamat beraktivitas dan salam presisi. Kembali ke Anda, Zaini.
0: Kementerian Luar Negeri dan Ekspatriat Palestina menyatakan belasungkawa dan solidaritas yang mendalam kepada pemimpin pemerintah dan rakyat Indonesia menyusul gempa besar yang melanda Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Sabtu kemarin. Gempa tersebut diketahui menyebabkan jatuhnya korban jiwa dan luka, serta mengakibatkan kerusakan tempat tinggal, infrastruktur, dan bangunan lainnya, di mana pemerintah Palestina menyatakan duka cita mendalam kepada keluarga korban yang meninggal, serta mengharapkan pemulihan segera kepada para korban luka. Hal itu dikutip dari Antara hari ini. Palestina mengharapkan agar para personil tim pencari dan penyelamat serta otoritas terkait berhasil menyelamatkan para korban yang terjebak di bawah reruntuhan serta dapat terus melanjutkan upaya penyelamatan korban dan mitigasi dampak bencana. Kemlu Palestina menegaskan solidaritas penuh Palestina terhadap Indonesia dalam masa sulit yang dihadapi saat ini. Dari dunia olahraga, juara kelas welter 77,1 kg Ultimate Fighting Championship UFC, Islam Makhachev dan Ian Machadogeri saling beradu mulut dalam sesi tahap muka menjelang pertarungan pada UFC 330 di Xfinity Mobile Arena Philadelphia, Amerika Serikat pada Minggu. Dalam sesi tatap muka yang ditayangkan oleh UFC dalam laman resminya yang dipantau di Jakarta pada Sabtu kemarin, Gary memulai dengan melontarkan pesan panjang untuk Makhachev dan para penggemar. Penantang asal Irlandia itu mengatakan bahwa pertarungan merupakan kesempatan baginya untuk melawan petarung terbaik di planet ini. Ia menyebut Makhachev dianggap oleh semua orang sebagai petarung nomor satu dunia. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

anak libur sekolah. Bingung mau ngapain? Dengarkan Dunia Anak. Di Dunia Anak kita bisa bernyanyi,

dan tentunya belajar bersama. Dunia Anak hadir setiap hari Minggu pukul 10 pagi hanya di Pro 1 RRI Surakarta.

0: Sejarah penggunaan huruf awal pada plat nomor kendaraan di Indonesia berawal saat pasukan Inggris berhasil merebut Batavia dari tangan Belanda pada tahun 1811. Saat itu Inggris membawa sekitar 15.600 tentara yang terbagi ke dalam 26 batalion. Masing-masing batalion diberi kode huruf mulai dari A hingga Z.
1: Setiap batalion yang berhasil menguasai suatu wilayah memberikan kode huruf batalion sebagai penanda pada plat nomor kendaraan di daerah yang dikuasai.
0: Karena itu, Batavia yang kini dikenal sebagai Jakarta menggunakan kode huruf B yang dikaitkan dengan batalion B. Sementara Yogyakarta menggunakan kode AB. Hal ini dikarenakan wilayah itu dikuasai oleh batalion A dan batalion B, sehingga kedua huruf itu digunakan sebagai kode wilayah.
1: Setelah Belanda kembali menguasai Hindia Belanda pada tahun 1816, penggunaan kode plat nomor tetap dipertahankan dan terus digunakan hingga sekarang.

Ini bukanlah adegan dalam film horor, tapi gambaran kecemasan dan gangguan mental yang bisa menyerang siapa saja. Data WHO, 1 dari 7 anak di dunia usia 10 hingga 19 tahun mengalami gangguan mental. Pahami keadaan mereka, dekati, dengarkan dengan tanpa menghakimi.

Pagi ini berjalan dengan lancar, suasana juga menyenangkan. Selamat menyimak siaran kami sambil menemani aktivitas pendengar, entah sedang menikmati sarapan, membersihkan rumah, kemudian mungkin ada yang sedang berolahraga atau sekedar duduk santai menikmati pagi. Ya, sambil apapun ya, kami akan terus hadir untuk Anda tentunya dengan informasi dan juga lagu-lagu pilihan. Jadi tetap bersama kami di Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Dan informasi untuk Anda pendengar dari rri.co.id. Dari Kabupaten Sragen, pendengar, kepulan asap tebal dan kobaran api menggegerkan warga Dukuh Dayulor, Desa Banyu Urip, Kecamatan Sambung Macan, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah pada Sabtu 15 Agustus 2026 siang. Sebuah rumah milik warga bernama Sumarso hangus terbakar hingga mengakibatkan kerugian material diperkirakan mencapai 50 juta rupiah. Peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat. Kejadian pertama diketahui oleh kakek korban, Pawiro, yang berteriak meminta tolong dari dalam rumah setelah melihat adanya titik api. Anak korban, Asim Abid Akila Pranaja, yang tengah bermain di luar segera berlari ke dalam dan melihat percikan api telah membesar dari kamar orang tuanya di sisi timur rumah. Asim pun langsung berteriak meminta bantuan tetangga sekitar. Warga setempat sempat bahu-membahu berupaya memadamkan api secara manual dengan peralatan seadanya sebelum petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi. Kepala Desa Banyurip yang menerima laporan warga segera menghubungi pos pemadam kebakaran atau damkar Kabupaten Sragen. Dua unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi kejadian dan berhasil menjinakkan si jago merah sehingga api tidak merembet ke pemukiman warga lainnya. Tim identifikasi atau Inavis Polres Sragen bersama Polsek Sambung Macan langsung diterjunkan untuk mengamankan lokasi dan melakukan olah tempat kejadian perkara atau TKP. Petugas memeriksa sejumlah bagian bangunan serta barang-barang yang terbakar guna memastikan titik awal serta penyebab utama kebakaran. Dan dari hasil pemeriksaan awal, pendengar, sumber api diduga kuat berasal dari konsleting arus listrik pada kamar korban. Dalam proses olah TKP, petugas turut mengamankan satu set set-top box atau STB beserta rangkaian kabelnya sebagai barang bukti untuk pemeriksaan lebih lanjut. Kapolres Sragen AKBP Dewiana Syamsu Indiasari melalui Kapolsek Sambung Macan mengonfirmasi bahwa tidak ada korban jiwa maupun luka-luka dalam musibah ini, namun bangunan rumah beserta barang-barang di dalamnya mengalami kerusakan parah. Pihak kepolisian mengimbau masyarakat agar senantiasa meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran rumah tangga, khususnya yang disebabkan oleh gangguan instalasi listrik dan peralatan elektronik. Masyarakat juga diingatkan untuk rutin memeriksa kelayakan jaringan listrik rumah tangga, memastikan perangkat elektronik yang tidak digunakan, serta tidak membiarkan stop kontak atau peralatan berisiko terhubung dengan aliran listrik tanpa pengawasan. Informasi selengkapnya bisa Anda temukan di laman resmi kami di rri.co.id.

0: Selamat guru.
1: Selamat datang muridku. Katakan, apa yang kau dapatkan selama kau bersemedi?
0: Aku mendapatkan jurus seribu bayangan. Huah! Dan kunyuk melempar buah. Dengan jurus ini, aku akan menumpas kejahatan dan menjadi pahlawan yang sesungguhnya.
1: Tak perlu jurus-jurus itu untuk menjadi seorang pahlawan. Ada cara yang lebih realistis.
0: Apa itu, guru?
1: Jet, aktif mengikuti kegiatan sosial. Hiat! Mencintai produk lokal. Hup! Melestarikan budaya bangsa. Wah! Dan menunjukkan prestasi di sekolah.
0: Wah, sesimpel itu menjadi pahlawan masa kini ya, guru?
1: Iya dong, saya nih. Contoh pahlawan masa kini.
0: Kalau guru itu bukan pahlawan masa kini, tapi pahlawan masa gini.
1: Rasakan jurusku ini.

Pernah nggak saat langit mulai mendung, tiba-tiba tercium aroma tanah yang khas? Wah, kayaknya sebentar lagi hujan nih. Ternyata aroma yang sering kita sebut sebagai bau hujan itu punya nama loh, yaitu petrichor. Uniknya, aroma ini bukan berasal dari air hujan. Saat tetesan hujan mengenai tanah yang kering, ada senyawa bernama geosmin yang ikut terangkat ke udara. Senyawa ini berasal dari mikroorganisme yang hidup di dalam tanah. Nah, hidung manusia ternyata sangat peka terhadap geosmin. Meski jumlahnya sedikit, kita sudah bisa mengenali aromanya. Itulah kenapa baru gerimis sebentar, aroma tanah sudah tercium cukup kuat. Jadi, kalau nanti mencium aroma khas saat hujan mulai turun, sekarang sudah tahu rahasianya. Bukan sekedar bau tanah basah, tapi petrichor. Salah satu aroma khas yang muncul saat hujan menyapa bumi.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar masih dengan informasi dan juga lagu-lagu untuk Anda. Pendengar, informasi dari Kota Surakarta, Respati apresiasi MTA salurkan 35.000 paket sembako kemerdekaan. Wali Kota Surakarta Respati Adi mengapresiasi aksi sosial Majelis Tafsir Al-Quran atau MTA Pusat yang menyalurkan 35.532 paket sembako dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia 2026. Apresiasi tersebut disampaikan saat menghadiri siaran langsung MTA TV dan menyerahkan paket sembako secara simbolis di MTA Pusat pada Sabtu 15 Agustus 2026. MTA Pusat menyiapkan 35.532 paket sembako dengan nilai total mencapai 4,17 miliar rupiah. Paket tersebut disalurkan melalui 592 cabang dengan melibatkan 166 perwakilan. Jumlah bantuan tahun ini meningkat dibandingkan 2025 yang mencapai 35.086 paket dengan nilai total 3,89 miliar rupiah. Penyaluran bantuan menjadi bagian dari kepedulian sosial MTA dalam momentum peringatan kemerdekaan. Respati mengapresiasi MTA yang terus menghadirkan kegiatan sosial dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Menurutnya, semangat kepedulian dan gotong royong perlu terus dijaga bersama. Respati mengatakan kolaborasi pemerintah dengan berbagai elemen masyarakat menjadi bagian penting dalam mewujudkan pembangunan yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Pemerintah tidak dapat berjalan sendiri dalam menjawab berbagai kebutuhan masyarakat. Dan kegiatan tersebut diawali dengan siaran langsung program Lanjut Sapa Warga, kemudian dilanjutkan pembukaan, laporan panitia, sambutan pimpinan pusat MTA, dan sambutan wali kota Surakarta. Kemudian acara ditutup dengan penyerahan paket kemerdekaan secara simbolis kepada masyarakat. Melalui pembagian paket sembako tersebut, pendengar, MTA menghadirkan semangat kemerdekaan melalui aksi berbagi dan kepedulian sosial. Kegiatan ini sekaligus menjadi momentum memperkuat kebersamaan dan gotong royong di tengah masyarakat. Informasi selengkapnya di rri.go.id.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Hari Minggu anak-anak libur sekolah. Bingung mau ngapain? Dengarkan Dunia Anak. Di Dunia Anak kita bisa bernyanyi,

dan tentunya belajar bersama. Dunia Anak hadir setiap hari Minggu pukul 10 pagi hanya di Pro 1 RRI Surakarta.

Pro Satu kanal informasi dan inspirasi, dan masih dengan informasi untuk Anda. Kini informasi datang dari Sukoharjo, pendengar Puskesmas Sukoharjo dan Yonif TP449 salurkan bantuan air bersih. Berkolaborasi dengan PMI Sukoharjo dan Yonif TP449 Satrio Honggopati, Puskesmas Sukoharjo mengirimkan bantuan air bersih ke Desa Kedung Jambal, Kecamatan Tawangsari, Sukoharjo. Koordinator kegiatan sekaligus Kepala Puskesmas Sukoharjo, Dr. Kunari Mahanani, menyampaikan untuk saat ini pihaknya mengirim 3 tangki air bersih. Dan untuk sasaran lokasi akan berkoordinasi dengan BPBD Sukoharjo. Hal itu diungkapkan Dr. Kunari pada Sabtu 15 Agustus 2026. Kepala Desa Kedung Jambal Suminto menyampaikan tiap musim kemarau panjang terjadi krisis air bersih. Kondisi ini sudah terjadi lebih dari 4 tahun. Dan di Desa Kedung Jambal ada sekitar 8 RT dan ratusan KK yang terdampak. Salah satu warga, Suratno, menyebut ia dan warga lainnya saat ini mengandalkan air bantuan. Pihaknya juga sudah berupaya menggali kembali sumur miliknya, namun sudah 80 meter lebih air tidak kunjung keluar. Sementara itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Sukoharjo mencatat krisis air bersih telah meluas ke 3 kecamatan yang mencakup 10 desa. Secara keseluruhan, total warga terdampak kekeringan mencapai 849 KK atau 2.724 jiwa. Kepala Pelaksana BPBD Sukoharjo Arianto mengungkapkan bahwa berbagai pihak dari sektor pemerintah maupun swasta terus menyalurkan bantuan darurat, dan menurutnya agar penyaluran air bersih dapat merata dan tidak menumpuk di lokasi tertentu, BPBD Sukoharjo menghimbau seluruh dermawan maupun lembaga swasta untuk berkoordinasi terlebih dahulu sebelum mendistribusikan bantuan. Informasi selengkapnya bisa Anda akses di laman resmi kami di rri.co.id.

0: Halo Bude.
1: Halo Sherly, baik-baik kah?
0: Baik Bude.
1: Sher, ini Bude ini dari Papua, ini rencana mau pi jalan-jalan ke Surakarta.
0: Wah.
1: Kok bisa temani kah?
0: Bisa dong, siap Bude.
1: Kira-kira kalau dari Solo ke Surakarta tuh jauh kah tidak, Sher?
0: Solo sama Surakarta itu sama Bude.
1: Masa?
0: Sama.
1: Oh iyo kah?
2: Iya bener, dah ada bedanya. Solo atau Surakarta itu memang tidak ada bedanya kalau dilihat dari lokasinya. Tapi kalau untuk fungsi penyebutannya, ada perbedaan. Dikutip dari laman pemerintah kota Surakarta, kota Surakarta digunakan untuk penyebutan nama resmi kota administratif. Sehingga penulisan yang benar untuk kepentingan administrasi adalah kota Surakarta. Sementara penyebutan Solo atau Solo menjadi nama populer yang biasa digunakan oleh masyarakat. Sekarang tahu kan kapan menggunakan kata Solo dan kapan menggunakan kata Surakarta?
3: Mami, KTP aku udah jadi.
4: Wah, anak mami udah gede nih. Coba sini, Ade, foto dulu, lihat ke kamera. Ade, tunjukin KTP-nya coba.
5: Mbak, anaknya jangan difoto sama KTP-nya gitu, bahaya. Nanti kalau misalnya nih identitasnya dipakai sama orang lain, tahu-tahu di rumah ada tagihan pinjaman online, gimana coba? Identitas itu jangan disebarluasin, Mbak, bahaya.
3: Ya, nggak boleh ya tante ya.
5: Yaudah, sini, tante fotoin kamu sama petugasnya aja ya. Nanti tante kirimin buat mami kamu.

0: Usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Apes.
1: Alah, emang kenapa sih ngeluh terus?
0: Piye orang ngeluh? Orang jualan gak laku-laku. Mosok toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
1: Udah, gini aja, aku kasih solusinya.
0: Piye solusinya apa?
1: Nah, gini, mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
0: RRI?
1: Iya.
0: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
2: Betul banget, cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 085 219 445 438.

Pendengar, pukul 8 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat ya, saatnya kami hadirkan untuk Anda Senandung Kasih bersama dengan Sari Nugraha Jati, Pro 1 Surakarta, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Selamat pagi pendengar. Saya yakin dan percaya pagi ini kita berjumpa dalam keadaan sehat, bahagia dan berlimpah berkat. Karena kasih Tuhan yang menyertai setiap langkah hidup kita dalam keadaan apapun. Meskipun jika saat ini kita sedang berada dalam situasi sulit atau tidak menyenangkan, tapi kasih Tuhan selalu menjamah dan menyertai kita. Selamat berjumpa kembali dalam Senandung Kasih bersama Sari Nugraha.

Pendengar, firman Tuhan di dalam Mazmur 107 ayat 1 mengatakan, "Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya." Pendengar, apapun situasi yang sedang kita hadapi, baik keadaan yang menyulitkan maupun situasi yang menyenangkan, Tuhan menganjurkan kita untuk selalu bersyukur. Karena dengan bersyukur menunjukkan kerendahan hati manusia di hadapan Sang Pencipta atas nafas, kesehatan, dan kehidupan. Bersyukur juga mengajarkan kepada kita agar dijauhkan dari sifat serakah, iri, dengki, dan dendam. Rasa syukur membangun ketahanan diri dan membuat seseorang lebih kuat menghadapi tantangan hidup.

Ketika masalah datang dalam hidup, kerap kali satu kunci yang membuat orang bertahan adalah pengharapan. Selama masih ada harapan untuk mencari solusi tersebut, maka masalah masih bisa dihadapi. Sayangnya, tak sedikit orang yang kehilangan harapan ketika badai menerjang. Tuhan memang tidak janji langit selalu biru, tapi Dia janji akan selalu menyertai. Jadi, jika kita melihat pelangi sehabis hujan, kita harus bersyukur untuk janji kebaikan Tuhan.

Setiap pagi adalah hadiah tak ternilai dari Tuhan. Selayaknya kita mengucap syukur atas nafas kehidupan dan kesempatan baru untuk bertumbuh. Pagi adalah waktu teduh untuk memohon bimbingan Tuhan menjalani hari-hari, menaikkan syukur dan menyerahkan segala masalah serta kekhawatiran kita. Biarlah firman-Nya menjadi pelita bagi langkah kita. Pagi mengajarkan bahwa setiap kegelapan pasti berlalu. Begitu pula dengan masalah. Cahaya mentari mengingatkan kita bahwa kasih Tuhan selalu baru setiap hari.

Pendengar, Roma 5 ayat 5 menegaskan bahwa pengharapan dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Janji Tuhan adalah mengenai rancangan damai sejahtera dan masa depan yang penuh. Semoga pagi ini pun kita sudah menaikkan syukur atas semua yang sudah Tuhan beri. Sari Nugraha bersama penata musik Lia pamit undur diri. Selamat pagi, Tuhan memberkati.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pendengar, saatnya kita bergabung dengan Gereja Kristen Jawa Manahan untuk mengikuti siaran langsung ibadah gereja dengan dipimpin oleh Pendeta Maria Oktaviani Sidabutar, Sarjana Sains Teologi dari GKJ Manahan.
1: Pasamuan keaturan Jumeneng. Wilujeng rawuh ing pangibadah pambuka pekan pendidikan Kristen Pepenkris taun 2016. Dinten menika kita makempal minangka satunggal patunggilan ingkang ngantu-antu pakaryaning Allah tumrap sekolah-sekolah Kristen. Sumangga kita ngeneraken manah dumateng Gusti lan ngelenggono bilih kita menika minangka sariranipun Sang Kristus ingkang samitine nyengkuyung lan ngiyataken ing antawisipun satunggal lan sanesipun. Sumangga kita ngunjukaken litani sesautan.
2: Sebab kaya dene badan iku siji, mongko gegelitane akeh.
1: Sarto sakai gegelitaning badan iku sanadyan akeh podo dadi badan siji.
2: Mengkono uga Sang Kristus sebab ono ing setunggal roh kita kabeh wis podo kabaptis dadi badan siji.
1: Margo kita kabeh dadiya wong Yahudi, dadiya wong Yunani, dadiya batur tukon, dadiya wong Mardika.
2: Wis podo kabaptis dadi badan siji, podo kaombenan ing tunggal roh.
1: Awitine badan iku peperangane rak ora mung siji, nanging akeh. Kowe kabeh iku dadi sarinane Sang Kristus, lan kowe kabeh gegelitane. Sumangga kita suwun ing ngarsanipun Gusti kanthi ngitungaken KPC 350 kalih padha setunggalan kalih.

Ibu Bapak lan para sedherek ingkang kinasih, pangibadah pambuka pepen Kris pekan pendidikan Kristen tahun 2026 menika kita sengker kanthi pangaken. Sang Yehuwa ingkang nitahaken langit kalian bumi menika tuing pitulungan kita. Sih rahmat lan tentrem rahayu saking Allah Rama kita lan Gusti Yesus Kristus wonten ing panjenengan sedaya.

0: Bapak lan para sedherek ingkang kinasih, shalom. Wilujeng siang. Selamat siang. Ya. Ada semangat? Ada? Ada, iya. Ibu bapak lan para sedherek ingkang kinasih, tema utawi jejer ing pangibadah siang menika ngrembakake komunitas ngegesang timbalan transformasi sekolah Kristen lumantar kolaborasi ingkang prayogi. Waduh. Anak-anak tahu artinya? Teng teng teng teng teng. Artinya dalam bahasa Indonesia adalah menggerakkan komunitas menghidupi panggilan transformasi sekolah Kristen melalui kolaborasi bermakna. Kalau bahasa Indonesia oke okay ya. Oke. Okay? Oke, okay, ya. Oke, okay, ya. Ibu bapak lan para sedherek ingkang kinasih, sinten ingkang kemotan dolanan lato-lato? Sinten ingkang kemotan dolanan lato-lato? Ada yang ingat? Ya, Kak Maria membawa lato-lato ini. Nah, kan? Nah. Ini Kak Maria enggak jago ini. Iya. Lato-lato, ibu bapak, dolanan ingkang terkenal tahun kepengker. Ada yang pernah memainkan? Bisa? Jago? Ada yang bisa, ada yang tidak. Cara mainkannya gimana? Di tali, ya. Talinya ada berapa? Satu, dua, tiga? Berapa? Satu. Satu. Talinya ada satu dan ada berapa bola? Dua, lalu ditali, sini ditali, sini ditali. Ya, ini tengah-tengahnya untuk apa Mbak Maria? Untuk kita bisa megang, tapi ini Kak Maria nggak pro untuk nali. Jadinya ini ya ini, nggak pas ya, nggak pas. Karena dulu nggak tahu mainnya. Ya. Bagaimana cara mainnya? Aduh, nggak bisa ini. Ya. Boleh. Untuk meminta tolong, ada yang anak-anak dari SD Kristen Manaan presensi 10? Ada? Presensi 10 siapa? Presensi 10? Boleh maju ke depan sayang. Ya, iya kamu maju ke depan, boleh. Ya. Kak Maria turun ya. Oke. Namanya siapa? Nama panggilan?
1: Katalia.
0: Katalia. Panggilannya? Katalia. Panjang juga ya. Kelas berapa? Kelas 6 Kak Maria sudah lulus, tapi tingginya hampir sama. Perbedaan makan nasi sama tempe dengan spaghetti beda. Bisa mainkannya? Oh iya, oh kurang dengar ya. Bisa mainkannya?
1: Bisa tapi enggak terlalu lama.
0: Ya, enggak apa-apa karena ini bukan perlombaan ya sayang ya. Ya. Coba. Coba. Kita beri tepuk tangan dulu ya, Bapak. Iya. Ini enggak bisa ya, sayang.
1: Kalau gini aja bisa enggak?
0: Ya, coba ya, dicoba ya. Kak Maria bantu dalam doa, Katalia. Benar Katalia ya? Ya. Ya. Kasih musik dong. Ya, boleh. Mainkan. Jangan grogi. Gimana cara mainnya? Ya. Digoyang-goyangkan, enggak apa-apa. Ya. Ending. Ya, lagi sekali lagi. Iya, karena kurang apa?
1: Simetris.
0: Kurang simetris. Kuncinya karena kurang simetris. Iya. Kita beri tepuk tangan ya Bapak. Bisa, keren sekali. Keren loh. Terima kasih ya Kak Talia. Kelas berapa tadi? Kelas 6. Semangat ya. Terima kasih. Iya. Nanti kalau udah selesai saya berikan ke kamu. Ini.

Iya, ibu bapak dan saudara-saudari, kuncinya tadi apa kata Ria tadi bilang? Kurang simetris. Iya. Saya buatnya ini memang tadi memang kurang simetris. Ketika bisa bersama, tak ada bunyinya tak, tak, tak. Berarti harus simetris. Kalau seperti ini, mau sampai tahun berapapun tidak akan ada suaranya tak, tak. Tidak akan pernah. Maka dari itu kita dapat belajar. Kita saged sinau bab lato-lato. Apa yang bisa kita pelajari? Sesuatu yang sangat sederhana dapat menghasilkan gerakan yang bersama. Ini susah sekali Bapak, saya pun juga susah. Nanti belajar. Menika nggih gambaraken ibu bapak gesanging sekolah Kristen. Menapa? Wonten yayasan. Wonten kepala sekolah. Wonten guru, tenaga pendidik, tiang sepuh orang tua, gereja, alumni, masyarakat. Kita nggih ugi kagungan peran lan tanggung jawab. Nanging boten dados alasan kangge mujudaken integritas kangge masa depan para lare-lare kita lan kagem kaluhuranipun Gusti Allah. Kita dipun utus supados kita saged sami jangkepi setunggalan setunggalipun. Tidak bisa sekolah Kristen bergerak sendiri. Gak bisa. Yang terjadi menapa ibu bapak? Tutup. Gak bisa orang tua hanya berjuang sendiri. Anak-anak tidak mau semangat. Yang terjadi apa? Capek. Harus beriringan. Sesarengan ibu bapak. Sami wonten ing waosan Paulus ingkang nyerat ingkang ayat 12 ingkang mekaten, sebab kaya dene badan iku siji mongko gegelitane akeh sarta sakehing gegelitane badan iku sanadyan akeh padha dadi badan siji, mengkono uga Sang Kristus. Tali wonten ing lato-lato menika wonten pinten? Satu. Tapi bisa seirama. Dan menimbulkan suara tak tak tak. Karena simetris ibu bapak. Emanipun sakataing peparinging Allah menika mboten otomatis dadosaken pasamuan tuwuh. Dados pasamuan ingkang sami dene peduli lan ugi jangkepi. Kosok wangsulanipun saben warganipun pasamuan nggadahi panganggep. Bilih peparing ingkang dipun tampi menika langkung utami katimbang kalian peparing kangge asanes. Merasa bahwa aku paling dibandingkan yang lain. Iki lo aku. Paling pinter ning kelas. Iki lo aku. Paling josjis. Paling oke. Dalam segala hal. Satema. Bab menikon dadosaken kawontenan sami dene adon wasis utawi bersaing kalian sesaminipun. Nedahaken kaunggulanipun peparing engkang dipun tampeni. Akibatipun menapa? Akibatipun toto gesanging pasamuan wonten ing jemaat Korinto dumawah ing kawontenan boten rukun, boten seirama. Tidak seirama, tidak sejalan
Amargi mboten simetris. Ibu bapak lan para sedherek ingkang kinasih. Nedhaken kaunggulaning pepare ingkang dipun tampeni menika. Dadosaken boten rukun lan nuwuhaken dredah. Tundhanipun gegayuhan bab tuin iman, etis lan ugi politis boten saged kedumunan. Sesambetan kalian kawontenan menika, Rasul Paulus perlu ngemutaken bilih sakataing peparing Gusti Allah menika dipun paringaken murih pasamuan gadai daya. Potensi saged gesang majeng lan kiat. Namung kemawon sedaya menika saged kalampahan menawi para warganing pasamuan setunggal saming rumaosi bile sakataing peparing utawi karunia menika namung amargi sih kamirahanipun Gusti Allah, kemurahan dari Allah lan sanes saking kekiyataning piyambak ingkang kalih sami dene purun paring wewengan dateng asames kangge saya tuwuh lan ngrembakanipun peparing ingkang katampi. Ingkang nomor 3. Samekta ginaaken sakataing peparing namung kangge karukunanipun pasamuan lan ugi kangge kepentinganipun sesami boten piyambak-piyambak tidak egois. Ingkang asringipun malah dipun anggenaken temahan kita hanggadai sikap ageng langkung kerasan menawi gesang namung gatosaken dirinipun piyambak malah langkung malih nyidrani setunggalan setunggalipun. Kawan tenan menikon dadosakan kita mboten saged sesarengan nyatunggil ngelawan kemiskinan panindesan ngelawan tantangan-tantangan wonten ing sekolah Kristen raos mboten adil nggih amargi menapa ego kita mboten peduli saha sakaing manah kita rak pedulilah cuek. Mila ibu bapak kita kabrek manah kita meratobat amargi sedaya sikap gesang-gesang menika malah dadosaken kita cidro soho pepisahan. Wonten ing sariranipun Sang Kristus nggih menika patunggilan kita. Mongko kedahipun sariranipun Gusti Sang Kristus menika dados patunggilan ingkang mulihaken soho mantunaken tubuh Kristus menjadi pemulihan, menjadi transformasi, menjadi perubahan. Saiki pun sariranipun Sang Kristus nggih menika menawi setunggal perang. Sariranipun Sang Kristus senampi kabar kabingahan. Tentu kabingahan menika ugi dipun raosaken sedaya perang sariranipun Sang Kristus sanesipun. Salah satunggalipun contoh ibu bapak ingkang gampil, ketika anak-anak harus rajin sekolah, nih kita satu tubuh, kita satu jalan, visi kita yaitu berjuang sukses
Anak-anak, siapa yang ingin menjadi orang sukses? Angkat tangan. Semua ingin menjadi orang sukses? Amin? Enggak ada kata amin. Amin? Harus amin. Harus diaminkan. Tapi ibu bapak, jika hanya anak-anak yang berjuang sekolah tole, les le, ojo HP terus le, anak kita sodorkan, kita dorong terus ya bapak, lama-kelamaan capek sendiri. Harus ada dorongan juga bersama dengan orang tua seirama. Aduh, ini kalau diajak suruh, biar ada suara. Dan ini harus simetris. Kalau hanya orang tua terus yang berjuang, anak-anak main HP terus disuruh belajar gak mau, sama saja. Begitupun juga sekolah Kristen. Samidene sekolah Kristen, ibu bapak. Kita nyuwun kalian Gusti, Tuhan Gusti mulehaken sekolah Kristen wonten ing kita Solo. Amin. Tapi jika kita tidak sadar diri untuk mau memberikan diri kita dan dorongan, ya, aku mau mendukung, mendorong, mempromosikan serta memberikan anak-anak cucu-cucu kita untuk sekolah di sekolah Kristen, tidak akan bisa bergerak, ibu bapak. Wujuding sikap peduli menika mboten namung kawujuding kanthi paring materi ingkang kathah, nanging dipun tedahaken kanthi nggadahi raos empati dhateng asames. Ndedonga konjuk Allah kangge ingkang nembe nampi momotan. Ugi saged nyakinaken asames wontenipun pangajeng-ajeng. Andum dumateng asames. Sakataing peparing saking Gusti ingkang dipuntampi kanthi wujud lan cara menapa kemawon. Lan semangga ibu bapak para sedherek. Pambuka pekan pendidikan Kristen tahun 2016. Semoga kita kagungan sikap peduli. Siap napa mboten? Mboten siap? Siap. Anak-anak SD Kristen siap. Para orang tua, tiang sepo siap? Harus siap. Dukung sekolah Kristen. Lan saged dados transformasi wonten ing sekolah-sekolah Kristen menika. Amargi nalika saben tiyang kersa nedahaken sikap peduli lan ugi ngagem peparing saking Gusti, nyataken pasamuan lan ugi mbangun pasamuan. Kita pitados ibu bapak, pangajeng-ajeng tansah wonten lan malah sansaya luber-luber. Ada satu pantun yang menyatakan demikian. Nanti kalau saya berpantun, jawabnya? Jawabnya? Cakep. Ya, makan ikan bandeng ketelan duri. Kloloden mboten? Kloloden ya. Apa? Ya, saya ulangi ya. Yang cakep, yang keren, yang semangat ngoten. Transformasi kok mboten meyakinkan ngoten. Makan ikan bandeng ketelan duri.

wekdal ening cekap wonten pisungsung pepujen saking SD Kristen Manahan. Anak-anak hebat dipersilakan.

0: Anda sudah mengikuti Surakarta pagi ini. Tetap bersama kami di 101 Pro 1 Surakarta. Informasi dan inspirasi.
1: Solo memang kota kenangan, tapi kalau perut keroncongan, gak bisa diajak kompromi.
2: Aduh, Dik, bingung aku. Nyari bebek goreng yang empuk gak amis, sama ayam yang bumbunya gurih dan meresap di Solo di mana ya?
3: Loh, piye toh, Mas? Kok kayak orang baru di Solo saja? Ya jelas di ayam dan bebek goreng Mas Anto.
2: Betul banget. Ayam dan bebek goreng Mas Anto memang rajanya kuliner se-Solo Raya. Bebeknya empuk, gurih, tanpa bau. Ayamnya renyah, bumbunya meresap sampai ke tulang. Plus sambal bawang pedasnya yang bikin nambah terus.
3: Cari makan enak sekarang semakin gampang. Ayam dan bebek goreng Mas Anto sudah buka 6 cabang di Solo Raya. Mampir ke cabang Pucang Sawit, Palur, Triagan, Papahan, Karang Pandan, dan Tawang Mangu.
1: Ayam dan bebek goreng Mas Anto, gurih bumbunya, empuk dagingnya, buka di 6 cabang se-Solo Raya. Mau makan di tempat favorit Wong Solo? Ya cuma di Mas Anto. Pesan langsung atau lewat ojek online favoritmu.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.
2: Saatnya Anda bergabung bersama kami dalam Surakarta siang ini. Info dan obrolan menarik seputar gaya hidup, ekonomi, dan sosial budaya. Tetap bersama kami dalam Surakarta siang ini.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber

Acara siaran RRI Dunia Anak-anak hari Rabu tanggal 12 Agustus 2026. Siaran ini kami persembahkan kepada Pengawas TK Gugus 1 sampai 11 Kecamatan Jebres, Ibu Pengurus Pimpinan Cabang Aisyah Jebres Majelis PAUD Dasmen Kota Surakarta, Bapak Ibu yang ada di studio maupun yang ada di rumah, serta anak-anakku tercinta, selamat mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Terima kasih anak-anak. Selamat pagi. Apa kabarnya hari ini?
1: Baik. Alhamdulillah. Luar biasa. Allah Akbar.
0: Alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena pada pagi hari ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Nah, untuk mengawali kegiatan kita pada pagi hari ini, marilah kita mulai dengan berdoa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala agar diberi kelancaran dan kemudahan. Nah, sekarang anak-anak siap untuk berdoa?
1: Siap.
0: Ya, yuk. Sekarang kita mulai berdoa ya. Berdoa mulai.

0: Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, sekarang sebagai ucap syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yuk sekarang kita menyanyikan lagu Senandung Al-Fatihah. Anak-anak sudah siap?
1: Siap. Ya.
2: 1 2 3

0: Amin ya Robbal Alamin. Sekarang ibu panggil temanmu Ananda Elan yang akan membawakan hafalan surat At-Takatsur. Elan sudah siap?
1: Konco.
0: Hafalan surat At-Takatsur. Sudah siap?

0: Ya, tepuk tangan buat teman Welan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi teman Welan membawakan hafalan surat At-Takatsur. Nah, coba ibu tanya, anak-anak sekolah di mana ya? Ya, TK Aisyah 15 Jebres 2. Nah, sekarang kita nyanyikan bersama-sama Mars TK Aisyah Bustanul Atfal dengan semangat. Anak-anak semangat pagi ini?
1: Siap, semangat.
0: Ya, sudah siap?
2: Ya.
0: Oke.

0: Terima kasih, tepuk tangan semuanya. Ya, sekolah di TK Aisyah Bustanul Atfal menjadi anak yang soleh dan solehah beriman. Nah, coba sekarang Ibu guru mau mendengar suaranya. Mana semangatmu? Wah, sudah semangat sekali. Yuk, tepuk TK Aisyah Jebres 2.
1: Aku anak Jebres 2. Soleh, semangat, kreatif, mandiri.
0: Iya. TK Aisyah Jebres 2 semboyannya soleh, semangat, kreatif, dan mandiri. Sekarang Bu Guru panggil teman Mugania Aviza yang akan membawakan hafalan doa keluar rumah dan doa masuk masjid. Gania sudah siap?
2: Siap.

0: Ya, tepuk tangan buat Kania. Ah, ketika kita akan keluar rumah, mau pergi kemana saja, kita harus berdoa agar diberi keselamatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sekarang Bu Guru panggil teman-temanmu dari kelas A. Ada Melvin, ada Davina, Kania Ratu, Kavi, Narel, Yasmin, Serafina, kemudian Vicky dan Zain yang akan membawakan lagu Aku Anak TK. Sudah siap?
1: Siap.
0: Oke.
2: Aku

0: Ya, tepuk tangan semuanya buat Klasa. Kok suaranya enggak ada ya? Ah, tadi udah sarapan atau belum? Belum. Oh iya, nanti kita habisin sarapan ya. Ya, terima kasih kelas A. Kemudian Ibu panggil temanmu dari kelas B. Kelas B ada Devina, ada Lintang, ada Gania, ada Ezel, ada Elan yang akan membawakan hafalan sambung ayat. Tadi kelas B siapa? Devina, Lintang, Gania, Ezel dan Elan yang akan membawakan sambung ayat surat Al-Lahab. Coba, ayo sudah siap apa belum? Devina, Lintang, Gania, Ezel dan Elan. Sudah siap?
1: Siap.
0: Sambung ayat surat Al-Lahab. Hafal sudah?
1: Sudah.
0: Yuk.

0: وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ.
1: Terima kasih sudah hafal surat Al-Ahad ya. Besok lagi dihafalkan lagi surat-surat yang lain. Nah sekarang ibu guru mau bertanya. Coba anak-anak hari ini pakai baju apa ya?
2: Merah.
1: Bulan ini bulan apa?
2: Agustus.
1: Agustus. Di bulan Agustus ada perayaan apa ya? Siapa tahu?
2: Lomba.
1: Lomba. Kemudian apa lagi? Lomba dalam rangka apa? Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, biar semangat anak-anak, kita nyanyikan lagu Hari Merdeka ya. Sudah hafal semuanya?
2: Sudah.
1: Yuk, kita berdiri menyanyikan lagu Hari Merdeka. Siap semuanya?

0: Terima kasih semuanya. Coba sekarang Bu Guru akan meneriakkan pagi merdeka, anak-anak jawab ya. Siap semuanya?
1: Siap.
0: Tiga kali. Merdeka!
2: Merdeka!
0: Merdeka!
2: Merdeka!
0: Merdeka!
2: Merdeka!
0: Nah, anak-anak semangat sekali. Nah, sekarang penampilan selanjutnya. Bu Guru panggil temanmu Devina dan Kenzo yang akan membawakan hafalan ayat kursi. Ayat kursi. Sudah hafal semuanya? Sudah hafal Kenzo sama Devina? Sudah siap?
3: Siap.
0: Oke, siap?
3: Siap.

Ya, tepuk tangan buat Devina sama Kenzo. Nah, coba ayat kursi itu adalah doa. Ayat kursi adalah ayat di mana yang ketika kita dibaca kita akan dijauhkan dari godaan setan. Karena doa adalah pedangnya orang yang beriman. Yuk, sekarang masih dalam rangka memperingati hari 17 Agustus. Kita nyanyikan bersama-sama Garuda Pancasila ya. Anak-anak sudah siap? Oke. 1, 2, 3.

0: Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju.
1: Iya. Ternyata sudah hafal ya. Nah, sekarang Bu Guru panggil teman-temanmu kelas B, ada Arsyad, Kenzo, Megan, Gania, Devina, Lintang, Kania, Ezel, Elan, Ravan, dan Arkan yang akan membawakan sajak perlindungan diri. Sudah siap?
2: Sudah.
1: Ya. Siap?

Ya, sajak perlindungan diri diperkenalkan kepada anak-anak agar anak-anak diberi pengetahuan untuk melindungi tubuhnya dari bahaya dari orang-orang yang tidak akan yang akan berbuat tidak baik kepada mereka. Nah, sebagai wujud puji syukur kehadirat Allah, yuk kita ucapkan kalimat alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah, alhamdulillah. Hari ini anak-anak diberi kesempatan untuk melakukan kegiatan pagi ini. Nih, sekarang kita nyanyikan lagu kalimat thayyibah ya. Sudah siap? Ya, kalimat thayyibah ya. Bila ku senang, siap?

0: Cek.
1: Terima kasih. Allah Maha Besar. Allahu Akbar. Nah, sekarang Bu Guru akan memanggil kembali temanmu Elan yang akan membawakan hafalan hadis. Hadis menutup aurat dan hadis tersenyum. Elan sudah siap?
0: Sudah.
1: Yuk.

0: Ya, terima kasih Ezel, Bu Guru salah ya. Maaf. Terima kasih Elan. Anak-anak coba, senyummu adalah sedekah. Senyummu di hadapan saudaramu adalah sedekah. Anak-anak tidak boleh perengat-perengut ya sama temannya. Harus tersenyum. Tersenyum merupakan sedekah yang paling murah. Nah, coba sekarang Bu Guru tanya lagi. Bulan ini, selain hari kemerdekaan, anak-anak memperingati hari besar apa lagi ya? Ayo, itu loh. Kemarin siapa yang sudah lewat di alun-alun? Ada apa itu? Ada apa? Ada pasar malam memperingati apa? Bulan Maulud. Bulan Maulud itu bulan apa toh? Kelahiran Nabi Muhammad. Nabinya anak-anak siapa?
1: Nabi Muhammad.
0: Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi dan rasul terakhir kita. Nah, coba sekarang kita nyanyikan bersama lagu Bulan Maulud. Anak-anak sudah siap?
1: Siap.

0: Ya, Nabi Muhammad lahir di Mekah pada bulan Rabiul tanggal 12 Rabiul Awal. Nah, sekarang Bu Guru panggil temanmu Ezel yang akan mengajak kita bermain menikmati suasana padang bulan. Ezel sudah siap?
1: Sudah.
0: Oke.

0: no. Rembulane sing awe-awe ngilekake aja pada turu sore.
1: Iya, tepuk tangan buat Ezel. Ezel ngelingke aja pada suru sore ketika padang bulan. Coba anak-anak sekarang tinggal di kota mana ya?
2: Surakarta.
1: Surakarta, kota Solo. Kota dengan budaya Jawa yang banyak sekali macamnya. Anak-anak juga harus bisa melestarikan budaya Jawa. Salah satunya berbahasa Jawa. Yo, sekarang kita nyanyikan lagu yang esok sugeng enjing ya. Sudah hafal semuanya?
2: Sudah.
1: Sudah. Oke.

terima kasih. Kalau kita ditimbali matur, matur apa kalau ditimbali? Matur apa kalau ditimbali? Dalem. Nah sekarang Bu Guru panggil Elan dan Gania yang akan menyanyikan lagu Nyabrang Dalan. Gania dan Elan akan mengajarkan kita bagaimana caranya nyabrang dalan. Gania dan Elan sudah siap? Siap.

Tepuk tangan buat Ellen dan Gania. Nyabrang jalan tidak boleh berlari atau bercanda. Ojo melayu, ojo gojekan. Coba bu guru tes lagi. Mana semangatmu? Wah, suaranya keras, tapi tadi nyanyinya kurang keras ya. Sekarang kalau nyanyi nanti keras lagi ya. Yo, sekarang wujud syukur kita kepada kedua orang tua. Setiap hari kita selalu mendoakan. Yuk, coba. Sekarang kita nyanyikan lagu Ye Wiwit Aku Isih Bayi ya. Anak-anak sudah hafal semuanya? Sudah. Oke. Okay. Siap?

0: Lah, berbakti kepada ibu dan bapak, berdoa setiap hari, kemudian berbakti kepada orang tua. Yuk, topo anak soleh.
1: Aku anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji, orang tua dihormati, cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah.
0: Yes. Sekarang Bu Guru panggil temanmu Lintang yang akan membawakan doa untuk kedua orang tua dan doa dijauhkan dari siksa api neraka. Lintang sudah siap?
1: Sudah.
0: Ya. Oke.
1: Asal

0: dari siksa api neraka. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi Lintang yang sudah membawakan doanya, doa untuk kedua orang tua dan doa dijauhkan dari siksa api neraka. Coba anak-anak, nah sebagai anak TK Aisyah yang berkemajuan, kita juga mempelajari bahasa Inggris. Yuk kita belajar bahasa Inggris tentang buah-buahan dengan menyanyikan lagu My Fruit. Sudah hafal semuanya?
2: Sudah.
1: Sudah. Yuk kita mulai ya. Sudah siap?
2: Sudah.

0: semangka, jackfruit is mangga, mango is mangga.
1: Iya, terima kasih anak-anak sudah hafal. Jackfruit is nangka, mango is mangga. Mangga sekarang lagi musimnya ya. Bisa dijumpai di mana-mana. Sekarang Bu Guru panggil temanmu kelas A. Ayo kelas A lagi ya. Kelas A. Ada Serafina, ada Yasmin, ada Kania, ada Narel, ada Kavi. Kemudian ada Davina, ada Zain yang akan membawakan Vicky dan Melvin juga. Oh, Bu Siti lupa. Yang akan membawakan lagu Pelangi-Pelangi. Sudah siap?
2: Siap.
1: Oke. Okay.

0: pelangi-pelangi ciptaan Tuhan, ciptaan Allah. Nah, sekarang setelah kita melihat pelangi, kita akan diajak teman-temanmu dari kelas B naik kereta api. Siapa yang pernah naik kereta api?
1: Aku.
0: Iya. Bagaimana bunyi kereta api? Tutut. Anak-anak kelas B sudah siap?
1: Siap.
0: Kita naik kereta api. Oke, siap?
1: Aku.
0: Sudah? Siap?

0: Iya, terima kasih. Sesudah naik kereta api, hari Minggu ini kita akan jalan-jalan bersama ayah dan ibu naik delman. Siap menyanyikan pada hari Minggu?
1: Siap.
0: Siap? Siap sudah? Siap atau belum? Hafal ya nyanyi pada hari Minggu?

0: Ya, tepuk tangan semuanya. Hafal ya. Kenapa lagu pada hari Minggu? Nah, sekarang sudah siap semuanya, yuk. Sekarang tiba waktunya kita. Sekarang sudah tiba waktunya kita untuk pulang. Acara hari ini sudah selesai. Nah, sebelum kita pulang, kita berdoa dulu ya. Tadi kita di awal berdoa, sekarang kita berdoa. Anak-anak sudah siap berdoa mau pulang?
1: Siap.
0: Ya, sekarang doanya.

Sudah, tepuk tangan semuanya. Demikian persembahan kami dari TKI SIA 15 Jebres 2 dalam acara Dunia Anak-Anak. Terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang sudah mendengarkan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tidak lupa pula kami ucapkan terima kasih kepada Radio Republik Indonesia Surakarta.

The Blues Chelsea menutup laga pramusim dengan kemenangan atas Real Sociedad di Stamford Bridge. Petenis Argentina Thiago Agustin Tirante singkirkan petenis unggulan ketiga Novak Djokovic pada babak 64 besar Cincinnati Open 2026. Persib Bandung raih kemenangan atas Sabah FC pada laga persahabatan internasional bertajuk Dewata Challenge Series 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Minggu 16 Agustus 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Chelsea menang 3-1 atas Real Sociedad dalam laga uji coba pramusim di Stamford Bridge malam tadi waktu Indonesia. Pelatih Xabi Alonso menanggapi kemenangan ini sebagai persiapan positif untuk memulai musim baru. Selengkapnya Nurdiansyah Krisna melaporkan.
1: James, brilliant. There's the Reece James infield cross. He might not bomb down the flank.
2: Chelsea menang 3-1 atas Real Sociedad dalam laga uji coba pramusim di Stamford Bridge malam tadi. Tim asal London Barat itu membuka gol lewat Morgan Rogers di menit ke-11. Tetapi tim tamu berhasil mengembalikan kedudukan berkat gol Kion Aramburu menjelang turun minum. Kendati begitu, babak kedua sepenuhnya menjadi milik Chelsea. João Pedro mempersembahkan sundulan yang tepat sasaran untuk mengembalikan keunggulan tuan rumah beberapa menit setelah babak kedua dimulai. Dan pemain asal Brasil itu mengukuhkan satu gol lagi dengan memanfaatkan peluang 1-1. Seolah-olah itu hal yang sangat mudah saat pertandingan persahabatan yang seru ini memasuki babak penutupnya. Selesai pertandingan, manajer klub Chelsea, Xabi Alonso, menilai pertandingan tersebut memberikan persiapan positif menjelang laga kompetitif berikutnya. Ia menyebut, meski perkembangan tim dinilai baik, masih terdapat sejumlah aspek permainan yang perlu diperbaiki. Itu pertandingan persiapan terakhir yang sangat bagus, dan lawannya pun adalah tim dari kampung halaman saya. Jadi senang rasanya bisa kembali bertemu dengan mereka. Terlepas dari itu, bagi kami sendiri ada hal-hal positif yang terlihat serta aspek-aspek lain yang masih bisa ditingkatkan. Hal seperti ini wajar terjadi pada tahap sekarang bagi para pemain, dan kini kami memiliki lebih banyak waktu untuk bersiap serta mematangkan diri menjelang tanggal 24 nanti. Melanjutkan pernyataan sang pelatih, kapten tim Chelsea, Reece James, mengatakan bahwa memulai Liga Inggris dengan derby London akan sangat berat. Namun para pemain Chelsea sudah tidak sabar untuk memulai musim baru. Laga derby London yang sangat berat untuk mengawali kiprah kami di Liga Primer. Namun kami sangat antusias dan persiapan untuk laga itu akan segera dimulai. The Blues Chelsea akan mengawali musim 2026-2027 dengan perjalanan singkat ke Craven Cottage, London, untuk menghadapi Fulham pada hari Senin 24 Agustus mendatang waktu setempat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pecinta olahraga, Inter Milan meraih kemenangan tipis 1-0 atas Real Betis dalam laga uji coba pramusim 2026-2027 di Stadion San Nicola Bari dini hari tadi. Bek anyar Johnston menjadi penentu kemenangan berkat golnya yang dicetak jelang akhir babak kedua. Kedua tim tampil terbuka sejak awal pertandingan. Inter mendapat peluang pertama pada menit ke-7 melalui Enchi Yoan Boni. Tekanan Inter akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-82. Gol bermula dari situasi tendangan bebas di sisi kiri pertahanan Betis. Federico Di Marco mengirim bola ke tiang jauh. Lalu Benjamin Pavard kemudian menyambutnya dengan sundulan dan mengarahkan bola kepada Stones. Stones yang berdiri dalam kotak penalti langsung melepaskan tembakan voli. Bola meluncur ke pojok kanan gawang Betis dan membawa Inter unggul 1-0. Hingga peluit panjang berbunyi, Inter tetap mempertahankan keunggulan 1-0. Kemenangan menjadi hasil positif bagi Nerazzurri dalam persiapan menyambut musim kompetisi 2026-2027.

0: Pendengar RRI, manajer Manchester United Michael Carrick menilai timnya layak kalah melawan AC Milan. The Red Devils tampil buruk sepanjang laga. Manchester United kalah 2-4 dari AC Milan pada laga uji coba pramusim berlangsung di Wrocław Stadium Polandia malam tadi. Setan Merah mampu unggul cepat ketika laga baru berjalan 2 menit dari Harry Maguire. Milan dapat menyamakan kedudukan dari gol Samuel Chukwueze di menit ke-37. MU kembali unggul selepas jeda lewat torehan Patrick Dorku. Namun setelahnya Milan bangkit dengan bikin 3 gol. 3 gol Milan tersebut ditorehkan Alpaio Cisse, Gonzalo Ramo, dan Ruben Loftus-Cheek.
1: Tentu saja kami kecewa dengan hasil hari ini karena kami tidak bermain dengan baik. Ada alasan untuk itu dan dalam beberapa hal kami perlu belajar serta berkembang darinya. Beberapa pemain baru mendapatkan menit bermain pertama mereka dan ada berbagai alasan lainnya. Tapi bagaimanapun tidak ada alasan. Kami memang tidak bermain sangat baik hari ini.
0: Kekalahan dari Milan jadi pelajaran berharga untuk MU. Carrick akan berusaha memperbaiki kesalahan dibuat timnya agar MU menyongsong musim ini dengan lebih baik.

Pecinta NBA, Charlotte Hornets memutuskan untuk menukar Draymond dengan guard Cleveland Cavaliers, Dennis Schroeder. Dalam transaksi antar kedua klub tersebut guna memperkuat komposisi tim menghadapi NBA 2026-2027. Laman NBA menyatakan Schroeder mengawali karir di Atlanta Hawks dengan urutan ke-17 pada NBA Draft 2013. Sebelum ke Hornets, guard asal Jerman berumur 32 tahun telah membukukan rata-rata 10,8 poin, 2,7 rebound dan 4,9 assist dalam 70 pertandingan bersama Sacramento Kings dan Cavaliers pada musim 2025-2026. Sementara Cavaliers mendapatkan Ben yang pernah dipilih Oklahoma City Thunder pada urutan ke-18 NBA Draft 2021. Sebelum bergabung dengan Charlotte Hornets, pertukaran menjadi salah satu pergerakan roster Hornets dan Cavaliers menjelang NBA 2026-2027 yang dijadwalkan dimulai pada akhir Oktober. Petenis Argentina Thiago Agustin Tirante secara mengejutkan menyingkirkan unggulan ketiga Novak Djokovic pada babak 64 besar Cincinnati Open 2026 di Lindner Family Tennis Center dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan informasinya.

0: menyingkirkan Novak Djokovic di putaran kedua Cincinnati Open 2026. Petenis Argentina itu menang 2-6, 6-4, 6-4 dalam pertandingan yang berlangsung selama 2 jam 44 menit di Lindner Family Tennis Center dini hari tadi. Tiranta sempat tertinggal setelah Djokovic memenangi 4 game beruntun pada set pertama. Namun, ia mampu meningkatkan tekanan dan memanfaatkan kondisi Djokovic yang mulai terganggu cuaca panas serta lembab. Petenis berusia 25 tahun itu kemudian merebut servis Djokovic pada game ke-9 set penentuan untuk memastikan kemenangan terbesar dalam karirnya. Usai pertandingan, Tirante mengaku senang dapat meraih kemenangan atas petenis legenda seperti Djokovic.
1: This is my best win of my career.
2: Saya pikir ini kemenangan terbaik dalam karir saya. Saya merasa tampil sangat baik di lapangan. Saya mampu mengendalikan kegugupan saat bermain melawan legenda seperti Novak Djokovic. Sekarang saya merasa lega karena tekanannya sangat besar, terutama ketika banyak peluang break tidak berhasil saya manfaatkan. Menurut saya kuncinya adalah terus percaya kepada diri sendiri.
1: Keep believing in me.
0: Sementara itu, pada nomor tunggal putri, Linda Noskova mengamankan tiket ke putaran ketiga setelah mengalahkan Katie Bolter 2 set langsung dini hari tadi. Bermain di grandstand, juara Wimbledon itu menang 6-3, 6-3 setelah sempat tertinggal 1 break pada awal pertandingan. Noskova langsung bangkit dengan merebut 4 game beruntun dan menjaga keunggulan hingga laga berakhir. Petenis Republik Ceko tersebut mencatat 10 ace dan tidak menghadapi break point pada set kedua. Meski terlihat mudah, Noskova mengaku masih mengalami kesulitan dalam menemukan kembali ritme permainannya. Saya menggunakan apapun yang saya punya hari ini. Tidak mudah kembali bertanding setelah beberapa pekan sukses yang saya jalani beberapa waktu lalu. Saya masih berusaha menemukan permainan terbaik saya di lapangan. Sejujurnya, saya tahu saya belum bermain sebaik yang saya inginkan, tetapi saya mulai menemukannya. Kemenangan atas Novak Djokovic membawa Thiago Agustin Tirante menghadapi Martin Landaluce di babak 32 besar. Landaluce sebelumnya melaju setelah menyingkirkan Matteo Arnaldi 6-4, 4-6, 6-4. Sementara itu, Linda Noskova masih akan menunggu lawan berikutnya yang akan dihadapi di putaran ketiga Cincinnati Open. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pendengar RRI, Timnas Thailand berpesta saat bertandang ke markas Singapura pada leg pertama semifinal Piala AFF 2026. Tim Gajah Perang menang 3-1 dalam laga yang berlangsung di Stadion Jalan Besar malam tadi. Thailand membuka keunggulan pada menit ke-13, Tirasa Kopimai yang mencatatkan nama di papan skor. Thailand menggandakan keunggulan memasuki menit ke-26, Poi Pipimai mencetak gol keduanya ke gawang Singapura. Thailand tidak mengendurkan serangan memasuki babak kedua. Tim Gajah Perang menambah gol pada menit ke-50. Sexan Ratri membobol gawang Singapura usai menyambut umpan tarik Patrick Gustaven dari sisi kiri. Thailand menjauh 3-0. Timnas Singapura memperkecil ketertinggalan di menit ke-84. Ilhan Fandi melepaskan bola tembakan dari luar kotak penalti yang meluncur masuk ke gawang Thailand. Singapura gagal menambah gol di sisa waktu yang ada. Laga tuntas untuk kemenangan Thailand 3-1. Hasil ini membuat Thailand tinggal menjajakan satu kaki lagi menuju final Piala AFF 2026. Leg kedua babak semifinal dijadwalkan Selasa 18 Agustus mendatang di Stadion Raja Mangala, Bangkok.

0: Pecinta olahraga, Persib Bandung meraih kemenangan meyakinkan 3-0 atas Sabah FC pada laga persahabatan internasional bertajuk Dewata Challenge Series 2026 kemarin malam di Stadion Kapten Iwayan Dipta. Meski menang telak, Kapten Persib Mark Locke menegaskan hasil akhir bukan menjadi fokus utama tim. Sementara pelatih Igor Tolik menilai kemenangan ini menjadi modal positif dalam proses mematangkan skuad. Laporan disampaikan Senpi Hilhamsyah.
1: Persib Bandung mengawali rangkaian persiapan menuju kompetisi dengan hasil positif menghadapi Sabah FC dalam laga persahabatan internasional Dewata Challenge Series 2026 kemarin malam di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali. Persib menang dengan skor meyakinkan 3-0. 3 gol kemenangan Pangeran Biru masing-masing dicetak Mariano Peralta pada menit ke-28, Luka Menalo menit ke-76, dan Beckham Putra Nugraha pada menit ke-89. Usai pertandingan, pelatih Persib Igor Tolik mengatakan kemenangan tersebut menjadi hasil yang menggembirakan. Terlebih dua pemain anyar Mariano Peralta dan Luka Menalo berhasil mencetak gol perdana mereka bersama Persib. Beckham Putra yang baru kembali dari agenda timnas Indonesia juga langsung memberikan kontribusi. Saya senang ketika barisan pemain depan mencetak gol semuanya menjadi indah ketika banyak gol pertama tercipta. Beckham juga baru kembali dan langsung mencetak gol luar biasa hari ini. Meski puas dengan kemenangan, Tolik menyadari masih terdapat sejumlah kekurangan yang harus diperbaiki. Salah satunya berkaitan dengan kondisi fisik pemain yang belum sepenuhnya segar setelah menjalani latihan dengan intensitas tinggi selama pemusatan latihan di Bali. Sementara itu, Kapten Persib Mark Locke menilai pertandingan melawan Sabah FC lebih penting sebagai bagian dari proses membangun tim. Menurutnya, para pemain mendapat kesempatan untuk menguji hasil latihan dalam situasi pertandingan sebenarnya. Ini bukan tentang kemenangan, ini tentang saling mengenal satu sama lain dengan lebih baik. Ini tentang belajar, ini tentang melakukan hal-hal yang kami lakukan saat latihan untuk diterapkan dalam pertandingan. Menurut pemain bernomor punggung 23 tersebut, kemenangan tetap memberikan dampak positif bagi kepercayaan diri tim. Namun fokus utama Persib saat ini adalah membangun skuad agar semakin solid dan siap menghadapi kompetisi yang panjang. Usai menghadapi Sabah, Persib akan menghadapi tuan rumah Bali United pada lanjutan Dewata Challenge Series 2026 di stadion yang sama, Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali.

0: Persebaya Surabaya menang tipis atas Pineng FC dengan skor 1-0 dalam laga internasional friendly match di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya, Jawa Timur malam tadi. Laporan Faris Yarbo.
1: Persebaya Surabaya memetik pelajaran berharga usai meraih kemenangan 1-0 atas tim asal Malaysia Pinang FC dalam laga uji coba di Stadion Gelora Bung Tomo Sabtu malam. Hasil positif ini menjadi bahan evaluasi krusial bagi jajaran pelatih sebelum mengarungi kompetisi resmi mendatang. Pada laga ini, Persebaya mendapat perlawanan sengit dari tim tamu. Gawang Persebaya berkali-kali nyaris dibobol oleh lawan di babak pertama. Di babak kedua, Persebaya merubah gaya permainan dan mampu tampil keluar. Walbert Mota sukses membawa Persebaya unggul 1-0 pada menit ke-80 melalui tendangan akrobatiknya. Meski mengakhiri laga dengan kemenangan, pelatih Persebaya Bernardo Tavares menyoroti sejumlah catatan performa anak asuhnya.
2: Tetapi saya pikir ini adalah pertandingan yang bagus, pertandingan yang intens. Tim lawan juga memiliki tim yang bagus. Yang membuat kami harus tetap fokus. Ada beberapa hal yang bisa kita tingkatkan untuk menjadi tim yang lebih baik.
1: Sementara itu, Rahmat Irianto, perwakilan pemain, mengaku memperoleh pelajaran penting dari laga tersebut sebelum kompetisi Liga Indonesia dimulai.
3: Memang di pertandingan ini banyak kekurangan dan banyak juga hal-hal yang bagus untuk tim. Jadi ini bisa menjadi pembelajaran buat tim untuk kedepannya sebelum mematangkan persiapannya di Liga Indonesia. Jadi uji coba yang bagus dengan tim yang bagus ini banyak pelajaran yang kita ambil. Apalagi banyak kesalahan-kesalahan kecil yang nggak harus kita lakukan.
1: Pasca hasil ini, Persebaya akan kembali fokus mempersiapkan tim jelang dimulainya kompetisi pada September mendatang. Dalam waktu efektif 2 minggu, tim pelatih Persebaya fokus memperkuat kondisi fisik pemain. Faris Yarbo melaporkan.

Dengan disampaikannya informasi dari Surabaya tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam olahraga.

0: Siang terik, aspal memantulkan panas. Di kejauhan, jalan terlihat berkilau seperti genangan air. Namun saat kendaraan mendekat, genangan itu menghilang begitu saja. Itulah Fata Morgana, fenomena ilusi optik akibat perbedaan suhu udara di atas permukaan jalan yang panas. Cahaya dibiaskan, menciptakan bayangan semu yang tampak nyata. Bagi pengemudi, ilusi ini bisa mengganggu konsentrasi. Salah persepsi dapat memicu pengereman mendadak atau manuver tiba-tiba. Tetap tenang, fokus pada marka jalan, kendaraan di depan, dan jaga jarak aman. Karena di jalan raya, tidak semua yang terlihat adalah kenyataan. Utamakan keselamatan sampai tujuan dengan selamat.
1: Ya, pendengar, terima kasih terus bersama kami Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi di Surakarta siang ini menggantikan Citra Afidka. Saya Wiwi Martani menemani suasana siang Anda di hari Minggu 16 Agustus 2026. Semua sibuk persiapan untuk acara tirakatan nanti malam ya. Dan kami juga sudah siapkan mata acara yang akan kami hadirkan tentunya untuk menemani Anda ya. Dan ini mungkin juga menemani Anda mempersiapkan santap siang bersama dengan, ya kalau masih ada kerja bakti persiapan nanti malam ya, pastinya juga masih berada di lokasi di mana di sudut atau di tengah kampung kita nanti akan dipakai untuk acara tirakatan perkampung ya. Tapi ada yang tadi malam ya, karena hari ini fokus untuk mempersiapkan diri untuk warga yang memang besok akan melaksanakan upacara bendera yang harus pagi-pagi ya. Baik, menikmati suasana siang yang cukup panas kali ini pendengar, setengah jam hingga nanti pukul 12 sebelum nanti kami hadirkan untuk Anda Kreativa ya. Akan kami suguhkan dulu lagu-lagu yang mudah-mudahan bisa Anda nikmati sembari Anda menikmati suasana siang di tempat Anda ataupun saat ini Anda berada. Mantan pasangan yang dulu selalu dilanda cinta, ya meskipun sekarang sudah berpisah dan berkeluarga masing-masing, tapi komunikasi mereka memang masih cukup harmonis dan ini layak untuk kita dengarkan lagunya Dilanda Cinta.

0: Solo memang kota kenangan, tapi kalau perut keroncongan, gak bisa diajak kompromi.
1: Aduh, Dik, bingung aku. Nyari bebek goreng yang empuk gak amis, sama ayam yang bumbunya gurih dan meresap di Solo di mana ya?
2: Loh, piye toh Mas, kok kayak orang baru di Solo saja? Ya jelas di ayam dan bebek goreng Mas Anto.
1: Betul banget. Ayam dan bebek goreng Mas Anto memang rajanya kuliner se-Solo Raya. Bebeknya empuk, gurih, tanpa bau. Ayamnya renyah, bumbunya meresap sampai ke tulang. Plus sambal bawang pedasnya yang bikin nambah terus.
2: Cari makan enak sekarang semakin gampang. Ayam dan bebek goreng Mas Anto sudah buka 6 cabang di Solo Raya. Mampir ke cabang Pucang Sawit, Palur, Triagan, Papahan, Karang Pandan, dan Tawang Mangu.
0: Ayam dan bebek goreng Mas Anto, gurih bumbunya, empuk dagingnya, buka di 6 cabang se-Solo Raya. Mau makan di tempat favorit wong Solo? Ya cuma di Mas Anto. Pesan langsung atau lewat ojek online favoritmu.
3: Kulit buah dan sisa sayuran dapur sering dianggap sampah. Padahal limbah organik itu bisa diolah menjadi cairan ramah lingkungan bernama ekoenzim. Ekoenzim dibuat melalui proses fermentasi sederhana menggunakan limbah organik, gula, dan air selama sekitar 3 bulan. Hasilnya berupa cairan alami yang dapat dimanfaatkan sebagai pembersih lantai, pengurai bau, hingga pupuk cair tanaman. Selain membantu mengurangi volume sampah rumah tangga, ekoenzim juga menjadi bagian dari gaya hidup hijau yang kini banyak dikembangkan komunitas lingkungan. Dengan memanfaatkan sisa bahan organik dari dapur, masyarakat diajak melihat bahwa sampah bukan akhir dari sebuah proses, melainkan awal dari manfaat baru bagi lingkungan. Mulai dari rumah, mulai dari hal kecil, untuk bumi yang lebih lestari.
4: Ih, aku yakin, aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
5: Ayolah, optimis dikit dong.
4: Ah, sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
5: Aku disendok. Yeay, dadah!
4: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
5: Oke nasi, siap. Aku bisikin ke dia nanti, biar kamu dimakan sampai habis.
6: Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?

Oke, pendengar, nanti pukul 12 lebih sedikit ya, saya akan hadirkan lagi satu acara bersama Kak Dinar dan Haura di Kreativa. Dan nanti untuk adik-adik dan keponakan tersayang ya, yang sudah siap untuk mendengarkan ada cerita seru kemerdekaan bersama sahabat. Tetap bersama kami pendengar Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kita berbeda, tapi kita satu.
1: Dari Sabang sampai Merauke.
2: Dari Miangas hingga Rote.
0: Kita bicara dengan beragam bahasa.
1: Berdoa dengan cara yang berbeda.
0: Tapi langkah kita satu. Maju bersama.

0: Kita adalah Indonesia. Bukan hanya karena tanah ini tempat kita berpijak, tapi karena jiwa kita tertanam di dalamnya. Karena di setiap gotong royong, di setiap senyum tetangga,
1: dan di setiap peluh para petani dan nelayan, ada cinta, ada harapan, ada kita.
0: Mari kita jaga bangsa ini, satu tanah air, satu bangsa, satu bahasa. Karena kita Indonesia.

0: Don. Hah? Kamu udah dapat belum tempat buat acara seminar komunitas kamu?
1: Belum nih, Rin. Lagi cari tempatnya yang nyaman, fasilitas oke, tapi juga nggak bikin kantong bolong.
0: Coba deh ke auditorium RRI Surakarta. Tempatnya tuh luas, terus adem. Sound systemnya juga keren, Don. Lightingnya juga oke-oke lagi. Dan yang terpenting adalah lokasinya strategis banget.
1: Hah, serius? Bisa buat berapa orang emang?
0: Wah, kalau kapasitas jangan ditanya, Don. Itu bisa sampai 480 orang. Cocok buat seminar, konser, pelatihan, acara wisuda, sampai launching produk juga bisa kok. Pokoknya serba bisa deh.
1: Wah, mantep banget. Bookingnya ribet nggak? Nggak mau ya aku kalau ribet-ribet gitu bookingnya.
0: Ih, gampang banget kok. Kamu bisa menghubungi Rosita di 0852-1994-5438 atau Nining di 0857-2512-3797. Atau nih, kamu bisa survei langsung kok ke lokasi. Kamu datang aja langsung ke RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta.
1: Wah, mantep banget. Fix, aku langsung hubungi. Makasih ya, Rin ya. Acara tahun ini bakal makin kece pokoknya.
0: Yoi, tapi jangan lupa ya undang aku.
1: Siap.
2: Auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta, tempat keren untuk acara kamu yang istimewa.
3: Usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Apes.
4: Alah, emang kenapa sih ngeluh terus?
3: Piye orang ngeluh? Orang jualan gak laku-laku. Mosok toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
4: Udah, gini aja. Aku kasih solusinya.
3: Piye solusinya apa?
4: Nah, gini, mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
3: RRI?
4: Iya.
3: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
2: Betul banget, cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 0852-1994-5438.

0: Solo memang kota kenangan, tapi kalau perut keroncongan, nggak bisa diajak kompromi.
1: Aduh, Dik, bingung aku. Nyari bebek goreng yang empuk nggak amis, sama ayam yang bumbunya gurih dan meresap di Solo di mana ya?
2: Loh, piye Thomas, kok kayak orang baru di Solo saja? Ya jelas di ayam dan bebek goreng Mas Anto.
1: Betul banget. Ayam dan bebek goreng Mas Anto memang rajanya kuliner se-Solo Raya. Bebeknya empuk, gurih, tanpa bau. Ayamnya renyah, bumbunya meresap sampai ke tulang. Plus sambal bawang pedasnya yang bikin nambah terus.
2: Cari makan enak sekarang semakin gampang. Ayam dan bebek goreng Mas Anto sudah buka 6 cabang di Solo Raya. Mampir ke cabang Pucang Sawit, Palur, Triagan, Papahan, Karang Pandan, dan Tawangmangu.
0: Ayam dan bebek goreng Mas Anto, gurih bumbunya, empuk dagingnya, buka di 6 cabang se-Solo Raya. Mau makan di tempat favorit wong Solo? Ya cuma di Mas Anto. Pesan langsung atau lewat ojek online favoritmu.
3: Baik pendengar, kini kami kunjungi Anda dan keluarga bersama dengan anak-anak semuanya ya di Kreativa.
4: Saatnya kamu mendengarkan Kreativa. Dunia ceria, penuh warna, cerita, dan inspirasi. Hai hai hai, Assalamualaikum anak-anak hebat Indonesia. Selamat datang di program Kreativa, dunia anak yang penuh cerita dan inspirasi. Aku, Kak Dina Rusdiana. Ada teman kecil aku loh yang ceria, namanya Haura Nazifa. Halo Haura.
5: Halo semuanya, aku Haura, kelas 3 SD. Senang banget bisa ketemu kalian di Kreativa.
4: Haura, kamu kelihatannya semangat banget. Ada cerita seru apa sih yang mau kamu bagi?
5: Aku mau cerita tentang keseruan ikut lomba-lomba waktu memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia.
4: Wah, seru banget nih. Tapi sebelum cerita, kita enaknya nyanyi dulu. Kamu bisa nyanyi gak sih?
5: Enggak, Kak.
4: Oh, kakak kira kamu suka nyanyi. Yaudah deh, lagu yang cocok untuk memulai acara kita adalah lagu Merdeka. Yuk teman-teman,

0: para pejuang berjuang dengan bambu runcing. Hari ini kita berjuang dengan ilmu, karya, dan semangat persatuan. Kemerdekaan Republik Indonesia bukan akhir perjuangan, melainkan awal dari tanggung jawab bersama. Kita bisa menjaga negeri ini tetap damai. Kita bisa memajukan bangsa ini lewat inovasi, pendidikan, dan kerja nyata. Kita bisa menjadikan perbedaan sebagai kekuatan. Karena Indonesia merdeka bukan karena satu orang, tapi karena kita bersama. Dan hari ini, semangat itu tetap menyala di setiap langkah kita, di setiap mimpi kita. Kita Indonesia, kita bisa. Dirgahayu Republik Indonesia.
1: Kreativa, dunia ceria, penuh warna, cerita, dan inspirasi. Halo teman-teman, kembali lagi nih bersama Kak Dina Rusdiana dan Haura. Kali ini Haura punya cerita tentang lomba-lomba dalam memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia. Iya kan Haura?
2: Iya, betul tuh.
1: Nah, sekarang saatnya Haura kasih ceritanya selengkapnya.
2: Hai teman-teman, namaku Haura Nazeva, aku kelas 3 SD. Aku mau cerita tentang waktu aku ikut lomba-lomba seru buat merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia. Aku suka banget bulan Agustus karena banyak lomba. Tanggal 3 Agustus 2025, aku ikut lomba di kampungku bareng teman-teman dari 3 desa, Kampung Berati, Bagusan, dan Teragan Karanganyar. Lomba pertama namanya Lomba Sedotan Kumis Kucing. Kita harus memasukkan sedotan ke dalam botol, tapi cuma boleh dicepit pakai mulut dan hidung. Susah tapi seru. Aku dapat juara 3 dari banyak peserta. Hore! Lomba kedua namanya Memindahkan Cup Pakai Balon. Balon dimasukkan ke dalam cup. Lalu kita tiup sampai cup pindah dari garis start ke finish. Aku berhasil mindahin 3 cup dan jadi juara 1. Seneng banget. Lomba ketiga paling susah. Namanya goyang balon ke dalam cup. Balon ada di belakang badan, cup digantung di depan pinggang. Kita harus goyang-goyang sampai balon masuk cup. Aku sudah coba keras tapi belum dapat juara. Tapi yang penting, aku senang ikut lomba. Pokoknya, hari itu sangat menyenangkan. Aku gak sabar ikut lomba lagi. Merdeka!
1: Wow, seru banget. Jadi kamu dapat 2 juara saat lomba peringatan Hari Kemerdekaan ya, Aura ya?
2: Iya.
1: Gimana? Nanti kamu pengen dapat juara berapa lagi nih kalau ada lomba?
2: Aku sih pengennya juara 1.
1: Oke, nanti siap lagi ya. Tempur, merdeka!

Cotton Candy atau lebih dikenal dengan sebutan Arumanis atau Gulali Kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu siapa sebenarnya penemu dari Gulali Kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis. Padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.

0: Kreativa, dunia ceria, penuh warna, cerita, dan inspirasi. Bertemu lagi bersama Kak Dina Rusdiana dan teman kecil aku,
1: Aura.
0: Kita ada di Kreativa. Kalau kamu suka dengan acara ini, selalu dengerin di hari Minggu. Nah, aku denger Haura itu suka banget ya tanya-tanya soal Indonesia. Iya gak sih?
1: Iya kak, aku penasaran. Indonesia kan punya ribuan pulau, tapi tetap satu negara. Kenapa ya?
0: Coba Kak Diner pikirkan dulu ya. Indonesia punya ribuan pulau, tapi tetap satu negara. Ah, Kak Diner tahu. Kita kan punya semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Artinya apa?
1: Berbeda-beda tapi tetap satu.
0: Nah, itu dia. Bhinneka Tunggal Ika artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Jadi walaupun banyak pulau dan budaya, kita tetap bersatu sebagai Indonesia.
1: Terus kenapa bendera kita merah putih?
0: Ah, kalau merah artinya
1: berani.
0: Putih artinya
1: suci.
0: Nah, warna itu ternyata udah dipakai loh sejak zaman kerajaan Majapahit. Jadi lambang keberanian dan kesucian bangsa kita.
1: Kenapa di Indonesia banyak bahasa dan budaya?
0: Kalau kamu pakai bahasa apa?
1: Kalau aku pakai bahasa Indonesia.
0: Kalau di rumah sama mama sama papa pakai bahasa apa?
1: Juga pakai bahasa Indonesia, kadang-kadang pakai bahasa Jawa.
0: Oke, jadi kenapa ya Indonesia punya banyak bahasa dan budaya? Itu karena setiap daerah ternyata punya adat sendiri-sendiri. Jadi itulah yang bikin Indonesia tuh kaya, Haura. Unik banget, ada Bali, ada orang Jawa Barat dengan bahasa Sundanya. Pernah dengar bahasa Sunda?
1: Belum.
0: Kalau bahasa Jawa?
1: Aku pakai dong.
0: Coba sekarang, kalau kita mengatakan selamat siang, pakai bahasa Jawanya apa dong?
1: Sugeng siang.
0: Kalau mau menyapa permisi, bilangnya apa dong?
1: Kula nuwun.
0: Aku mau beli jajan, bahasa Jawanya?
1: Tumbas, tumbas jajan.
0: Gitu ya. Jadi langsung teriak ya, tumbas gitu ya. Jadi emang di Indonesia itu memiliki banyak bahasa dan budaya. Karena di setiap daerah tuh punya adat sendiri-sendiri, Haura. Itulah yang bikin Indonesia kaya dan unik. Kayak tarian Bali, batik Jawa, rumah adat Toraja, dan masih banyak yang lain.
1: Aku pengen keliling Indonesia suatu hari.
0: Pengen kemana sih?
1: Mau ke Bali.
0: Pengen lihat apa di sana?
1: Pantainya.
0: Wow, Pantai Kuta memang terkenal indah. Aku boleh ikut gak sih, Haura?
1: Boleh dong.
0: Oke lah, semoga tercapai ya. Oke, sebelum lanjut kita dengerin dulu yuk lagu yang satu ini.

0: Aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga. Udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah!
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke, nasi. Siap, aku bisikin ke dia nanti. Biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget.

0: cerita dan inspirasi. Kamu sedang mendengarkan Kreativa. Aku Kadina Rusdiana dan ini teman kecil aku,
1: Haura.
0: Haura, Indonesia itu kan punya budaya, bahasa yang banyak sekali. Nah, ternyata selain budaya dan bahasa, ada juga cerita rakyat yang juga banyak banget. Kira-kira kamu tahu nggak salah satu cerita rakyat yang ada di Indonesia?
1: Tahu, Kak.
0: Cerita apa tuh?
1: Asal mula Pulau Seram dan kenapa disebut Pulau Seram?
0: Wah, Kak Dinar pengen tahu nih seperti apa kisahnya. Boleh ya Haura ceritain ya untuk kakak ya?
1: Boleh.

0: Kala di Maluku ada sebuah pulau besar bernama Seran. Hidup seorang pemuda bernama Manusa Manu bersama ibunya. Pulau itu subur, banyak rempah seperti cengkeh, pala, kayu manis. Suatu hari, gunung di pulau itu berguncang hebat. Langit gelap, angin kencang, dan laut naik tinggi. Orang-orang ketakutan. Manusa Manu naik ke puncak gunung dan berdoa agar bencana berhenti dan semua selamat. Setelah doa, gunung berhenti berguncang dan laut tenang. Tapi pulau itu terbelah jadi dua. Pulau besar itu dikenal sebagai Pulau Seram. Nama Seram sebenarnya dari kata seran, yang artinya tempat besar dan penting. Jadi bukan karena menyeramkan. Sekarang Pulau Seram terkenal dengan hutan tropis dan kekayaan alamnya.
1: Wow, jadi gitu ceritanya. Jadi tidak ada hantu di pulau itu ya, Haureya?
0: Tidak ada, Kak.
1: Sama sekali tidak ada yang menyeramkan. Jadi kalau kamu mau ke Pulau Seram, apalagi yang ditunggu? Sepertinya seru di sana, pantainya juga bagus, Haura.
0: Iya, Pak.

Pernahkah naik kereta api? Kira-kira berapakah waktu paling lama yang Anda habiskan dalam perjalanan itu? Ternyata ada perjalanan kereta api yang dinobatkan sebagai perjalanan terpanjang di dunia. Rute kereta api dari Portugal ke Singapura. Perjalanan ini melintasi 13 negara dan menempuh jarak 18.755 km, memakan waktu sekitar 21 hari. Memecahkan rekor rute terpanjang yang sebelumnya dipegang oleh rute dari London ke Singapura. Negara yang dilalui adalah Portugal, Spanyol, Prancis, Jerman, Polandia, Slovakia, Hungaria, Rumania, Bulgaria, Turki, Iran, Pakistan, India, dan Malaysia. Perjalanan ini merupakan kolaborasi antara beberapa perusahaan kereta api.

Tahukah Anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.

Tarik Tambang. Lomba yang biasanya identik setiap Agustusan ini sudah ada sejak ribuan tahun lalu, bahkan di zaman Mesir dan Yunani kuno. Serta ini juga pernah menjadi cabang olahraga resmi di Olimpiade, tepatnya pada tahun 1900 hingga 1920. Dalam perlombaan selalu ada keseruan teriakan tarik-menarik. Namun, di balik keseruan tersebut sebenarnya ada pelajaran penting dari tarik tambang. Di mana tarik tambang mengajarkan bahwa kekuatan kolektif jauh lebih besar daripada kekuatan individu. Kemudian mengajarkan tentang kerjasama dan juga kesabaran. Di setiap tarikan menjadi bukti bahwa kita bisa mengatasi tantangan secara bersama-sama. Karena di balik tarikan seutas tali ada sebuah filosofi, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Begitu pula Indonesia, dengan kita bersatu, Indonesia menjadi maju.

0: Teman-teman, gak kerasa nih, sudah 1 jam saja Kak Dinar dan Haura nemani kamu di Kreativa. Kita akan bertemu lagi di minggu depan dengan cerita rakyat yang lain ataupun juga cerita-cerita dongeng lainnya. Dan tentu saja ada cerita-cerita menarik dari teman-teman kecil aku. Haura, kira-kira kamu punya hadiah pantun gak nih untuk teman-teman Kreativa? Coba kasih dong ke teman-teman Kreativa yang lagi dengerin.
1: Pergi ke pasar membeli jambu. Jambu manis segar rasanya. Indonesia tanah airku, mari kita jaga bersama.
0: Cakep. Nah, Kak Dinar juga punya satu lagi pantun untuk teman Kreativa. Burung bangau terbang di awan, hinggap sejenak di pohon randu. Anak Indonesia harus berani dan rajin agar cita-cita cepat terwujud selalu.
1: Betul itu, Kak. Kita harus rajin belajar agar cita-cita terwujud.
0: Betul. Terima kasih teman-teman sudah ikut Kreativa hari ini. Sampai jumpa lagi minggu depan ya dengan cerita-cerita yang lebih seru. Dan tentu saja dengan lagu-lagu yang bisa bikin tetap semangat dan cinta Indonesia. Aku Kak Dina Rusdiana.
1: Dan Haura. Dadah semuanya, sampai jumpa. Merdeka!

0: Ada jalan berlubang yang belum diperbaiki.
1: Itu rusak parah. Mudah-mudahan bisa ditempel.
0: Pelayanan publik yang perlu ditingkatkan.
2: Mengharapkan agar di BSD bisa ditambahkan speaker.
0: Atau persoalan lingkungan yang membutuhkan perhatian bersama, sampaikan langsung melalui Halo RRI. Halo RRI, ruang interaktif masyarakat bersama para pemangku kepentingan.
3: Kalau sudah menyampaikan pengaduan, kalau tidak ada respon, maka bisa juga menyampaikan ke Ombudsman.
0: Di sini, suara Anda didengar, aspirasi Anda disampaikan, dan solusi bersama diupayakan.
4: Untuk para pengguna BSD, monggo untuk saran-saran dan masukan demi kenyamanan kita bersama.
0: Hubungi kami melalui telepon 638055 maupun WhatsApp di 081 3900 155 25 maupun di kanal RRI Digital. Karena setiap laporan yang konstruktif adalah langkah menuju pelayanan publik yang lebih baik. Halo RRI, suara Anda, aksi kami. Hanya di Pro 1 RRI. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, mulai pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, aksi kami.

0: Pendengar, inilah Warta Siang RRI Surakarta hari ini, hari Minggu 16 Agustus 2026. Selengkapnya bersama saya, Wiwi Martani. Wali Kota Surakarta Respati Ardi melakukan inspeksi mendadak ke kawasan parkir Masjid Raya Sesayet Solo menyusul kabar tarif parkir bis mencapai Rp100.000 yang viral di media sosial. Pemerintah Kota Surakarta menegaskan akan menindak juru parkir yang menarik tarif di luar ketentuan sekaligus menata kawasan parkir masjid tersebut.
1: Tarif yang ngeprok sehingga membuat wisatawan kapok ke sini. Ini juga akan merugikan kita semua jika tidak ada ketegasan terkait sanksinya.
2: Kabar tarif parkir bus yang mencapai Rp100.000 di kawasan Masjid Raya Sesayet Solo mendapat perhatian pemerintah Kota Surakarta. Wali Kota Surakarta Respati Ardi bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan Satgas Penanganan Gangguan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat melakukan inspeksi mendadak ke lokasi parkir di kawasan X dan Bekang Jumat kemarin. Saat didatangi, lokasi yang disebut menjadi tempat penarikan tarif tersebut justru dalam kondisi sepi, tidak terlihat kendaraan pengunjung maupun petugas parkir di lokasi. Respati menegaskan, penarikan tarif parkir harus sesuai dengan ketentuan. Ia meminta tindakan tegas diberikan apabila ditemukan praktik pungutan liar.
1: Tarif yang ngeprok sehingga membuat wisatawan kapok ke sini. Ini juga akan merugikan kita semua jika tidak ada ketegasan terkait sanksinya. Saya sudah sampaikan untuk menyanksi tegas jika ada pungli biaya parkir yang di luar ketentuan.
3: Misal ada oknum yang melakukan pungli, langsung dicabut atau gimana?
1: Cabut hak pengelolaan ya, kita cabut hak pengelolaan parkir ya di sana. Intinya begitu. Tadi sudah disampaikan mau dibawa ke Polsek, Tipiring, dan lain-lain. Ketentuannya nanti dari bapak-bapak penegak hukum yang akan menjelaskan.
2: Respati juga menyiapkan penataan kawasan parkir di sisi timur dan barat Masjid Raya Syekh Zayed Solo. Pemerintah akan menetapkan tarif yang jelas agar para pengunjung mengetahui biaya parkir sebelum menggunakan layanan tersebut. Sementara itu, Kepala UPTD Pengelolaan Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Surakarta Haryono Nugroho mengatakan, pihaknya akan melakukan pendataan ulang terhadap juru parkir di kawasan Masjid Raya Syekh Zayed Solo. Penataan nantinya diarahkan dengan memusatkan lokasi parkir di kawasan X dan Bekang. Langkah tersebut masih akan dikoordinasikan dengan pemerintah wilayah dan pihak terkait.
4: Kalau setelah ini nanti kan mau dikoordinasikan dulu sama pihak wilayah, mau didata dulu di sana petugas parkirnya berapa, terus yang di sini berapa, mau dijadikan pusat di sini parkirannya.
5: Oh, jadi yang di depan wajah dihilangkan?
4: Dihilangkan. Rencananya seperti itu. Nanti kita tinggal nunggu dari warga ini akan ditemukan sama wilayah dulu. Nanti kesempatan seperti apa.
2: Haryono menambahkan, pengelolaan lokasi parkir X dan Bekang akan menjadi tanggung jawab Kementerian Agama Kota Surakarta. Dinas Perhubungan akan membantu dari sisi pembinaan dan pengawasan. Pemerintah Kota Surakarta berharap penataan tersebut dapat memberikan kepastian tarif parkir sekaligus mencegah praktik parkir yang merugikan pengunjung di kawasan Masjid Raya Syekh Zayed Solo. RRI Surakarta, Riana Sidiki melaporkan.
0: Pemerintah Kota Surakarta melalui Dinas Perhubungan bertindak cepat merespons keluhan masyarakat terkait adanya oknum juru parkir jukir yang menarik tarif parkir melebihi ketentuan di kawasan Masjid Raya Sesayet. Keluhan itu diunggah pengguna media sosial Threads dengan akun @taufanwahyu yang ditunjukkan Dinas Perhubungan dan Wali Kota. Dalam unggahan, pemilik akun mempertanyakan tarif parkir area Masjid Sesayet lantaran ia sudah membayar Rp5.000 untuk kendaraan roda 4, namun ditolak dan minta Rp10.000 tanpa diberikan karcis. Kepala PTD Pengelolaan Perparkiran di Subkota Surakarta, Haryono Nugroho menjelaskan, tarif yang berlaku di kawasan itu adalah tarif insidental. Berdasarkan aturan papan tarif, untuk sepeda motor dikenakan Rp3.000, mobil Rp5.000, armada elf Rp10.000, bis sedang Rp15.000, dan bis besar Rp20.000. Namun oknum jukir di lapangan justru memberlakukan karcis tarif lokasi wisata per 2 jam. Menanggapi keluhan tarif parkir di sekitar Masjid Raya Sesayet, Wali Kota Surakarta Respati Ardi menegaskan pihaknya telah bergerak cepat melakukan koordinasi lintas sektor. Respati Ardi menyampaikan telah memanggil pihak Kementerian Agama, Direktur Masjid Raya Sesayet, serta unsur kewilayahan mulai dari camat hingga lurah untuk menggelar rapat koordinasi. Daya tarik keberagaman budaya Indonesia selalu memikat perhatian masyarakat internasional, termasuk bagi para peserta pertukaran pelajar antar bangsa. Pengalaman berharga itu kini tengah dirasakan seorang siswa asal Brazil, Frederico Laurico Barros Neis, yang menjajal pendidikan di SMA Al-Azhar Sifa Budi Surakarta. Frederico mengaku sengaja memilih Indonesia dibandingkan negara lainnya karena memang ingin merasakan gegar budaya secara nyata. Mereka meski sempat kaget dengan perbedaan cara bersalaman dan tidak terbiasa dengan makanan pedas, dirinya sangat menikmati keramahan masyarakat lokal serta kelezatan kuliner seperti sate dan bakso. Program pertukaran lintas negara ini diselenggarakan Rotary Internasional guna menumbuhkan perdamaian dunia melalui interaksi generasi muda. Ketua Yayasan Pertukaran Pemuda Rotary District 3420, Febri Dipokusumo, menegaskan para siswa tidak hanya pelajar di sekolah, tetapi juga harus berbaur dengan masyarakat lokal melalui sistem keluarga angkat. Sekitar 20 ribu rumah tidak layak huni RTLH milik keluarga miskin yang masuk desil 1 dan desil 2 data tunggal sosial ekonomi nasional DTSN kini sedang diverifikasi dan divalidasi atau verval sebagai dasar pelaksanaan program Dandani Omah. Hal ini disampaikan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Baperida Sragen Dwianto Rabu lalu. Pendataan RTLH diprioritaskan pada keluarga miskin yang masuk desil 1 dan 2 DTSN.

0: Padahal keluarga yang semestinya menjadi sasaran intervensi mencakup desil 1 hingga desil 4. Meski demikian, Pemkab Sragen memfokuskan proses verval pada desil 1-2 sebagai prioritas program. Verifikasi dan validasi data dilakukan oleh tim desa dan kelurahan dengan melibatkan mahasiswa kuliah kerja nyata. Dwianto menambahkan intervensi terhadap RTLH sebenarnya telah dimulai sejak 2023. Hingga 2025, sekitar 500 unit rumah berhasil diperbaiki. Pada 2026, intervensi ditingkatkan karena dukungan anggaran yang lebih besar, termasuk hasil lobi Pemkab Sragen kepada pemerintah pusat. Program tersebut dijalankan secara bertahap dari tingkat desa dan hingga kini telah menuntaskan RTLH di 16 desa. Warta siang sepekan ini dapat Anda akses melalui audio streaming pada rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar, Komisi 2 DPRD Kota Surakarta menggelar rapat dengar pendapat bersama sejumlah organisasi perangkat daerah dan Perumda PAU Pedaringan untuk membahas kejelasan dasar hukum serta tata kelola Tahir Solo Museum. Ketua Komisi 2 DPRD Kota Surakarta, Agung Harsakti Pancasila mengatakan, DPRD masih membutuhkan penjelasan terkait proses hibah dan pengelolaan museum. Minimnya informasi yang diterima DPRD sejak hibah pada 2022 menjadi salah satu alasan Dewan meminta persoalan tersebut dimatangkan. Agung mengatakan, DPRD juga mempertanyakan mekanisme tiket masuk museum, termasuk pihak yang menerima pendapatan dan bagaimana pengelolaannya. Berdasarkan penjelasan dalam rapat, pada tahun pertama operasional museum masih dikelola Yayasan Tahir. Perumda PAU Pedaringan dalam forum menyampaikan, dalam skema pendapatan dan biaya operasional, museum akan dihitung selama 1 tahun. Jika terdapat kelebihan hasil pengelolaan akan diserahkan kepada pemerintah kota, sedangkan apabila terjadi kekurangan biaya operasional akan ditanggung Yayasan Tahir. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau Dispermades Kabupaten Karanganyar resmi merilis tahapan pelaksanaan pemilihan kepala desa atau pilkades serentak gelombang kedua yang akan diikuti 144 desa di 16 kecamatan. Rangkaian tahapan pilkades dijadwalkan akan resmi dimulai pada 21 September 2026. Kepala Dispermades Karanganyar Heru Joko Sulistiono menjelaskan, tahapan perdana akan diawali dengan pemberitahuan resmi dari Badan Pemusyawaratan Desa atau BPD kepada kepala desa yang masa jabatannya akan berakhir pada Maret 2027. Setelah itu pihak BPD memiliki waktu 10 hari untuk membentuk kepanitiaan pilkades di tingkat desa. Sementara kepala desa petahana wajib menyampaikan laporan akhir masa jabatan dalam kurun waktu 30 hari. Heru merinci tahapan pendaftaran bakal calon kepala desa akan dibuka pada Desember 2026, dilanjutkan dengan penetapan calon resmi pada pertengahan Januari 2027. Pendengar, Dinas Kesehatan Dinkes Kota Surakarta terus mengejar penuntasan program Bulan Imunisasi Anak Sekolah atau BIAS periode Agustus 2026. Kepala Dinas Kesehatan Kota Surakarta Retno Erawati Wulandari targetkan tuntaskan 100% sesuai jadwal yang ditentukan.
1: Harapannya semua siswa ini bisa mengikuti imunisasi ini.
2: Dinas Kesehatan Kota Surakarta terus mengejar penuntasan program bulan imunisasi anak sekolah atau BIAS periode Agustus 2026. Program ini menyasar ribuan pelajar sekolah dasar di seluruh Kota Surakarta dengan target capaian sebesar 100% hingga akhir bulan. Kepala Dinas Kesehatan Kota Surakarta, Retno Erawati Wulandari, menjelaskan bahwa imunisasi BIAS periode Agustus diperuntukkan bagi siswa kelas 1 SD untuk imunisasi measles rubella MR serta siswa kelas 5 SD untuk imunisasi human papillomavirus. Adapun sasaran vaksinasi MR tercatat sebanyak 9.231 siswa, sedangkan sasaran imunisasi HPV mencapai 9.287 siswi. Retno menegaskan bahwa seluruh ketersediaan pasokan dan stok vaksin di Kota Surakarta berada dalam kondisi aman dan mencukupi untuk memenuhi kebutuhan seluruh sasaran pelajar termasuk murid yang berasal dari luar daerah.
1: Di bulan Agustus ini mendapatkan imunisasi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Ini adalah fasilitas dari pemerintah yang bisa diberikan secara gratis. Harapannya semua siswa ini bisa mengikuti imunisasi ini. Semua siswa, kalau kami sasaran kami, target kami 100%. Semua siswa ini bisa imunisasi. Tersediaannya tercukupi. Stok vaksin kami tercukupi. Aman.
2: Ditambahkan Retno Erawati Wulandari, cakupan imunisasi di Surakarta secara umum tergolong sangat baik. Meski demikian, terkait kemungkinan adanya penolakan vaksinasi maupun kendala lain, dirinya turut menggandeng berbagai pihak demi memberikan sosialisasi terkait dampak positif vaksinasi.
1: Di tahun sebelumnya, itu memang ada sekitar yang anak-anak yang belum bisa divaksin karena faktor tertentu ya. Faktor tertentu itu mungkin dia punya sakit, menjadi kontraindikasi untuk pemberian vaksin, dan masih ada beberapa masyarakat yang menolak vaksin. Itu juga masih ada, sehingga kita selalu untuk sosialisasi, kami menggandeng pihak-pihak terkait yang bisa memperkuat sosialisasi kami, sehingga harapannya semua siswa itu bisa kami vaksin, bisa mendapatkan vaksin tersebut. Karena vaksin ini adalah salah satu hak untuk hak anak untuk mendapatkan perlindungan kesehatan.
2: Setelah penuntasan BIAS tahap pertama bulan Agustus ini, Dinas Kesehatan Kota Surakarta nantinya juga akan kembali melanjutkan BIAS tahap kedua pada bulan November mendatang. RRI Surakarta, Joko Putra melaporkan.
0: Pendengar, Kampung Batik Kauman Surakarta berperan penting dalam menjaga batik tulis tradisional serta berinovasi untuk menarik minat wisatawan melalui kegiatan membatik yang tersedia untuk umum. Pengelola Kampung Batik Kauman, Gunawan Setiawan, menyatakan bahwa kampung ini juga menghadapi kompetisi dari produk tekstil modern tetapi tetap memproduksi batik kontemporer yang dapat meraih pasar internasional.
3: Menampilkan aktivitas kegiatan kita.
4: Surakarta, kota yang dikenal sebagai salah satu pusat batik di Indonesia, memiliki sebuah permata tersembunyi yang berperan penting dalam melestarikan dan memajukan budaya batik, yaitu Kampung Batik Kauman. Berlokasi strategis dekat dengan Keraton Kasunanan Surakarta dan Pura Mangkunegaran, Kampung Batik Kauman tak hanya menjadi destinasi wisata budaya, namun juga pusat produksi batik tulis khas Solo yang kian mendunia. Gunawan Setiawan, pengurus Kampung Batik Kauman, menekankan bahwa kampung ini berperan aktif dalam mendukung pariwisata Surakarta. Kauman menjadi salah satu destinasi wajib bagi wisatawan yang berkunjung ke Keraton Kasunanan maupun Pura Mangkunegaran. Jaraknya yang dekat memudahkan akses bagi wisatawan baik dengan becak, ojek, atau bahkan berjalan kaki.
3: Rutenya salah satunya memang ke tempat kita, ke Kampung Wisata Batik Kauman, karena satu dekat nih, kan radiusnya nggak nyampe berkilo-kilo ya, kita cuma dekat sekali, terus kemudian akomodasi juga ada, baik becak maupun bis, anggota.
4: Dikatakan Gunawan, salah satu inovasi yang dilakukan adalah membuka kegiatan membatik kepada publik. Jika dulu aktivitas membatik dilakukan di tempat tertutup dan gelap, kini Kauman menyajikan demo membatik yang terang, bersih, dan menarik. Pengunjung bisa menyaksikan langsung proses membatik dan berinteraksi dengan para perajin. Selain itu, banyak rumah pengrajin yang kini terbuka untuk umum menyambut setiap wisatawan yang ingin melihat lebih dekat proses pembuatan batik tulis dan cap khas Surakarta.
3: Tempat-tempat demo untuk membatik itu kita tampilkan yang bersih, menarik, terang, welcome, dan terbuka. Terbuka ke masyarakat, edukasi batik. Terus banyak juga tempat-tempat pengrajin batik yang ada di Kauman membuka diri juga.
4: Kampung Batik Kauman tidak hanya bertahan di tengah gempuran produk produksi tekstil modern, tetapi juga tetap melestarikan batik tulis tradisional dengan motif pakem khas Mataram. Tak hanya itu, produk batik kontemporer yang mengikuti tren pasar juga diproduksi di sini. Bahkan beberapa di antaranya telah diekspor ke negara-negara Asia Tenggara. RRI Surakarta, Sofia Segaf melaporkan.
0: Dan pendengar, film istimewa hadir membawa pesan kesetaraan dan inklusi bagi penyandang disabilitas melalui kisah yang diangkat dari pengalaman nyata. Film ini diharapkan dapat mengubah stigma sekaligus mendorong penyandang disabilitas lebih percaya diri menunjukkan potensinya.
5: Ini sebenarnya kekecewaan atas apa yang terjadi selama ini, banyak bulian, banyak konten-konten yang menghina anak-anak disabilitas di negeri ini.
6: Film istimewa menghadirkan kisah penyandang disabilitas untuk mendorong kesetaraan, menghapus stigma, dan memperluas ruang bagi setiap orang untuk berkarya. Pesan tersebut disampaikan dalam spesial screening film istimewa di XX1 Solo Paragon, Surakarta. Wakil Wali Kota Surakarta, Astrid Widayani mengatakan, pemerintah Kota Surakarta berkomitmen memberikan akses yang sama bagi seluruh masyarakat, termasuk penyandang disabilitas. Komitmen tersebut diwujudkan melalui penyediaan ruang publik, pendidikan, pelatihan, sekolah inklusi, hingga kegiatan berbasis budaya.
7: Kota Solo saat ini sangat-sangat berkomitmen bagaimana kami bisa memberikan akses yang sama, no one left behind, tidak ada satupun yang tertinggal, bagaimana misi kesetaraan ini harus kami bawa di semua aspek dan di semua sektor, termasuk untuk kawan-kawan disabilitas.
6: Astrid menilai, film menjadi salah satu media yang efektif untuk menyampaikan pesan mengenai kesetaraan dan inklusi kepada masyarakat. Menurutnya, pesan tersebut juga penting untuk mendorong penyandang disabilitas lebih percaya diri dalam menunjukkan potensi yang dimilikinya. Astrid berharap film istimewa dapat memberikan motivasi kepada penyandang disabilitas untuk berkarya sesuai kemampuan masing-masing. Sementara itu, produser film istimewa, Abdullah Mansuri, mengatakan film tersebut berangkat dari keprihatinan terhadap perundungan dan konten yang dinilai menghina penyandang disabilitas. Film ini merupakan hasil perjuangan selama 5 tahun bersama Rumah Istimewa.
5: Ini sebenarnya kekecewaan atas apa yang terjadi selama ini, banyak bulian, banyak konten-konten yang menghina anak-anak disabilitas di negeri ini. Tidak hanya dicaci, dibully, dimaki, bahkan tidak diakui sama orang tuanya. Tapi dalam film ini, 6 anak istimewa kami yang saya sentuh, saya besarkan, saya didik sehingga sekarang menjadi sesuatu, itu menjadi bukti bahwa mereka mampu berkarya.
6: Abdullah menambahkan, 6 anak dari Rumah Istimewa dipilih menjadi pemeran utama setelah melalui proses persiapan yang panjang. Produksi film membutuhkan waktu 2 tahun untuk persiapan, dilanjutkan 3 bulan persiapan produksi yang terdiri atas 2 bulan coaching dan 1 bulan pengambilan gambar. Menurut Abdullah, kisah dalam film bersumber dari pengalaman nyata para anak penyandang disabilitas yang dibina di Rumah Istimewa. Ia berharap film istimewa dapat mengubah cara pandang masyarakat sekaligus mendorong tidak ada lagi tindakan yang menyakiti maupun merendahkan penyandang disabilitas. RRI Surakarta, Muhammad Reza melaporkan.
0: Demikian rangkaian Warta Siang Sepekan RRI Surakarta edisi Minggu 16 Agustus 2026. Saya Wiwi Martani dan tim redaksi mengucapkan terima kasih dan selamat siang.

0: Eh Don,
1: hah?
0: Kamu udah dapat belum tempat buat acara seminar komunitas kamu?
1: Belum nih Rin. Lagi cari tempatnya yang nyaman, fasilitas oke, tapi juga nggak bikin kantong bolong.
0: Eh, coba deh ke auditorium RRI Surakarta. Tempatnya tuh luas, terus adem, sound systemnya juga keren Don, lightingnya juga oke-oke lagi. Dan yang terpenting adalah lokasinya strategis banget.
1: Hah, serius? Bisa buat berapa orang emang?
0: Wah, kalau kapasitas jangan ditanya Don, itu bisa sampai 480 orang. Cocok buat seminar, konser, pelatihan, acara wisuda, sampai launching produk juga bisa kok. Pokoknya serba bisa deh.
1: Wah, mantep banget. Bookingnya ribet nggak? Nggak mau ya aku kalau ribet-ribet gitu bookingnya.
0: Ih, gampang banget kok. Kamu bisa menghubungi Rosita di 0852-1994-5438 atau Nining di 0857-2512-3797. Atau nih, kamu bisa survei langsung kok ke lokasi. Kamu datang aja langsung ke RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta.
1: Wah, mantep banget. Fix, aku langsung hubungi. Makasih ya Rin ya, acara tahun ini bakal makin kece pokoknya.
0: Yoi, tapi jangan lupa ya undang aku.
1: Siap.
2: Auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta, tempat keren untuk acara kamu yang istimewa.
3: Usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Apes.
4: Alah, emang kenapa sih ngeluh terus?
3: Piye orang ngeluh? Orang jualan gak laku-laku. Mosok toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
4: Udah, gini aja. Aku kasih solusinya.
3: Piye solusinya apa?
4: Nah, gini, mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
3: RRI?
4: Iya.
3: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
2: Betul banget, cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 085-219-445-438.
5: Isi waktu siang Anda di jam santai. Menghadirkan interaktif pendengar.
6: Bu, ayo apa kapal yang banyak di pinggir jalan, ayo cepat.
7: Banjir kan kira-kira tema kok ono, wae marai lucu sama Mbak Sisi nggak muncul.
5: Request lagu.
8: Lagunya lupa-lupa ingat aja.
6: Lupa-lupa ingat dari kuburan band ya?
8: Ya.
5: Dan memutarkan lagu-lagu pilihan. Jam Santai hadir setiap hari Rabu sampai dengan Senin pukul 13 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Surakarta.

0: Jam Santai hadir untuk Anda di hari ini 16 Agustus ya 2026. Ayo ayo ayo ayo. Ya. Ini masih hampir ya puncak dari Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Biasanya malam nanti kan ada tirakatan ya. Ini temanya masih 17-an tentang kostum ya. Kostum apa yang paling kostum 17-an ini yang mungkin pernah Anda pakai ketika mengikuti upacara atau Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, baik di kampung atau di kantor tempat Anda yang spesial. Selamat siang, Jam Santai.
1: Santai.
0: Iya. Halo, Pak Benny.
1: Iya, Kak.
0: Ah.
1: Nah, ini baru tiduran nih, loh.
0: Oh, baru tiduran ya.
1: Kok tumben ini enggak rewang-rewang di kamu,
0: loh. Ya, sebenarnya rewang juga, tapi kan lebih penting menyelamatkan siaran ini.
1: Oh, gitu.
0: Iya.
1: Kok enggak yang muda-muda yang siaran?
0: Oh, yang muda-muda sudah siaran semua hari ini.
1: Oh, iya. Enggak apa-apa, ya. Kak.
0: Sekali-sekali.
1: Lagunya, yeah. Kebiar-kebiar itu masuk enggak, tapi yang asli.
0: Boleh, enggak apa-apa. Boleh, enggak. Bisa.
1: Bisa, iya, Kak. Yang asli gombloh ya, Kak, ya.
0: Iya.
1: Yeah. Mantap soalnya suaranya. Salam-salam ya, Kak.
0: Iya. Yeah. Tapi Pak Benny sebentar sebelum salam-salam. Ya. Pernah ikut perayaan kemerdekaan tak, kan?
1: Dulu kan masih kecil, Kak.
0: Iya. Tapi kecil. Pernah enggak misalnya pakai kostum khusus?
1: Nah, cuma waktu di sekolah itu pakai putih merah, atasnya putih. Heeh. Celananya merah itu aja, Kak.
0: Itu. Pakai topi sama dasi aja.
1: Oh, topinya merah.
0: Iya.
1: Pakai dasi juga.
0: Pakai bawa bendera enggak?
1: Bawa bendera kecil loh, Kak. Oh, aduh.
0: Setelah itu enggak pernah lagi? Pakai kostum yang istimewa itu enggak pernah lagi setelah itu?
1: Enggak itu, Kak. Dulu itu masih sekolah dulu itu awalnya itu enggak pakai sepatu. Mana ada yang pakai sepatu. Nyekar itu loh, Kak.
0: Iya.
1: Pakai serandali malah didelik, entah. Taruh di depan pintu itu kan berbuat-buat malah dibuang kantor-kantornya. Itu dibuang di bawah pohon randu.
0: Oh, maru, gitu.
1: Pohon maru.
0: Oke.
1: Okay.
0: Yeah.
1: Salam dulu.
0: Yeah.
1: Buat Bunda Modesta, selamat siang Bunda, semoga selalu sehat sama Bapak. Kemudian Tanto Tanti, selamat siang Tanto. Ada Bunda Elisa, selamat siang. Tadi habis lomba Bunda Elisa itu.
0: Oh iya.
1: Lomba tarik tambang itu juara satu, tapi lomba lari kalung karung itu enggak dapat hadiah. Ya. Nah, cuma mumbul-mumbul di depan garis setar itu enggak bisa lari.
0: Oh, enggak kemana-mana berarti.
1: Iya, nah cuma mumbul-mumbul tak.
0: Oh gitu.
1: Nah, dia enggak bisa lari. Kaitannya sudah di sampai finish. Dia masih mumbul-mumbul di depan garis setar itu. Ya, semoga sehat selalu Bunda Elisa, juga Bunda Rake, sugeng siang Bunda.
0: Oke.
1: Mbak boleh campur wungu sari ya ini kok. Salam kagem putra wayah itu.
0: Iya.
1: Saya pun dengan bakat para sehat. Biasanya sari ya ini kok Mbak.
0: Oh gitu.
1: Iya, kalau siang jam-jam satu.
0: Iya.
1: Kadang-kadang wungu terus langsung nelpon.
0: Oke.
1: Juga Bunda Endang di Sukarjo, selamat siang, selalu sehat. Ke Bojomere di Wonogiri siang. Kemudian ada Babe Kris di Tasikmadu, juga Babe Sardi di Bekona, Babe Mulati Bantul, Babe Tri, juga Bang Andi, dan semua tanpa terkecuali ya, Kak.
0: Oke, baik.
1: Buat Kak Wiwi, selamat siang. Selamat bertugas, sehat selalu, semangat terus, ceria bahagia semua keluarga.
0: Baik.
1: Terima kasih Kak. Selamat siang.
0: Oke, terima kasih Om Beni ya di Jebres. Sekarang ada Bu Elisa. Selamat siang Bu Elisa.
2: Selamat siang, jam santai.
0: Bu, pernah pakai kostum yang lucu enggak atau yang mengesankan enggak waktu pitulasan? Nah,
2: kalau kostum itu ya hanya merah putih, Mbak.
0: Hanya merah putih?
2: Di gereja, di mana-mana.
0: Nuansa merah putih itu ya?
2: Nanti malam itu pakai batik.
0: Oh, pakai batik. Kalau saya tadi pakai kebaya dan batik bawahnya. Iya. Nanti malam juga pakai batik, itu anak-anak Karang Taruna mintanya pakai batik katanya.
2: Karnaval masih lama, Mbak.
0: Apanya?
2: Karnaval.
0: Oh ya.
2: Itu kan pakai tegok, pakai caping itu loh, Mbak.
0: Iya. Kalau beberapa tahun kemarin dan ini kami upacara pakai ini, pakai apa namanya, pakai kebaya. Hari ulang tahun, hari kemerdekaan, pakai
2: itu
0: kebaya.
2: Kalau yang resmi.
0: Iya, pas upacara.
2: Kalau enggak ya biasa aja.
0: Iya. Oke, lagunya apa Bu?
2: Ini lagunya tar berapa ya?
0: 90-2020-an.
2: Kembali gebiar-gebiar lagi.
0: Gebiar-gebiar ini nanti bareng ya dengan Pak Beni ya?
2: Oh, Pak Beni?
0: Iya, lagunya sama.
2: Pak Beni mesti menyapa aku.
0: Iya, tadi.
2: Aku dengar katanya mumbul-mumbul gitu.
0: Mumbul-mumbul hanya di tempat, gak maju-maju katanya.
2: Memang suka saya apa itu tarik tambang itu loh, Mbak.
0: Oh iya, nggih. Terus salamnya buat siapa ini?
2: Salamnya buat Yuni, ayo keluar. Terus Bu Hajah Sri, ini libur, ayo muncul. Terus buat bestiku, ini mungkin lagi rewang ini.
0: Oh iya benar, nggih.
2: Rewangan ini. Terus Mbak Siti Aisyah, Pak Bendi tadi, Mbak Citra Wah-Wah. Terus ada Pak Kris. Pak Kris kan belum, Pak?
0: Belum.
2: Pak
0: baru Pak
2: Kris,
0: Beni.
2: Ayo muncul Pak Kris. Ini hari libur loh. Terus itu ada Papi Rudi. Terus ada Mas Pak E. Terus ada Kak Puja. Ubur-ubur ikan lele.
0: Ubur-ubur ikan lele ya.
2: Ayo muncul.
0: Le.
2: Jadi doa le.
0: Iya, doe gitu, doe gitu. Harus ada e-nya kan. Oke.
2: Terus ada itu Mas Bima di Kartosuro.
0: Iya.
2: Terus ada Cik Lingling, Bu Rere, Bu Menti, Bu Agustin, Bu Bokna.
0: Oke.
2: Terus ada ada Bu Modesta, Bu Tanti, Bu Endang tiga-tiganya, ada Bu Ginem, terus ada itu Mbak Yatmi, terus buat Mbak Wiwi, nggak capek ya?
0: Ini dapat anu hujan energi.
2: Nah, iya. Ya disyukur ya.
0: Iya, terus bersyukur.
2: Kalau pagi-pagi aku sudah ke gereja.
0: Iya.
2: dialihkan pagi.
0: Oh, dialihkan pagi ya, supaya nanti malam bisa ini ya.
2: Bisa ikut tirakatan. Yeah. Nggih. Ekumeni itu mengeluarkan kur.
0: Oh, gitu. Jadi paduan suara. Iya. Baik.
2: Makasih waktunya Pak Tenggu ya.
0: Iya, oh, siap. Anu
2: sama gebiar-gebiar sama Pak Denny ya.
0: Iya, oke, okay, siap.
2: Pak Denny, Pak Kadoli lo.
0: Oke, okay, baik.
2: Makasih.
0: Sama-sama. Nggih, selamat siang. Bu Elisa, terima kasih. Selamat siang. Jam santai.
3: Selamat siang, jam santuwi, Mbak Wiwi.
0: Jam santuwi. Ini yang dari Wonogiri ya?
3: Ya iyalah. Iya, Bu. Saya dong. Mbak, temanya itu toh, baju toh.
0: Iya, tapi tulasan itu kan biasanya bajunya itu kan beda gitu loh.
3: Bajunya juga merah putih di tiap pertemuan, tiap anu itu merah putih kabeh, Mbak. Tapi nanti sore pakaiannya seragam kaos sama celana panjang. Ujungnya hitam.
0: Iya.
3: Kaosnya merah hati, celananya terserah hitam juga boleh.
0: Hitam boleh, putih juga boleh.
3: Iya, pas ya habis rewangan, Mbak, baru pulang.
0: Baru pulang rewangan buat nanti malam.
3: Iya, bikin makanan, Mbak. Wah. Utri, ada macam-macam.
0: Wah, nyeneng iki.
3: Makaroni, pokoknya banyak banget, Mbak. Nanti kan ada tumpengannya sama ayam panggang atau singkong itu loh, Mbak.
0: Oh, iya.
3: Oh, rame banget nanti malam ada karaoke.
0: Karaoke juga. Iya. Nggih, pakai upacara enggak?
3: Anu ya, baca doa dulu terus lagu Indonesia Raya itu.
0: Iya.
3: Ya terus itu terus kondangan enggak upacara, Mbak.
0: Nah, itu kan upacara juga kan menyanyikan lagu kebangsaan ya, Indonesia Raya.
3: Iya. Indonesia Raya itu.
0: Ya, Bu Rere yang apa nih?
3: Hah? Gak bisa, Mbak Wiwi.
0: Jadi dirigen ya.
3: Cumanya bisa gemresek saja.
0: Oke, lagunya apa, Bu Rere?
3: Lagunya tahun berapa, Mbak, ya?
0: Ah, ini 90 sampai 2000-an, 2020 boleh.
3: BCL bisa, Mbak?
0: Bisa. Yang apa?
3: Pernah muda, Mbak, aku.
0: Oh iya, aku juga pernah. Tapi aku belum pernah tua.
3: Nah iya, aku kan pernah muda juga.
0: Nah itu.
3: Itu ya, Mbak, kalau ada lagunya.
0: Ya, siap. Kirim Mbak siapa nih, Bu?
3: Mbak Wiwi, selalu sehat.
0: Terima kasih.
3: Rezeki melimpah ruah barokah, dibawa ke Mekah ya, Mbak.
0: Amin, amin. Selamat
3: buat Pak Benny tadi. Bu Elisa ya tadi, Mbak?
0: Iya, betul.
3: Bu Elisa, Bunda Maharani, Pak. Pak Pirudi, Pak Mulasi, Pak Lingling, Pak Kris, Mas Adi Batam, Bu Siti, Pak Bambang Murdo, Pak Gatot, Mas Dima, Mas Adrian, Pak Trimulali, Bu Lastri, Bu Yuni, terus Bu Tanti, Mbak Dewi, Bu Menti, Bu Wigati, Bu Maria Agata, Mbak Citra Muamua, Yang Sunu, Lek Karim, Umi Karim, Bu Temu, Bu Nini Sabdini, Bu Rangkir, Bu Ginem, Bu Yasmi, Bu Ajastri, Kak Puja, Bu Indang tiga-tiganya, Bu Wisnu, terus salamnya buat Bunda Tifa dan buat semuanya ya, Mbak ya. Buat Mbak Wiwi tetap semangat kalau pulang, hati-hati, jaga kesehatan selalu ya, Mbak.
0: Amin, amin, amin.
3: Makasih.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam. Oke, saya baca dulu WhatsApp yang sudah masuk ya. Karena sudah 3 penelpon. Oke, okay. Ada Theo di Magelang. Terima kasih Theo, fotonya bagus sekali. Ada Pak Sardi di Bekonang ya. Jam santai. Salam Pak Beni, Pak Muladi, Pak Cuk, Pak Tri, Bu Elisa, Bu Agustin, Bu Ragil, Bu Endang, Sukoharjo. Buat Mbak Wiwi yang lembut, aduh. Selamat tugas nggih. Doa dari sini semoga tetap sehat, semangat dan fresh ya. Lagunya dari Sleng, Terlalu Manis. Oke, baik, saya siapkan lagunya dari Sleng nggih. Pak Sardi. Kemudian yang ada di yang di WhatsApp lagi, satu lagi sebelum nanti saya hadirkan lagunya. Ada Pak Prapto di Jaten. Selamat siang, jam santai Mbak Wiwi, minta lagu doa untukmu sayang ya. Kirim-kirim Pak Kris, Pak Muladi, Pak Tri, Bu Modesta dan semua pendengar jam santai. Nah, untuk yang selanjutnya saya akan hadirkan dulu satu nomor lagu. Ini permintaan dari Pak Benny sekaligus lagu untuk Bu Elisa ya. Dan untuk semuanya saja yang bersama kami dengan gebiar-gebiar ini asli dari penciptanya ya. Tetap bersama kami di Jam Santai.

Persatuan Indonesia adalah butir ketiga Pancasila yang menjadi saksi bahwa sejak dahulu Indonesia ada karena kuatnya persatuan berbagai etnis, ras, suku, dan agama. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk tetap menjaga apa yang telah membangun Indonesia.

0: Kita berbeda, tapi kita satu.
1: Dari Sabang sampai Merauke,
2: dari Miangas hingga Rote,
0: kita bicara dengan beragam bahasa,
1: berdoa dengan cara yang berbeda.
0: Tapi langkah kita satu, maju bersama.

0: Kita adalah Indonesia. Bukan hanya karena tanah ini tempat kita berpijak, tapi karena jiwa kita tertanam di dalamnya. Karena di setiap gotong royong, di setiap senyum tetangga,
1: dan di setiap peluh para petani dan nelayan, ada cinta, ada harapan, ada kita.
0: Mari kita jaga bangsa ini, satu tanah air, satu bangsa, satu bahasa. Karena kita Indonesia.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim bahwa slip gaji manajer koperasi Desa Merah Putih atau KDMP telah bocor dan menunjukkan penghasilan mencapai 16 juta rupiah per bulan. Unggahan yang dibagikan pada 2 Agustus 2026 tersebut juga menyebutkan bahwa gaji manajer KDMP akan ditanggung APBN selama 2 tahun pertama operasional koperasi. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa telah membantah informasi mengenai gaji manajer KDMP sebesar 16 juta rupiah per bulan dan menegaskan bahwa pemerintah belum menetapkan nominal gaji secara final. Sementara itu, Menteri Koperasi Ferry Juliantono memang menyampaikan bahwa gaji manajer KDMP akan ditanggung APBN selama 2 tahun pertama. Tetapi besaran gajinya masih dalam pembahasan dan akan diatur melalui peraturan Presiden.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Jam santai.

0: Ya, jam santai. Masih terus bersama saya. Silakan yang ada di ini ya, teleponnya. Sebentar. Mana sih? Kenapa susah sekali diangkatnya? Oke, selamat siang Bu Endang.
1: Selamat siang Mbak Wiwi.
0: Ji, apa kabar?
1: Baik,
0: saya selalu ya. Iya, sehat Bu Endang.
1: Selalu pokoknya
0: harus. Nah,
1: harus sehat, harus iya. Semuanya dan harus.
0: Ini tentang kostum spesial di Hari Kemerdekaan yang pernah di agem.
1: Pas upacara apa pas?
0: Ya apapun. Pas karnaval juga boleh, pas lomba juga boleh. Pokoknya intinya yang terkait dengan 17-an.
1: Kebaya Mbak paling.
0: Kebaya ya? Tapi kebayanya warnanya khusus atau pokoknya kebaya?
1: Nuansa merah.
0: Oh, nuansa merah. Oke. Terakhir dipakai kapan? Atau mau nanti malam mau diagem lagi?
1: Oh enggak, nanti enggak.
0: Oh nanti enggak.
1: Terakhir kapan ya? Aku pas kerja Mbak Lali.
0: Oh gitu ya.
1: Iya. Kalau pas kerja itu kan mesti ada macam-macam kegiatan toh.
0: Iya.
1: Terus mesti ya dengan nuansa apa, terus pakai baju adat, pakai gitu.
0: Oke. Okay. Baik.
1: Kayaknya itu sih. Nek-nek tirakatan itu biasanya ada yang ya pakainya nuansa merah putih gitu. Tapi ini beberapa tahun terakhir ini bebas.
0: Oh iya.
1: Batik mungkin.
0: Paling batik ya, batik. Oke.
1: Sing gampang. Kan bilang nuansa nusantara juga.
0: Iya, betul. Oke, Bu, ngersakake lagu apa?
1: Anmes Anugerah Terindah, bisakah Mbak?
0: Anugerah Terindah, Anmes, oke, nge.
1: Nge.
0: Ya, kirim buat siapa Mas, Ibu?
1: Tadi ada Bu Elisa, nge. Bu Rere, selamat siang. Pak Benny juga.
0: Ya.
1: Bu Modesta, Bu siapa nge? Aku lama-lama nggak bunggil ada di Lali. Bu Desa, Bu Tanti, Bu Riri tadi udah nggak, Pak Kris, Mas Andi, Mas Adrian, Mas Bima, Pak Kris, udah tadi kamu lagi Pak Bima, terus semuanya saja. Oh Citra, muah lupa.
0: Iya baik.
1: Libur lo Citra, yuk.
0: Iya.
1: Terus ya nanti malam tirakatan.
0: Ya,
1: tadi
0: betul.
1: Malam saya sudah rewangen Mbak.
0: Tadi malam saya kemarin latihan ya. Aja.
1: Oh, nyicil rewangan gitu.
0: Oh iya, rati, pasti rati. Semua iya, mesti ramai sekali ya.
1: Oke, okay. Ya, itu satu dibagi kerja bakti, tapi saya izin saya aku ke gereja dulu.
0: Iya, betul.
1: Nanti sore lanjut.
0: Iya. Baik.
1: Sehat dulu Donan.
0: Iya, sehat.
1: Nggih. Begitu Mbak Wiki,
0: gih,
1: Mbak Wiki selalu
0: semangat. Baik, terima kasih Bu Endang. Selamat siang. Terima kasih Bu Endang di Sukoharjo ya. Kita lanjut lagi 638055 081390155525. Sementara yang di WhatsApp ya. Yang di WhatsApp ini ada Pak Kris ya. Pak Kris di Tasikmadu. Ya, Pak Kris. Selamat siang jam santai, request hanya ingin ku tahu ya dari Republik. Salamnya untuk semua monitor ya. Oke, ada Pak mana nih? Baik, lanjut ke Pak Ahmad Faisal yang ada di Wonogiri. Assalamualaikum, jam santai, request lagu Bebas dari Iwake ya. Salamnya buat Umi Elisa, Umi Modesta, kemudian Umi Endang, Umi Agustin, Abi Tri, Abi Kris, dan semuanya terima kasih. Ada Kak Puja di Bintuni. Halo Kak Puja, apa kabar? Halo Kak Puja.
2: Halo.
0: Halo.
2: selamat siang.
0: Selamat siang Kak Puja. Gimana kabarnya semalam?
2: Aduh, semangat 45.
0: Oh iya harus.
2: Kabarku baik.
0: Oke, okay. Kak Puja, pernah pakai ya, kostum ya yang paling menarik apa ya pas 17-an gitu?
2: Aduh, pasti bernuansa tuh pasti merah.
0: Pasti merah.
2: Jangankan
0: ya.
2: Jangankan 17, Natal pun bernuansanya tuh merah.
0: Natal merah hijau ya.
2: Iya, merah hijau Kak, atau tidak putih-putih melati.
0: Iya itu.
2: Iya.
0: Oke. Okay. Iya Kak, mau request lagu apa ini?
2: Mau request lagunya Wali saja.
0: Yang apa?
2: Atau tidak sawali. Noah saja.
0: Noah
2: apa
0: yang
2: saja
0: apa?
2: Noah.
0: Pokoknya Noah ya, ya? Oke. Okay.
2: Nah, lagu ini spesial buat Mbak yang lagi bertugas, sukses selalu.
0: Okay.
2: Saya lagi sementara menjahit.
0: Oh iya, menjahit Monique. Apa?
2: Menjahit bekas untuk kalau persiapan operasi kan biasanya darahnya banyak-banyak jadi harus pakai bekas.
0: Gitu.
2: Iya.
0: Okay.
2: Terus saya lihat jam. Aduh, sudah mau jam. Kalau di sini kan jam 16:10.
0: Iya.
2: Saya langsung putar RRD cepat-cepat. Yang tadi baru lewat Ibu Yuni kan?
0: Oh, betul.
2: Iya. Salam ya buat Ibu Yuni, salam manis. Buat Ibu Modesta juga, Pak Kris, Pak Rudi, Mbak Cita. Pokoknya mewakili seluruhnya saja. Nanti juga kita jumpa di Ruang Rindu sebentar malam.
0: Oh iya.
2: Oke, okay, baik.
0: Baik.
2: Mbak yang lagi bertugas,
0: okay.
2: Sukses selalu. Terima kasih, selamat
0: sore. Sama-sama.
2: Umur ikan lele, puja pamit dulu. Sampai jumpa ntar malam. Dadah,
0: bye-bye. Bye. Jumpanya nanti malam, gitu Kak Puja, harus pakai E dong ya belakangnya. Oke, selamat menjahit-jahit ya hari ini. Saya selalu buat Kak Puja untuk beberapa request yang sudah saya tulis ya. Saya akan hadirkan dulu lagi lagu yang sudah disiapkan. Ini dari Republik, Hanya Ingin Kau Tahu. Saya akan hadirkan dulu untuk Anda. Tetap bersama kami di Jam Santai.

0: Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah.
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke, nasi. Siap, aku bisikin ke dia nanti. Biar kamu dimakan sampai habis.
2: Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?
3: Ada jalan berlubang yang belum diperbaiki.
4: Itu rusaknya parah. Mudah-mudahan bisa ditempel.
3: Pelayanan publik yang perlu ditingkatkan.
5: Mengharapkan agar di BSD bisa ditambahkan speaker.
3: Atau persoalan lingkungan yang membutuhkan perhatian bersama. Sampaikan langsung melalui Halo RRI. Halo RRI, ruang interaktif masyarakat bersama para pemangku kepentingan.
6: Kalau sudah menyampaikan pengaduan, kalau tidak ada respon, maka bisa juga menyampaikan ke ombudsman.
3: Di sini, suara Anda didengar, aspirasi Anda disampaikan, dan solusi bersama diupayakan.
7: Untuk para pengguna BSD, monggo untuk saran-saran dan masukan demi kenyamanan kita bersama.
3: Hubungi kami melalui telepon 638055 maupun WhatsApp di 081 3900 155 25 maupun di kanal RRI Digital. Karena setiap laporan yang konstruktif adalah langkah menuju pelayanan publik yang lebih baik. Halo RRI, suara Anda, aksi kami. Hanya di Pro 1 RRI. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat mulai pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, aksi kami.

0: Di dunia yang bergerak serba cepat ini, semua orang ingin menjadi yang pertama. Semua orang ingin cepat sampai. Tapi pernahkah kita sadari ada satu ruang di mana kedewasaan kita diuji? Ya, di dalam sebuah antrian. Berdiri dalam barisan bukan sekedar menunggu giliran. Antri adalah cermin cara kita menghargai waktu orang lain yang juga sama berharganya dengan waktu kita. Saat kita tertib mengantri di kasir swalayan, halte bus, atau fasilitas publik lainnya, kita sedang mempraktikkan keadilan terkecil. Di sana tidak ada yang lebih tinggi atau lebih penting. Kita semua sama, menghormati hak sesama. Budaya antri adalah tanda sebuah bangsa yang beradab dan menghargai ketertiban. Yuk, mulai dari diri sendiri. Karena keren itu bukan yang maju paling depan dengan memotong jalan, tetapi yang berdiri tegap menghargai antrian.
1: Yo Pak De, iki kopine diminum. Mbuh, enak apa enggak iku?
2: Yo Di, matur nuwun. Jane iki kesini mau pengen dolan kok malah dikopeni.
1: Lah, santai to. Opo na?
3: Gelasnya pecah, Pak.
1: Kok iso lho?
2: Ha iku ada anakmu cewek, nah, kok sampean bikin kopi sendiri Odi?
1: Alah, raiso dijaga nih, gak ngerti gawean. Bocah itu malu, minderan, prestasi nah. Juga kalah karo anaknya tonggo.
2: Di, ojo ngomong gitu toh. Nanti kalau anakmu denger, hati ini sakit.
1: Nah nyatanya kok, can bocah gagal.
2: Di, coba diganti, jangan dibilang gagal. Tapi kasih semangat, anak kuwi butuh dihargai, biar tambah percaya diri.
1: Ngono toh, Di?
2: Iya, Di.
4: Stop kekerasan mental pada anak. Kata yang positif dari orang tua. Bahan bakar semangat mereka.

0: Solo memang kota kenangan, tapi kalau perut keroncongan, gak bisa diajak kompromi.
1: Aduh, Dik, bingung aku. Nyari bebek goreng yang empuk gak amis, sama ayam yang bumbunya gurih dan meresap di Solo di mana ya?
2: Loh, piye toh Mas, kok kayak orang baru di Solo saja? Ya jelas di ayam dan bebek goreng Mas Anto.
1: Betul banget. Ayam dan bebek goreng Mas Anto memang rajanya kuliner se-Solo Raya. Bebeknya empuk, gurih, tanpa bau. Ayamnya renyah, bumbunya meresap sampai ke tulang. Plus sambal bawang pedasnya yang bikin nambah terus.
2: Cari makan enak sekarang semakin gampang. Ayam dan bebek goreng Mas Anto sudah buka 6 cabang di Solo Raya. Mampir ke cabang Pucang Sawit, Palur, Triagan, Papahan, Karang Pandan, dan Tawang Mangu.
0: Ayam dan bebek goreng Mas Anto, gurih bumbunya, empuk dagingnya, buka di 6 cabang se-Solo Raya. Mau makan di tempat favorit wong Solo, ya cuma di Mas Anto. Pesan langsung atau lewat ojek online favoritmu.
3: Jam Santai.

0: Jam santai, oke. Ini ada Pak Muladi, saya akan coba angkat dulu. Pak Muladi tahan dulu, sebentar. Kenapa ini susah ngangkatnya ya? Sebentar ya Pak Muladi ya, mudah-mudahan segera bisa nih Pak Muladi. Agak susah ngangkatnya ya. Oke, Pak Muladi, apa kabar?
1: Halo, selamat siang.
0: Halo, selamat siang, Pak Muladi.
1: Oke. Mana cuaca gimana? Di sini?
0: Oh, di sini agak gimana ya? Agak-agak panas gitu.
1: Panas ya.
0: Oke, kalau di mau di Bantul gimana, Pak?
1: Oke, ya juga sama,
0: sama
1: panas ya.
0: Inge.
1: Iya.
0: Oke.
1: Iya.
0: Gimana, Pak? 17-annya.
1: Oh ya, jalan lancar ini.
0: Iya, berarti nanti malam ya, Pak ya?
1: Oke, iya nanti tirakatan tadi ada jalan sehat.
0: Oh, jalan sehat. Pakai kostum apa, Pak? Pak
1: oh,
0: Muladi
1: ikut. Anu pakai kostum warna hijau yang grup dari RT 38 untuk
0: jalan sehatnya hari ini.
1: Ya. Yeah.
0: Juara enggak, Pak?
1: Ya. Yeah. Belum tahu nanti.
0: Oh, belum. Tapi berasa kira-kira menang enggak ya tadi ya? Kira-kira.
1: Insya Allah.
0: Insya Allah. Oke, okay. Yeah. Baik. Pak Muladi.
1: Tadi apa, jalan sehat ada habis. Berjalan ada lomba-lomba.
0: Meriah sekali berarti ya.
1: Meriah, ada habis itu makan bubur.
0: Waduh, enak sekali. Bubur lemu pasti ya.
1: Ada lomba apa? Karaokean ada.
0: Oh, ada juga. Pak Muladi ikut lomba apa?
1: Tadi ya ada lomba itu, ada karaokean, mancing.
0: Oh, mancing juga. Pak Muladi menang enggak ya, nyanyinya? Lomba karaoke-nya?
1: Ya, lumayan. Gayeng.
0: Iya, baik. Pak Muladi mau ngerasain lagu apa ini?
1: Oh ya, lagunya aku dari Fatin itu aja, yang apa itu?
0: Kupilih setia. Aku memilih yang setia.
1: Memilih setia itu.
0: Oh ya,
1: ya
0: boleh nge.
1: Kirim ya, masih apa-apa? Untuk Pak Beni, Pak Kris, Pak Paidi, Pak Faisal, Pak Jo, Pak Sardi, Pak Lili, Lek Karim, Pak Tri, Pak Gadot,
0: Yasubedi,
1: Pak Prapto juga ya, Mbak Angel, Mbak Citra, Mbak Dewi, Mbak Siti Aisyah ya di Kalbar ya, Mbak Jessica juga. Pak Roman, ada Bu Agustin, Bu Anggun, Bu Elisa, Bu Kartika Fitri, Bu Retno Ardhani, Bu Yuni, Bu Nini, Bu Temu, Bu Ragil, Bu Endang, Bu Lastri, Bu Mendi, Bu Endang ya, Bu Sindi, Mbah Farmi, Bu Isma, Ismi ya, Bu Yatmi juga, Bu Nah, ada Bu Wigati, Bu Rere, ada Bu Tanti ya juga ya, dan pokoknya semuanya saja.
0: Oke, baik. Inggi.
1: Untuk Mbak Wiwi, selamat siang.
0: Selamat siang juga.
1: Sehat selalu. Ya.
0: Amin, amin, amin. Terima kasih Pak Muladi. Salam untuk semua yang ada di situ, Inggi, di Bantul.
1: Oke, terima kasih.
0: Sama-sama, Inggi.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Muladi di Bantul. Terus ada Bu Endang Handayani, Bu Endang Sri Handayani di Cemani ya. Assalamualaikum, selamat siang jam santai. Kalau Bu Endang dulu disuruh di ke depan bacakan Pancasila Mbak. Kalau nanti malam pakai celana putih atasan merah. Kalau musik, kalau masih ada waktu minta lagunya Bendera dari Coklat. Oke. Terus salamnya buat Mbak Tanti, Bu Rere, Bu Ragil, Papi Rudi, Mbak Nah, Bu Modesta, Bu Elisa, Bu Retno Hardani, Mbak Citra, muah-muah, Bu Menti, dan semua saja. Salam sehat buat Mbak Wiwi, terima kasih. Salam juga buat Pak Kris ya, Pak Tri juga. Oh iya, tadi Pak Tri sempat masuk tapi belum sempat keangkat juga. Pak Tri, ayo Pak Tri, berjuang lagi Pak Tri. Oke, selamat sore untuk Bu Lastri yang ada di Jaten. Assalamualaikum, selamat siang Mbak Wiwi. Oh iya, siang nih ya, masih siang ya. Nah, jam santai absen ya. Kalau malam tirakatan di RT saya dulu pernah disuruh pakai baju jadul Mbak. Kalau nanti malam pakai bajunya bebas, lagunya gandul saja. Salam-salamnya buat semua pendengar Pro 1 dimanapun berada. Selamat bertugas Mbak Wi, semoga tidak lekas capek ya sampai akhir siaran. Sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, oh iya, ini tadi dari, wih, alat-alatnya. Aduh, Kak Puja ya, ternyata seorang para medis. Oh, saya gak asing lihat yang seperti ini, Kak Puja. Karena ada saudara saya yang juga seorang para medis, bahkan ada yang dokter. Tapi yang ini yang peralatan untuk, banyak itu yang peralatan untuk apa, membantu ibu-ibu bersalin. Aduh, tapi itu tugas yang sangat mulia ya, sangat luar biasa ya. Baik, saya akan hadirkan lagi. Ini tadi ada yang minta Iwake ya, yang sudah saya siapkan. Kemudian ada Fatin dan lagu yang lainnya ya, saya siapkan dulu dan kita akan nikmati dulu lagunya dari Iwake dengan Bebas.

0: Kemerdekaan telah mengantarkan Indonesia melangkah selama 81 tahun. Kini, semangat perjuangan hidup dalam karya dan inovasi generasi muda. Di era digital, anak muda bukan sekadar pengguna teknologi, tetapi pencipta solusi, penyebar inspirasi, dan penggerak perubahan. Dengan kreativitas dan kecakapan digital, mereka membangun Indonesia yang semakin berdaya saing. Namun kemajuan teknologi harus berjalan seiring dengan karakter yang kuat. Cinta tanah air, persatuan, gotong royong, dan integritas adalah fondasi untuk menjaga Indonesia tetap kokoh. Mari terus berkarya, menjaga persatuan, dan mengisi kemerdekaan dengan prestasi. Bersama generasi muda yang cerdas, berkarakter, dan berjiwa Indonesia, kita wujudkan bersatu, berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju.
1: Hormat guru.
2: Selamat datang muridku. Katakan, apa yang kau dapatkan selama kau bersemedi?
1: Aku mendapatkan jurus seribu bayangan. Huah! Dan kunyuk melempar buah. Dengan jurus ini, aku akan menumpas kejahatan dan menjadi pahlawan yang sesungguhnya.
2: Tak perlu jurus-jurus itu untuk menjadi seorang pahlawan. Ada cara yang lebih realistis.
1: Apa itu, guru?
2: Jut, aktif mengikuti kegiatan sosial. Hiat, mencintai produk lokal. Huh, melestarikan budaya bangsa. Wah, dan menunjukkan prestasi di sekolah.
1: Wah, sesimpel itu menjadi pahlawan masa kini ya, guru?
2: Iya dong, saya nih. Contoh pahlawan masa kini.
1: Kalau guru itu bukan pahlawan masa kini, tapi pahlawan masa gini.
2: Rasakan jurusku ini.

0: Anda, banyak tradisi Nusantara yang sejatinya mengajarkan keseimbangan antara manusia dengan alam. Seperti sedekah bumi di Jawa, tradisi tasyakuran petani sebagai ungkapan syukur pada tanah dan hasil panen. Menurut penelitian yang diterbitkan oleh Balai Penelitian Kebudayaan Jawa, tradisi ini telah berlangsung turun-temurun dari nenek moyang masyarakat Jawa. Atau tradisi Mapalus di Minahasa. Dalam Mapalus Morantang Culture in West Motoling District South Minahasa, mendeskripsikan bahwa budaya Mapalus diwariskan secara generasi dan menjadi sistem kerjasama sosial masyarakat Minahasa. Atau tradisi Nyepi di Bali, hari raya tahun baru menurut kalender Saka yang berakar dari tradisi Hindu kuno dimulai pada tahun 78 Masehi. Tradisi ini telah dipegang masyarakat selama berabad-abad. Nilai-nilai itu rupanya kembali penting di masa sekarang, di tengah ancaman perubahan iklim dan kerusakan lingkungan. Dari leluhur kita bisa belajar kearifan lokal, hidup selaras dengan alam dan bukan melawannya.
1: Dari sejarah kita tahu bagaimana para pejuang merebut kemerdekaan. Dari buku, banyak cerita para pejuang mulai membangun satu persatu bagian bangsa ini. Dari berbagai dokumentasi, banyak fakta tentang para tokoh yang selalu memperjuangkan bangsa ini untuk menjadi lebih baik. Mereka adalah pahlawan. Teruskan semangat juang mereka demi bangsa yang merdeka, adil, makmur, dan sejahtera.
2: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
3: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
4: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
5: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.
6: Dan pendengar, nomor terakhir di Surakarta di jam santai kali ini ya. Satu nomor lagu dari Coklat dengan Bendera yang tentu saja akan menuntaskan jumpa kita di kesempatan sore hari ini. Terima kasih sudah bersama saya dan selamat menikmati kemeriahan malam tirakatan sebelum besok benar-benar kita akan menikmati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81, 17 Agustus 2026. Merdeka untuk semuanya. Tetap bersama kami, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.
2: Surakarta sore ini, beragam berita, informasi, obrolan inspiratif dan edukatif di 101 RRI Pro 1, informasi dan inspirasi.
3: Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surakarta sore ini bersama saya Renani Surya, pendengar sampai nanti jam 8 malam, menemani aktivitas hari Anda di hari Minggu tanggal 16 Agustus 2026. Euforia hari ulang tahun RI ke-81 semakin terasa ya hari ini khususnya, karena nanti malam di seluruh mungkin Indonesia atau mungkin di Surakarta saja yang menyelenggarakan atau melakukan tirakatan gitu ya, malam tirakatan. Dan di mana-mana tadi sudah dilihat ada panggung, kemudian ya persiapan warga untuk menyambut malam tirakatan. Ada juga tadi yang masih ada aktivitas gerak jalan atau jalan santai dalam rangka memperingati hari ulang tahun RI ke-81. Merdeka, merdeka, merdeka. Pokoknya kita isi kemerdekaan ini dengan apa ya, hasil nyata, hasil yang positif, atau mungkin kita ikut memeriahkan dengan berpartisipasi dalam rangkaian memperingati hari ulang tahun RI ke-81 di tempat tinggal kita gitu ya. Ada lomba, kemudian ada menghias gapura ataupun yang lain-lain. Dan Surakarta sore ini Anda bisa bergabung sepanjang kami mengudara di WhatsApp kami di 081390155255. Kalau kita berbicara kemerdekaan, apa arti merdeka untuk Anda?

0: seluruh rakyat Indonesia kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
1: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu. Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

Angka memeriahkan HUT RI ke-81 ini juga diikuti anggota Kodim 0735 Surakarta yang menggelar berbagai aneka lomba. Jadi peringatan hari ulang tahun atau HUT kemerdekaan RI ini menjadi momen paling ditunggu oleh masyarakat Indonesia pastinya, dan banyak perayaan yang dilakukan seperti upacara, karnaval, perlombaan, dan kegiatan lainnya. Tidak luput juga Kodim 0735 Surakarta yang menggelar beberapa macam perlombaan yang diikuti oleh anggota dan keluarga masing-masing koramil jajaran Kodim 0735 Surakarta. Pelaksanaan lomba sendiri digelar pada hari Sabtu 15 Agustus 2026 bertempat di lapangan upacara Makodim 0735 Surakarta di Jalan Ahmad Yani nomor 349 Kelurahan Kerten, Kecamatan Lawean. Sebelum lomba diawali dengan senam bersama, dilanjutkan pelaksanaan lomba yakni balap karung, tarik tambang, lomba menggiring bola dengan botol, serta lomba-lomba menarik lainnya. Turut hadir dalam pelaksanaan kegiatan ini Komandan Kodim 0735 Surakarta Letkol Infantri Arif Handoko Usman SH bersama Ketua Persit KCK Cabang L Kodim 0735 Surakarta Nyonya Tami Arif Handoko Usman dan seluruh anggota militer dan PNS jajaran Kodim 0735 Surakarta beserta keluarga dan anak-anak mereka. Komandan Kodim 0735 Surakarta Letkol Infantri Arif Handoko Usman SH mengatakan bahwa perayaan HUT RI ke-81 ini bertujuan untuk menyemarakan dan memeriahkan HUT kemerdekaan, karena di momen inilah kebahagiaan masyarakat Indonesia mencapai kemerdekaan dan terlepas dari penjajah, sehingga dibuatlah kegiatan lomba untuk menjaga keharmonisan serta kerukunan antar anggota sebagai lambang bahwa masyarakat Indonesia ini tetap bersatu untuk menjaga kedaulatan negara. Nah, berbicara masalah kemerdekaan, merdeka menurut Anda artinya apa sih? Bisa di-share di WhatsApp kami ya 081 3900 155 25.

0: bete banget sih, pengen healing. Apa ini? Kayak lampu? Wow.
1: Terima kasih telah menyelamatkan ku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
0: Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
1: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
0: Masa sih?
1: Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
0: Kalau kuliner?
1: Indonesia gudangnya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
0: Iya ya, semua serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara.
1: Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go! Ha-ha.

Jangan sampai ditanya, kamu di mana, sedang apa, dengan siapa. Saya sedang di RRI, sedang siaran gitu ya. Arti Merdeka untuk Anda di WhatsApp kami ya, 081390015525. Selamat sore untuk Umi Karim di Solo Baru. Ada juga Ibuku Sarjanti di Solo Merdeka, Mbak Denis Suryaku. Semangat tugas siang, semangat siang, semangat 17 Agustus HUT RI. Dudi Orisnya keren. Baik, terima kasih ya. Ada Ibu Endang Sriwidya Suti juga di Solo Baru. Halo Mbak Ria, Lembagapura di kampungnya Palur dapat nomor berapa? Nomor 3. Walaupun kecewa tapi ya sudahlah ya. Namanya juga perlombaan pasti ada menang ada kalah. Tapi gak apa-apa, kita sudah berpartisipasi di hari ulang tahun RI ke-81. Merdeka untuk Anda apa artinya di WhatsApp kami ya. Di sepanjang Surakarta sore ini boleh berbagi cerita. Tidak menerima telepon, saya tidak mengangkat telepon untuk kesempatan sore hari ini. Hanya menerima WhatsApp chat saja. Dan ini informasi dari Umbul Pelem, Desa Wunut, Kecamatan Tulung Klaten, yang akan menggelar tebar uang jutaan rupiah untuk memeriahkan HUT RI ke-81 di hari Senin besok ya, 17 Agustus 2026. Dan uang berbagai pecahan ini ditebar melalui Flying Fox yang melintas di atas kolam. Kegiatan ini sudah menjadi agenda rutin yang digelar pengelola Umbul Pelem setiap HUT RI sejak tahun 2020 pendengar. Dan pada Senin besok tebar uang akan dimulai pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kepala Desa Wunut Iwan Sulistiawan menjelaskan total uang yang dibagikan mencapai 5 juta rupiah dan uang tersebut ditebar dalam bentuk pecahan. Ada 5.000 rupiah, 10.000 sampai dengan 100.000 rupiah. Iwan juga memastikan tidak ada kenaikan harga tiket masuk Umbul Pelem Klaten pada HUT RI besok, alias masih sama seperti hari libur biasa, yakni 10.000 per orang. Salah satu tujuan kegiatan ini untuk memeriahkan HUT ke-81 RI sekaligus sebagai rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagi kepada pengunjung Umbul Pelem Waterpark. Nah, untuk Anda yang ingin mendapatkan saweran uang gitu ya di Umbul Pelem, besok langsung datang ke sana ya. Sekitar jam 10 mereka memulai acaranya. Dan Umbul Pelem sendiri pendengar merupakan salah satu destinasi wisata air di Klaten yang dikelola badan usaha milik Desa Bumdes Sumber Kamulian, Desa Wunut. Dan Umbul itu dikunjungi ratusan ribu orang setiap tahunnya dan omset yang diperoleh mencapai miliaran rupiah per tahun.

0: Mbak, minggir, Mbak. Motorku melewati iki lho, malah nongkrong di trotoar gimana toh, Mbak?
1: Lho, piye toh, Mas? Ya sing salah ya kamu. Wong aku jualan di sini dari tadi pagi nih lho belum laku-laku.
0: Aku itu salah buru-buru lho, Mbak.
1: Lah motor kok lewat trotoar ya enggak bisa. Lah wong motor kok nyasar ke trotoar gimana sih, Mas?
0: Mbaknya ya, juga dodolan ya di sini tuh ngapain lho,
1: Mbak? Ya mending dodolan daripada naik motor di trotoar.
2: Ini kenapa sih, Mas? Mbak kok pada ribut?
1: Ini lho, orang masnya ini wong saya lagi jualan dari sini dari tadi pagi mosok diusir. Mbaknya dia ini naik motor kan di trotoar. Ya salah no ya.
0: Alah, mbaknya ini lho banyak ngomong. Wong aku tuh mau lewat pakai motor lho malah diganggu.
1: Wong dodolan ora iso ngalah.
2: Sudah. Trotoar itu kan untuk pengguna jalan, bukan untuk motoran, bukan untuk jualan.
1: Lah terus aku harus jualan di mana lho?
3: Trotoar itu khusus untuk pengguna jalan, bukan untuk jualan, apalagi kendaraan. Ngerti ya, Gan?

Satu lagu dari Rian Teja featuring Piyu Padi, Mahadewi. Versinya Rian Teja ya, keren juga. Biasanya sih dengerin Mahadewinya versi Padi. Pendengar Surakarta sore ini masih menemani aktivitas sore hari Anda yang persiapan. Mungkin nanti sekarang lagi banyak yang rewangan gitu ya. Ibu-ibu biasanya atau bapak-bapak mempersiapkan malam tirakatan nanti malam. Biasanya di malam 17 gitu kan. Malam tirakatan ini digelar dan sebagai ucap syukur terhadap kemerdekaan Republik Indonesia yang dulu di rebut oleh para pahlawan kita dari penjajahan, dan kita sekarang mengisinya dengan kegiatan-kegiatan yang pastinya positif dan bermanfaat dan bisa memajukan Indonesia ke depannya. Dan ini juga masih dalam rangka perayaan hari ulang tahun RI ke-81. Para perajin dan persewaan kostum

berkonsep fantasi yang telah dipesan oleh pelanggan dari berbagai daerah hingga luar Pulau Jawa. Eko Prasetyo mengatakan bahwa usaha yang dirintisnya sejak tahun 2011 ini mulai berkembang setelah aktif mengikuti berbagai ajang karnaval termasuk Solo Batik Karnival, Jember Fashion Karnival, dan Semarang Night Karnival. Meski berbasis di Solo, Pasar Traya Art Center ini justru banyak berasal dari luar daerah pendengar seperti Jakarta, Tegal, Jawa Timur, hingga Gorontalo. Jakarta sendiri menjadi salah satu pasar terbesar terutama untuk kebutuhan berbagai acara karnaval dan kegiatan peringatan kemerdekaan. Tarif persewaan kostum karnaval sendiri dibanderol dari Rp750.000, sedangkan kostum dengan desain tertentu mencapai 2,5 juta hingga 4 juta rupiah. Sementara itu untuk kostum pesanan atau pembelian, harganya berkisar antara 4 juta hingga 7 juta tergantung desain dan tingkat kerumitannya. Dan kostum yang dibuat ini berukuran cukup besar, bahkan tingginya mencapai 2,5 meter. Bahan kostum karnaval sendiri yang digunakan antara lain spons, kain, besi, serta sejumlah bahan daur ulang pendengar. Jadi berat kostum ini bervariasi untuk ukuran standar berkisar 8 sampai dengan 10 kg, tetapi pernah ada yang mencapai 30 sampai dengan 35 kg. Dan dalam proses pengerjaannya, Traya Art Center ini menerapkan prosedur pencocokan ulang atau fitting untuk memastikan kostum ini sesuai dengan data ukuran pelanggannya. Dan proses pengerjaan satu kostum ini rata-rata membutuhkan waktu sepekan, tetapi jika dikebut dalam bisa selesai dalam waktu 3 hari saja.

0: Pendengar, kita bergabung dengan Pro 1 RRI Purwakarta untuk mengikuti info lintas di Jateng. Tetap bersama kami.
1: Peserta dari berbagai elemen masyarakat mengikuti parade kebangsaan dengan membentangkan bendera merah putih sepanjang 1 km sebagai simbol persatuan.
2: Parade kebangsaan ini sebenarnya tentang sebuah persatuan ya.
3: Beragam kemeriahan dalam menyambut HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia dilakukan hampir di setiap sudut perkampungan. Hal ini juga terlihat di kawasan Malioboro, salah satunya yang cukup menarik. Ratusan orang dari berbagai elemen seperti Pramuka, TNI, Polri, Ormas, hingga komunitas mengusung bendera merah putih sepanjang 1 km dalam parade kebangsaan. Mengusung tema suara inklusi untuk semua, parade dimulai dari gedung DPRD DIY hingga titik 0 km. Bendera yang membentang hampir memenuhi jalan Malioboro ini menarik perhatian tidak hanya masyarakat, namun juga wisatawan mancanegara. Koordinator acara Harjuno mengatakan, parade dengan membentangkan bendera merah putih sepanjang 1 km ini menjadi bentuk semangat kebersamaan dalam keberagaman yang menjadi landasan kuat negara kesatuan Republik Indonesia dalam semboyannya. Bineka Tunggal Ika.
2: Ini kita bersatu untuk membawa bendera yang panjangnya 1000 meter. Ini wujud dari sebuah kebinekaan, keberagaman yang menjadi satu tujuan untuk membawa Indonesia atau membawa merah.
3: Direktur Sosialisasi dan Komunikasi BPIP RI Profesor Agus Mohnajib menyampaikan, parade kebangsaan dari depan gedung DPRD DIY menuju titik nol dengan bendera membentang 1000 meter ini disambut oleh 1000 disabilitas yang akan membacakan naskah proklamasi.
4: Jadi kita Bhinneka Tunggal Ika, berbagai macam budaya, suku, bangsa, tetapi termasuk siapapun, termasuk penyandang disabilitas, semua warga negara Indonesia menyambut HUT ke-81 Republik Indonesia ini dengan perasaan gembira dan bahagia, sehingga dengan harapan ke depan setelah berumur 81 ini Indonesia menjadi negara yang lebih maju, lebih sejahtera, adil dan makmur untuk semuanya tanpa kecuali bagi seluruh rakyat Indonesia.
3: Parade kebangsaan yang menghadirkan beragam elemen masyarakat menjadi gambaran semangat kemerdekaan yang tidak hanya sekadar perayaan, tetapi menjadi wujud persatuan dan kepedulian terhadap sesama dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika.
1: Program MBG di Wonogiri diperkirakan membutuhkan pasokan sayur, buah, dan protein dalam jumlah besar seiring bertambahnya dapur yang akan beroperasi. Dinas Pertanian Wonogiri kini menyiapkan petani muda hortikultura untuk memperkuat pasokan lokal agar kebutuhan harian penerima MBG dapat terpenuhi. Berita selengkapnya bersama reporter Sofi Asegaf.
5: Kami meyakini kebutuhan MBG ini akan semakin besar.
6: Pemerintah Kabupaten Wonogiri mulai menyiapkan strategi jangka panjang untuk memenuhi kebutuhan pasokan pangan program makan bergizi gratis atau MBG. Lonjakan kebutuhan diperkirakan meningkat seiring pembangunan dapur MBG yang terus bertambah di berbagai wilayah. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Wonogiri, Baroto Eko Pujanto, menyampaikan bahwa petani hortikultura akan menjadi tulang punggung dalam pemenuhan kebutuhan tersebut. Dua komoditas utama seperti sayur dan buah disebutnya berpotensi besar untuk dipasok oleh kelompok petani muda. Ia menjelaskan bahwa kebutuhan MBG bakal melonjak signifikan karena jumlah dapur MBG di Wonogiri terus bertambah. Setiap hari kebutuhan pangan untuk ribuan penerima manfaat harus dipenuhi secara berkelanjutan.
5: Kalau yang premium tidak tembus program MBG, tapi ke depan kita akan rangkul petani-petani muda yang bergerak di horti ya. Horti kan sayur dan buah. Kita akan gerak itu, rangkul itu supaya bisa memasok kebutuhan MBG. Nah, ke depan kami meyakini kebutuhan MBG ini akan semakin besar. dengan bertambahnya dapur MBG yang dibangun.
6: Baroto menambahkan jumlah penerima program MBG di Wonogiri sekitar 180 ribu lebih sehingga memerlukan pasokan stabil dari sektor pertanian lokal. Ia memaparkan bahwa produksi yang ada saat ini diperkirakan belum sepenuhnya mencukupi jika seluruh dapur MBG telah beroperasi.
5: Perkiraan kami di Kabupaten Wonogiri itu kurang lebih ada sekitar 181.500 itu Pak Bupati kalau pidato. 181.500 yang harus diberikan MBG tiap hari. Yang 165.000 itu adalah siswa, yang 10% tambahannya adalah B3.
6: Dinas Pertanian Kabupaten Wonogiri berkomitmen untuk memperkuat kolaborasi antara petani hortikultura, terutama generasi muda, dengan kebutuhan program MBG. RRI Surakarta, Sofia Sigaf melaporkan.
1: Lahan bekas terendam rob yang selama ini menjadi ancaman serius bagi pertanian pesisir kota Pekalongan, kini mulai diubah menjadi peluang untuk memperkuat ketahanan pangan. Berita selengkapnya bersama reporter Miftahuddin Teddy.
7: Yang tahan dengan air payau, dan alhamdulillah sudah 56 hektar.
8: UBNI hasil kerja cerdas Kantor Perwakilan Bank Indonesia Tegal bersama pemerintah Kota Pekalongan yang berhasil menggelar panen Defam Smart Farming pada biosalin sekaligus penyerahan wakaf produktif untuk kemandirian benih padi unggulan. Lahan eksrop yang sebelumnya menghadapi persoalan salinitas dan penurunan produktivitas kini diuji untuk kembali menjadi lahan baku sawah produktif dengan pendekatan teknologi pertanian adaptif perubahan iklim, disampaikan Kepala Perwakilan Wilayah Bank Indonesia Tegal Bimala. Pada Depfarm 2026, Kantor Perwakilan Wilayah Bank Indonesia Tegal memperluas area percontohan menjadi 3,5 hektar.
9: Kolaborasi di lahan biosalin ini juga bertambah banyak, yang tadinya satu kelompok sekarang menjadi 4 kelompok, jadi sekitar anggotanya lebih dari 70, dan tadi luas lahannya sudah berkembang menjadi 50.
8: Selain itu, produktivitas juga meningkat di atas rata-rata nasional 6,6 ton per hektar dari rata-rata nasional 6,3 per hektar. Sementara itu, Wali Kota Pekalongan Haji Ahmad Afzan Arslan Junet menyampaikan saat ini dengan dukungan Bank Indonesia Tegal, sudah 56 hektar lahan yang ditanami dan panen ini patut disyukuri untuk menunjang ketahanan pangan di Kota Pekalongan.
7: Kita pikirkan kan pembenihan masih di daerah Bogor. Oke, kita pikirkan untuk biar di Kota Pekalongan supaya dia bisa lebih cepat.
8: Selain itu, Pemkot Pekalongan juga akan berupaya merealisasikan pusat pembenihan padi biosalin. Program tersebut juga membawa pendekatan berbeda melalui penggabungan pertanian, ekonomi syariah, dan pemberdayaan masyarakat. Sebesar 74 juta dana wakaf produktif diserahkan dalam kegiatan tersebut oleh Ketua Masyarakat Ekonomi Syariah Mes Pekalongan Andi Arslan Junet.
10: Bersama dengan BI berhasil mengumpulkan dana wakaf 74 juta. Dan insya Allah akan kami salurkan diantaranya kepada pemerintah.
8: Wakaf produktif tersebut diarahkan bukan sekedar menjadi bantuan sesaat, tetapi menjadi instrumen pemberdayaan untuk memperkuat dampak sosial ekonomi masyarakat dan membuka peluang penghidupan baru bagi petani. Dari Kota Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin Teddy melaporkan, RRI terus mudara untuk Indonesia.
1: Aktivasi IKD dan digitalisasi perlinsos terus dikebut pemerintah Kabupaten Sleman. Salah satunya di Kelurahan Donoharjo Ngaglik Sleman yang turut menyasar pada 1.600 keluarga miskin dan rentan miskin. Berita selengkapnya bersama reporter Karin Anisa.
11: Kita melakukan kegiatan jemput bola, baik permohonan dari masyarakat, komunitas.
12: Sebanyak 1.600 keluarga miskin dan rentan miskin di Kelurahan Donoharjo Sleman kini tengah disasar program aktivasi identitas kependudukan digital atau IKD dan digitalisasi perlindungan sosial atau perlinsos. Kami Tuo Kelurahan Donoharjo, Dani Prasetyo menyebut upaya percepatan aktivasi IKD dilakukan dengan menyiagakan petugas di kantor Kapanewon. Di sisi lain, pihaknya juga mengerahkan agen untuk membantu masyarakat yang yang memiliki keterbatasan akses teknologi, termasuk kepada warga lansia.
13: Ada beberapa warga yang mungkin kesulitan, mungkin nanti akan kami meminta bantuan dari TPSK maupun dari kader padukuhan, dari Bapak Ibu Dukuh nanti untuk bisa menyasar di setiap padukuhan. Jadi harapannya nanti warga yang belum bisa hadir di sini karena mungkin sakit, karena mungkin ada halangan waktu dan sebagainya, nanti mungkin kedepannya akan kami sisir ke masing-masing padukuhan.
12: Usai berhasil terdaftar pada aplikasi IKD, masyarakat baru bisa melanjutkan proses pendaftaran pada portal Perlinsos. Dani menjelaskan, Perlinsos nantinya akan turut menampung usulan, sanggahan, ataupun masukan terkait dengan bantuan sosial. Dengan demikian, penerimaan bantuan sosial bisa lebih transparan. Sementara, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Dukcapil Sleman, Arifin menjelaskan hingga saat ini sekitar 216 ribu orang atau 25% warga wajib KTP elektronik di Sleman sudah terdaftar IKD. Dia menargetkan pada tahun ini capaian aktivasi IKD di Sleman bisa tembus hingga 30%. Untuk itu, pihaknya turut melakukan percepatan aktivasi IKD.
11: Jadi ada berbagai hal yang dilakukan. Masyarakat bisa datang ke dinas kami, ke Mall Pelayanan Publik, bisa ke Kapanewon atau Kecamatan, bahkan sampai ke kelurahan atau desa. Sejauh ini sudah ada 33 desa yang kerjasama dengan kami untuk bisa mengaktivasi IKD. Selain itu, kita melakukan kegiatan jemput bola, baik permohonan dari masyarakat, komunitas, maupun permohonan dari misalkan padukuhan dan sebagainya. Kita tiap hari.
12: Percepatan aktivasi IKD dan digitalisasi Perlinsos diharapkan dapat memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan perlindungan sosial secara digital dan memastikan pemberian bantuan sosial dapat tepat sasaran.
1: Posyandu Plus di Kota Surakarta mulai diperkuat sebagai pintu awal layanan kesehatan mental masyarakat. Melalui pelatihan Mental Health First Aid, kader dibekali kemampuan melakukan screening awal sebelum warga mendapatkan penanganan lebih lanjut. Berita selengkapnya bersama reporter Muhammad Reza.
14: Harapannya dengan adanya pembinaan ini nanti bisa membantu para sekolah untuk deteksi dini.
15: Pemerintah Kota Surakarta memperkuat layanan kesehatan mental melalui Posyandu Plus yang telah bertransformasi 100% dengan 6 standar pelayanan minimal atau SPM. Penguatan dilakukan di tengah meningkatnya data warga yang mengakses layanan terkait masalah kesehatan mental dari 10% pada triwulan pertama menjadi 13,95% pada triwulan kedua 2026. Ketua Tim Pembina Posyandu Kota Surakarta, Vanessa Respati mengatakan, masalah kesehatan mental terjadi pada berbagai kelompok usia dengan faktor yang beragam. Selain faktor ekonomi, kasus juga cukup banyak ditemukan pada kelompok lanjut usia, ibu setelah melahirkan, serta anak yang mengalami perundungan atau bullying. Vanessa mengatakan, anak yang menjadi korban bullying dapat mengalami trauma dan membutuhkan tempat untuk berkonsultasi. Melalui Posyandu Plus, masyarakat dapat mengakses konsultasi psikolog secara gratis dan mendapatkan rujukan apabila membutuhkan penanganan lebih lanjut.
14: Pengalaman kami banyak sekali anak-anak itu jadi korban bullying. Jadi dan saya harap kadang tidak ada orang anak atau orang tua yang tidak tahu harus kemana ketika anak mereka bullying dan kadang ada trauma di anak setelah dibullying. Nah, harapannya dengan Posyandu itu mereka tahu bahwa ketika anaknya itu sedang bullying dan mengalami trauma, mereka bisa berkunjung ke Posyandu.
15: Vanessa menambahkan, Pemkot Surakarta terus mengupayakan ketersediaan psikolog untuk mendukung layanan kesehatan mental di Posyandu Plus. Pemkot telah bekerja sama dengan Himpunan Psikolog di Solo Raya serta akademisi dari perguruan tinggi agar kebutuhan tenaga psikologi tetap terpenuhi. Pelatihan Mental Health First Aid diarahkan untuk meningkatkan kemampuan kader dalam melakukan deteksi dini dan screening awal masalah kesehatan mental. Kader diharapkan mampu mengenali kondisi warga yang membutuhkan perhatian sebelum diarahkan ke layanan kesehatan yang lebih spesifik.
14: Harapannya dengan adanya pembinaan ini nanti bisa membantu para sekolah untuk deteksi dini. Karena memang di awal biasanya sebelum kita konsultasi itu ada deteksi dini. Bisa membantu screening awal.
15: Dengan penguatan Posyandu Plus dan dukungan tenaga psikolog, pemerintah Kota Surakarta berharap akses layanan kesehatan mental semakin mudah dijangkau masyarakat. Penanganan sejak dini juga diharapkan dapat mencegah masalah berkembang dan memastikan warga memperoleh layanan sesuai kebutuhannya. RRI Surakarta, Muhammad Reza melaporkan.
1: Selesai direhabilitasi dengan anggaran 808 juta lebih, Puskesmas Rayu Larangan diminta tingkatkan pelayanan. Berita selengkapnya bersama reporter Fitri Hasanah.
16: Bupati Purbalingga Fahmi Muhammad Hanif meresmikan gedung rawat inap dan pelayanan obstetrin neonatal emergensi dasar PONET Puskesmas Rayu Larangan, Kecamatan Merebet yang ditandai dengan pengguntingan pita sebagai penanda selesainya rehabilitasi bangunan yang dikerjakan pada tahun anggaran 2025. Rehabilitasi ini menghabiskan anggaran 808,452 juta dan menjadi bagian dari komitmen pemerintah Kabupaten Purbalingga meningkatkan kualitas fasilitas serta pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Saat kehadiran pada peresmian rehabilitasi ini, Bupati Fahmi mengapresiasi Puskesmas Rayu Larangan dalam 2 tahun terakhir mencatat 0 kasus kematian ibu hamil maupun bersalin. Bupati pun berharap fasilitas yang telah direhabilitasi dapat semakin mendukung tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
17: Alhamdulillah di tahun 2025 pemerintah Kabupaten Purbalingga melalui APBD Kabupaten Purbalingga bisa melaksanakan dan juga bisa melakukan kegiatan yaitu renovasi, perbaikan pelayanan kesehatan untuk Puskesmas Rayu Larangan dan juga untuk PONET Puskesmas Rayu Larangan. Nah ini anggaran kita kurang lebih yang kita keluarkan itu di angka 808.452.000 yang kita anggarkan untuk pembangunan perbaikan Puskesmas Rayu Larangan ini. Nah alhamdulillah dengan anggaran ini saya meyakini dan kami yakin bahwa mudah-mudahan bisa bermanfaat terhadap pelayanan kesehatan khususnya di Puskesmas.
16: Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Dinkes PPKB Purbalingga, Jusi Febrianto menilai revitalisasi Puskesmas Rayu Larangan merupakan bentuk perhatian pemerintah daerah dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Sementara itu, Puskesmas Rayu Larangan merupakan satu dari 11 puskesmas rawat inap di Kabupaten Purbalingga yang melayani masyarakat di 9 desa, yakni Bojong, Lambur, Serayu Karanganyar, Serayu Larangan, Sangkanayu, Desa Campak Oah, Desa Binangun, Desa Pengalusan, dan Pagerandong dengan total penduduk yang menjadi sasaran 39.600 lebih penduduk. Fitri Hasanah melaporkan.
1: Luas wilayah di Kabupaten Banyumas yang terdampak kebakaran hutan dan lahan atau karhutla telah mencapai lebih dari 12 hektar. Berita selengkapnya bersama reporter Yanuar Adi.
18: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Banyumas mencatat sejumlah kejadian kebakaran hutan dan lahan atau karhutla pada musim kemarau 2026 ini. Total luas area yang terdampak mencapai 12,43 hektar dan tersebar di sejumlah wilayah Banyumas. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Banyumas, Dwi Irawan mengatakan, karhutla tercatat di Kelurahan Grenden, Kecamatan Purwokerto Utara, serta Desa Pamijen, Kecamatan Sokaraja. Kebakaran juga terjadi di Desa Karangtalun Kidul, Kecamatan Purwojati, dan Kelurahan Teluk, Kecamatan Purwokerto Selatan. Selain itu, karhutla tercatat di Desa Sawangan, Kecamatan Aji Barang, Desa Gunung Wetan dan Desa Pekuncen, Kecamatan Jatilawang, serta Kelurahan Purwokerto Kulon, Kecamatan Purwokerto Selatan. Dia mengatakan, BPBD bersama sejumlah instansi terus meningkatkan kesiapsiagaan untuk mengantisipasi meluasnya karhutla selama musim kemarau. Penanganan dilakukan secara bersama-sama dengan melibatkan TNI, Polri, Perhutani, serta masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan.
19: Karhutla sementara di Banyumas ya, kita siap-siagaan terutama juga dengan Polri, TNI, Perhutani, dan masyarakat wilayah pinggir hutan. Ya. Dan begitu ada laporan ya kita langsung turun ke lokasi bersama-sama. Sementara untuk koordinatornya memang kan dari Polres atau yang karhutla.
18: Dwi Irawan menyebut kecepatan laporan masyarakat menjadi salah satu faktor penting dalam mencegah api meluas. Karena itu masyarakat yang berada di sekitar kawasan rawan kebakaran diminta segera melaporkan apabila menemukan titik api. Langkah tersebut dinilai penting agar kebakaran dapat ditangani sedini mungkin dan tidak meluas ke area lainnya. Yanuar Adi melaporkan.
1: Proses penerbitan surat izin mengemudi SIM di Satlantas Polres Salatiga dilakukan secara transparan sesuai prosedur yang berlaku. Untuk itu, masyarakat dihimbau tidak menggunakan calo dalam mengurus SIM. Berita selengkapnya bersama reporter Bowo Wiranto.
20: Untuk pembuatan SIM perpanjangan atau baru, Satlantas Polres Salatiga memastikan proses penerbitan surat izin mengemudi atau SIM, baik pembuatan baru maupun perpanjangan, dilakukan secara transparan sesuai prosedur yang berlaku. Masyarakat juga diimbau untuk mengurus langsung ke Satuan Penyelenggara Administrasi SIM atau Satpas tanpa melalui perantara atau calo. Kasatlantas Polres Salatiga, AKP Hendri Sulistiana mengatakan pemohon SIM baru wajib memenuhi sejumlah tahapan. Adapun tahapan mulai dari pendaftaran, pemeriksaan kesehatan, tes psikologi, registrasi, pengambilan foto, hingga mengikuti ujian teori dan praktek. Menurutnya, ujian praktek SIM dilakukan dalam dua tahap. Pada tahap pertama dilaksanakan di lapangan praktek Satpas, sedangkan untuk tahap kedua dilakukan di lapangan setelah pemohon dinyatakan lolos tahap sebelumnya.
21: Ya, kalau perpanjangan itu yaitu ya sama dengan KTP sama SIM, nanti terus didaftarkan mau perpanjangan, dilanjut dengan cek kesehatan juga dan cek psikologi, setelah itu melaksanakan foto. Oke, setelah melaksanakan foto cetak SIM.
20: Pada kesempatan yang sama, Baur SIM Satpas Polres Salatiga, Ibtu Joko Prasetyo menjelaskan, biaya penerbitan SIM mengacu pada penerimaan negara bukan pajak atau PNBP dan belum termasuk ke biaya pemeriksaan kesehatan serta tes psikologi. Menurutnya, pembayaran dilakukan setelah seluruh tahapan administrasi selesai dan pemohon telah melengkapi persyaratan kesehatan serta psikologi.
22: Untuk dilakukan lebih awal tidak apa-apa, cuma karena sistem SIM sekarang ini tidak lagi tanggal lahir. Nanti masa pembuatan. Nanti apabila dilakukan di awal, ya kita harus, pemohon harus mengerti tanggal habisnya pas hari pembuatan juga.
20: Lebih lanjut, Joko mengatakan untuk pengurusan SIM di Satpas Polres Salatiga prosesnya cukup sederhana, di mana pemohon cukup membawa KTP dan SIM lama, kemudian mengikuti pemeriksaan kesehatan, tes psikologi, foto hingga pencetakan SIM baru. Bawi Ranta melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, sebelum kami akhiri Lintas Jateng DIY sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Ratusan peserta dari berbagai elemen masyarakat mengikuti parade kebangsaan dengan membentangkan bendera merah putih sepanjang 1 km di kawasan Malioboro. Posyandu Plus di Kota Surakarta mulai diperkuat sebagai pintu awal layanan kesehatan mental masyarakat. Demikian Lintas Jateng DIY kali ini, saya Ria Agustin mengucapkan terima kasih. Selamat sore.

0: Mendengar di Surakarta sore ini masih bersama saya Rinani Surya yang menemani aktivitas sore hari Anda di hari ini Minggu tanggal 16 Agustus 2026. Dari informasi dari Surakarta, saya ambil dari rri.co.id, ini dari Sragen, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan DKP3 Kabupaten Sragen mempercepat verifikasi serta validasi atau verval lapangan terkait usulan bantuan program irigasi perpompaan tahun 2026 dari Kementerian Pertanian. Langkah ini dilakukan untuk memastikan ketepatan sasaran lokasi penerima bantuan demi menjaga produktivitas lahan pertanian daerah. PLT Kepala DKP 3 Sragen Tugiono menyampaikan bahwa Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian PSP Kementerian Pertanian menyediakan alokasi bantuan irigasi perpompaan untuk 200 lokasi sumur dalam di Kabupaten Sragen. Sumur dalam ya maksud saya. Respon gabungan kelompok tani atau Gapoktan dan kelompok tani Poktan sangat tinggi, terbukti dari masuknya 437 usulan lokasi. Dan setiap lokasi penerima akan mendapat alokasi bantuan senilai 175 juta rupiah dan paket tersebut mencakup unit pompa, pembangunan rumah pompa hingga instalasi listrik yang bersumber dari PLN maupun tenaga surya. Program ini merupakan langkah responsif atas pemetaan peringatan dini BMKG terkait potensi kemarau panjang akibat El Nino dan guna menjaga pola tanam serta panen hingga 3 kali dalam setahun. Untuk informasi selengkapnya Anda bisa membuka portal kami di rri.co.id.
1: Lokasi Indonesia yang berada di kawasan cincin api Pacific Ring of Fire membuat kita sering mengalami bencana alam, termasuk gempa bumi dan letusan gunung berapi. Erupsi gunung berapi tidak hanya mengeluarkan suara dentuman, tetapi juga lontaran, pasir, batu pijar, dan abu vulkanik. Abu vulkanik dapat mengganggu kesehatan saluran pernafasan manusia dan hewan. Tidak hanya itu, abu vulkanik juga dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman yang tumbuh di daerah yang terpapar abu vulkanik dan merusak serat-serat tanaman. Ada banyak cara untuk menghindari dan melindungi diri terhadap bahaya abu vulkanik. Tindakan pencegahannya adalah mengenakan pakaian pelindung, kacamata, dan masker debu. Menutup rumah tinggal rapat-rapat, supaya jangan sampai abu vulkanik masuk dan mengendap di dalam rumah. Jika Anda memiliki gangguan atau masalah kesehatan pada pernafasan, ada baiknya segera mengungsi untuk mencegah komplikasi lebih lanjut.

0: Ini adalah ilustrasi bambu yang dipotong, kemudian diruncingkan ujungnya. Saat perjuangan kemerdekaan, inilah senjata para pejuang yang disebut bambu runcing. Pencetus bambu runcing pertama kali adalah Kyai Subeki asal Temanggung, seorang ulama. Dalam sejarah, pasca kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, semangat bangsa Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan sangatlah tinggi, meski saat itu tidak didukung persenjataan yang cukup. Menurut Aha Nasution, dalam catatan Tentara Nasional Indonesia bagian 1, menjelang kedatangan tentara Belanda ke Indonesia, jumlah senjata api yang dimiliki para pejuang kita hanya 10 berbanding 1. 10 orang Indonesia hanya 1 orang saja yang memegang senjata api. Pejuang Republik menggunakan bambu runcing sebagai alat utama untuk menghadapi musuh ketika pertempuran 10 November 45 sedang berlangsung. Meskipun senjata milik Indonesia ini hanya terbuat dari bambu, rupanya sudah cukup membuat penjajah merasa takut. Ketika bambu runcing dilemparkan, senjata ini tidak mengeluarkan suara apa-apa, sehingga tidak mudah diketahui keberadaannya oleh musuh. Betapa beraninya pejuang kita yang bersenjatakan bambu runcing tak gentar menghadapi penjajah dengan senjata modern. Saat ini, bambu runcing banyak digunakan sebagai lambang keberanian dan pengorbanan dalam bentuk monumen seperti di Surabaya, Bekasi, Sleman, hingga Pontianak.
1: Pendengar informasi dari Sukoharjo, ini Puskesmas Sukoharjo dan Yonif TP449 salurkan bantuan air bersih dan berkolaborasi dengan PMI Sukoharjo dan Yonif TP449 Satrio Honggopati. Puskesmas Sukoharjo mengirimkan bantuan air bersih ke Desa Kedung Jambal, Kecamatan Tawangsari, Sukoharjo. Koordinator kegiatan sekaligus Kepala Puskesmas Sukoharjo, Dr. Kunari Mahanani, menyampaikan untuk saat ini pihaknya mengirim 3 tangki air bersih. Kepala Desa Kedung Jambal Suminto menyampaikan tiap musim kemarau panjang terjadi krisis air bersih dan kondisi ini sudah terjadi lebih dari 4 tahun. Salah satu warga, Suratno, menyebut ia dan warga lainnya saat ini mengandalkan air bantuan dan pihaknya juga sudah berupaya menggali kembali sumur miliknya, namun sudah 80 meter lebih air tidak keluar. Sementara itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Sukoharjo mencatat krisis air bersih telah meluas ke 3 kecamatan yang mencakup 10 desa. Dan secara keseluruhan total warga terdampak kekeringan mencapai 849 KK atau 2.724 jiwa. Kepala Pelaksana BPBD Sukoharjo Aryatno mengungkapkan bahwa berbagai pihak dari sektor pemerintah maupun swasta terus menyalurkan bantuan darurat. Dan menurutnya agar penyaluran air bersih dapat merata dan tidak menumpuk di lokasi tertentu, BPBD Sukoharjo menghimbau seluruh dermawan maupun lembaga swasta untuk berkoordinasi terlebih dahulu sebelum mendistribusikan bantuan.

0: apa yang harus kita lakukan saat terjadi gempa bumi untuk keselamatan kita? Mulai dari sekarang, ketahui jalur evakuasi dan amankan benda-benda yang mudah jatuh. Jika terjadi guncangan, jangan panik. Segera jauhi jendela kaca dan benda-benda berat. Merunduk dan berlindunglah di bawah meja yang kokoh dan berpeganglah pada salah satu kaki meja. Tunggu sampai guncangan berhenti, lalu segera keluar. Bawalah tas yang berisi barang-barang penting dan gunakan tangga darurat. Jika di luar ruangan, jauhi bangunan, tiang listrik, pohon, papan reklame, dan jembatan. Persiapan dan pengetahuan tentang mitigasi bencana adalah salah satu kunci utama keselamatan.
1: Pesan ini disampaikan Pro 1 RRI Mataram.
2: Heh, kamu ini loh, Van. Semua-mua ditaruh plastik resek begini. Tuh, lihat. Jadi banyak begini kan kantong plastiknya.
3: Terus mau pakai apa bawanya? Kan praktis pakai kantong plastik gini.
2: Iya, tapi kan tadi aku udah siapin tas kain yang warna merah itu kan. Jadi kita nggak nyampah plastik begini, Van.
3: Gitu amat sih. Plastik 3 biji itu nggak akan merusak lingkungan kali.
2: Nggak merusak lingkungan gimana? Gini ini nih yang bikin kita gak nyadar-nyadar. Satu biji sampah plastik itu, Van, butuh waktu sampai 300 tahunan loh biar bisa terurai. Bayangin kalau semua orang mikirnya kayak kamu, bisa habis bumi kita, Van.
3: Iya. Sini, mana tas kainnya?
4: Yuk kita biasakan 3R, reuse, reduce, recycle ya. Biar lingkungan kita lebih bersih, lebih sehat, dan terjaga kelestariannya.

Memicu kekhawatiran para petani akan potensi gagal panen pada tanaman padi yang baru mulai ditanam sejak awal Agustus 2026. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan DKP 3 Kabupaten Sragen mencatat dari total 40.000 hektar lahan pertanian pangan di Sragen, saat ini hanya 35.000 hektar yang aktif ditanami padi dan sisa 5.000 hektar lainnya terpaksa dibiarkan kosong karena keterbatasan sumber air. Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan KTN Sragen Suratno menyatakan bahwa fenomena El Nino ini mengancam produktivitas padi secara signifikan akibat krisis air bersih dan saat ini rata-rata usia tanaman padi petani baru memasuki usia 7 hari. Untuk informasi selengkapnya Anda bisa mengunjungi portal kami pendengar di rri.co.id.

Pernah nggak saat langit mulai mendung, tiba-tiba tercium aroma tanah yang khas? Wah, kayaknya sebentar lagi hujan nih. Ternyata aroma yang sering kita sebut sebagai bau hujan itu punya nama loh, yaitu petrichor. Uniknya, aroma ini bukan berasal dari air hujan. Saat tetesan hujan mengenai tanah yang kering, ada senyawa bernama geosmin yang ikut terangkat ke udara. Senyawa ini berasal dari mikroorganisme yang hidup di dalam tanah. Nah,

Hidung manusia ternyata sangat peka terhadap geosmin. Meski jumlahnya sedikit, kita sudah bisa mengenali aromanya. Itulah kenapa baru gerimis sebentar, aroma tanah sudah tercium cukup kuat. Jadi, kalau nanti mencium aroma khas saat hujan mulai turun, sekarang sudah tahu rahasianya. Bukan sekedar bau tanah basah, tapi petrichor. Salah satu aroma khas yang muncul saat hujan menyapa bumi.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim bahwa slip gaji manajer koperasi Desa Merah Putih KDMP telah bocor dan menunjukkan penghasilan mencapai 16 juta per bulan. Unggahan yang dibagikan pada 2 Agustus 2026 tersebut juga menyebutkan bahwa gaji manajer KDMP akan ditanggung APBN selama 2 tahun pertama operasional koperasi. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa telah membantah informasi mengenai gaji manajer KDMP sebesar 16 juta rupiah per bulan dan menegaskan bahwa pemerintah belum menetapkan nominal gaji secara final. Sementara itu, Menteri Koperasi Ferry Juliantono memang menyampaikan bahwa gaji manajer KDMP akan ditanggung APBN selama 2 tahun pertama, tetapi besaran gajinya masih dalam pembahasan dan akan diatur melalui peraturan Presiden.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Selamat datang muridku. Katakan, apa yang kau dapatkan selama kau bersemedi?
1: Aku mendapatkan jurus seribu bayangan. Huah! Dan kunyuk melempar buah. Dengan jurus ini, aku akan menumpas kejahatan dan menjadi pahlawan yang sesungguhnya.
0: Tak perlu jurus-jurus itu untuk menjadi seorang pahlawan. Ada cara yang lebih realistis.
1: Apa itu, Guru?
0: Jet, aktif mengikuti kegiatan sosial. Hiat! Mencintai produk lokal. Huh! Melestarikan budaya bangsa. Wah! Dan menunjukkan prestasi di sekolah.
1: Wah, sesimpel itu menjadi pahlawan masa kini ya, Guru?
0: Iya dong, saya nih. Contoh pahlawan masa kini.
1: Kalau guru itu bukan pahlawan masa kini, tapi pahlawan masa gini.
0: Rasakan jurusku ini.

0: depan situ belok kanan ya.
1: Siap, Bu. Wah, nggak bisa lewat sini. Loh? Ada mobil parkir di pinggir jalan, Bu.
0: Loh, ya udah, kita mundur lagi. Terus nanti gang depannya itu bisa kok, Mas.
1: Oke, Bu, siap. Lah di sini juga nggak bisa lewat, Bu. Itu mobilnya malah nutup kiri kanan jalan.
0: Parkir pada sembarangan gini. Ya udah, kita ke depan lagi, Mas. Hah, nyebelin banget sih.
1: Iya, Bu, sabar. Nah, kalau lewat sini nggak ada mobil, Bu.
0: Nah, kalau gitu bisa lewat kan, Mas?
1: Ya, tetap enggak, Bu. Loh? Orang jalan buntu.
0: Loh?
2: Bikin garasi sebelum mobil dibeli. Jadi, nggak bikin orang lain rugi. Bruce Lee.
0: Kok Bruce Lee, Mas?
1: Namanya juga emosi, Bu. Wah, tahu.

0: Pendengar, Anda masih bersama kami di Surakarta sore ini. Saya menyapa Ibu Agustin dulu yang sudah bergabung di WhatsApp kami ya. Selamat sore Mbak Ria, salam sehat, bahagia. Arti merdeka itu menurut saya ya bebas dari penindasan, bebas dari kemiskinan, dan tanpa susah payah mendapatkan sandang pangan papan. Begitu Mbak Ria, tolong putarkan lagu Rayon Pulau Kelapa Endang Sukamdi. Oke, Mbak Ria, nuwun merdeka, merdeka, merdeka. Selamat tugas di Surakarta sore sampai dengan selesai. Baik, terima kasih Ibu Agustin di Mangkubumen gitu ya. Dan Surakarta sore ini masih bersama saya menemani Anda di tanggal 16 Agustus. Kayaknya udah pada siap-siap untuk tirakatan ya nanti malam ya. Gak apa-apa sih, nanti saya juga menyusul setelah siaran. Saya langsung bergabung dengan warga di RT saya. Dan Anda masih bisa bergabung bersama kami di WhatsApp kami di 081390015525.
1: RRI dengan esensi buku. Buku Mindset, The New Psychology of Success karya Carol S. Dweck diterbitkan tahun 2006. Buku ini membahas teori mindset atau pola pikir yang berdampak besar pada cara seseorang merespon tantangan, kegagalan, serta mencapai kesuksesan. Dweck, seorang psikolog di Universitas Stanford, memperkenalkan dua tipe pola pikir utama, fixed mindset dan growth mindset, yang menurutnya sangat berpengaruh terhadap perkembangan seseorang. Dalam fixed mindset, seorang percaya bahwa kecerdasan, bakat atau kemampuan tertentu bersifat tetap dan tidak diubah. Orang-orang dengan pola pikir ini cenderung menghindari tantangan, menyerap lebih mudah saat menghadapi kesulitan, serta menghindari upaya yang keras karena takut gagal dan takut tampak kurang kompeten. Sebaliknya, growth mindset adalah keyakinan bahwa kemampuan dan kecerdasan dapat dikembangkan melalui usaha, strategi yang tepat serta belajar dari kesalahan. Orang dengan pola pikir bertumbuh ini tidak takut menghadapi tantangan, lebih tangguh dalam menghadapi kegagalan, dan terus berupaya untuk berkembang. Dweck juga membahas bagaimana mindset terbentuk dan bagaimana peran lingkungan, terutama keluarga dan pendidikan, dalam membentuk pola pikir seseorang sejak dini. Seringkali orang tua atau guru secara tidak sengaja mendorong fixed mindset dengan memuji kecerdasan atau bakat bawaan, alih-alih memberikan penghargaan pada usaha yang dilakukan. Hal ini justru dapat membuatnya takut gagal dan merasa tertekan untuk terus membuktikan dirinya. Dweck menjelaskan bagaimana menerapkan growth mindset dalam berbagai bidang, mulai dari pendidikan, pekerjaan, olahraga, hingga hubungan pribadi. Secara keseluruhan, Mindset adalah buku inspiratif yang menantang cara berpikir konvensional tentang kecerdasan dan kesuksesan. Dalam buku ini, Dweck memberikan pesan bahwa dengan mengembangkan growth mindset, setiap orang dapat membuka potensi maksimal dalam dirinya dan terus tumbuh tanpa batas. Dari Surakarta untuk Indonesia.

Andai kata jiwa terus sadar dan waspada, maka ia akan terus melakukan yang terbaik. Jika tidak, ia akan terjebak pada perasaan bangga, ketakaburan, dan sikap meremehkan orang-orang lain. Akhirnya, ia akan berkata, "Aku telah memiliki segalanya. Aku berhak untuk berbuat apa saja." Orang seperti itu akan membiarkan hawa nafsunya terjun ke dalam dosa-dosanya. Padahal, kalau saja ia berdiri di pantai kerendahan hati dan jiwa pengabdian kepada Allah, akan selamatlah ia. Pesan Ibnu Qayyim al-Jauziyah.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Jauhi segala yang haram. Pastilah kamu menjadi orang yang paling beribadah. Relalah dengan pembagian rezeki Allah kepadamu. Pastilah kamu menjadi orang paling kaya. Berperilakulah yang baik kepada tetanggamu. Pastilah kamu termasuk orang mukmin. Cintailah orang lain pada hal-hal yang kamu cintai bagi dirimu sendiri. Pastilah kamu tergolong muslim. Dan janganlah terlalu banyak tertawa. Sesungguhnya, terlalu banyak tertawa itu mematikan hati. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Surakarta sore ini, dan selamat sore untuk yang sudah bergabung di WhatsApp kami. Ada Pak Suprapto di Jaten ini. Selamat sore Mbak Ria, sehat selalu kegiatan RT rumah tak absen. Saya nanti hadir Pak, cuman agak telat gitu kan, karena memang apa ya, karena tugas juga di Surakarta sore ini ya, tapi saya insya Allah akan hadir gitu kan. Ini informasi dari Wonogiri, Semarakan HUT Kemerdekaan, polisi Wonogiri bagikan ribuan bendera ke pengendara. Nah, ini kayaknya gambarnya sih dipasang di motor gitu ya, di apa namanya, spion. Jadi ribuan bendera berukuran kecil yang pas untuk dipasang di kendaraan dibagikan ke pengguna jalan oleh personel jajaran Polres Wonogiri pada hari Sabtu 15 Agustus 2026. Dan pembagian bendera tersebut dimaksudkan guna menyemarakan momentum hari ulang tahun HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Aksi ini digelar serentak oleh Satuan Lalu Lintas Satlantas bersama seluruh jajaran kepolisian sektor atau polsek di wilayah hukum Polres Wonogiri. Dan langkah ini dilakukan sebagai upaya mengajak masyarakat luas untuk mengobarkan semangat nasionalisme sekaligus memeriahkan peringatan Hari Kemerdekaan Bangsa. Dan salah satu lokasi pembagian bendera ini langsung berlangsung di kawasan ramai Simpang 4 Lampu Traffic Light atau Traffic Light Tugu Ireng ya, Kecamatan Selogiri, dan sejumlah personel Polsek Selogiri tampak bersiaga di pinggir jalan dan membagikan bendera secara gratis kepada para pengendara sepeda motor maupun mobil yang melintas mulai pukul 12.30 hingga 14 waktu Indonesia Barat. Kasih Humas Polres Wonogiri AKP Anom Prabowo mewakili Kapolres Wonogiri AKBP Haris Munandar Hasim menyampaikan kegiatan pembagian bendera ini dalam rangka menyemarakan HUT RI sekaligus membangun semangat kebangsaan di tengah masyarakat secara langsung dan sederhana. Tidak hanya di Selogiri saja, aksi pembagian bendera merah putih serupa juga serentak dilaksanakan di berbagai lokasi strategis di wilayah Wonogiri. Pendengar, setiap polsek jajaran bersama personel Satlantas membagi ikan bendera berukuran kecil dengan jumlah berkisar 100 sampai dengan 200 lembar bendera di masing-masing lokasi kegiatan.

Ini adalah ilustrasi bambu yang dipotong, kemudian diruncingkan ujungnya. Saat perjuangan kemerdekaan, inilah senjata para pejuang yang disebut bambu runcing. Pencetus bambu runcing pertama kali adalah Kyai Subeki asal Temanggung, seorang ulama. Dalam sejarah, pasca kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, semangat bangsa Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan sangatlah tinggi, meski saat itu tidak didukung persenjataan yang cukup. Menurut A.H. Nasution, dalam catatan Tentara Nasional Indonesia bagian 1, menjelang kedatangan tentara Belanda ke Indonesia, jumlah senjata api yang dimiliki para pejuang kita hanya 10 berbanding 1. 10 orang Indonesia hanya 1 orang saja yang memegang senjata api. Pejuang Republik menggunakan bambu runcing sebagai alat utama untuk menghadapi musuh ketika pertempuran 10 November 45 sedang berlangsung. Meskipun senjata milik Indonesia ini hanya terbuat dari bambu, rupanya sudah cukup membuat penjajah merasa takut. Ketika bambu runcing dilemparkan, senjata ini tidak mengeluarkan suara apa-apa, sehingga tidak mudah diketahui keberadaannya oleh musuh. Betapa beraninya pejuang kita yang bersenjatakan bambu runcing, tak gentar menghadapi penjajah dengan senjata modern. Saat ini, bambu runcing banyak digunakan sebagai lambang keberanian dan pengorbanan dalam bentuk monumen seperti di Surabaya, Bekasi, Sleman, hingga Pontianak.

0: Novi di Surakarta sore ini. Selamat sore untuk Ibu Mentik di Kepatian. Selamat malam Jang Ria, selamat tugas, sehat selalu. Semangat merdeka, merdeka. Absen nggih, mau siap-siap tirakatan Jang Ria Santik. Baik. Selamat tirakatan ya, dan untuk Anda semuanya yang bersiap-siap untuk tirakatan malam hari ini, siapkan se-prepare mungkin untuk menghadiri malam tasyakuran atau tirakatan jelang hari ulang tahun kemerdekaan RI ke-81. Dan Surakarta siang ini akan mempersembahkan nyanyian suci pendengar malam hari ini bersama paduan suara Wekasan dari GKJ Manahan. Tetap bersama kami di 101 FM Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kabar sahabat semua, tentu saja kabarnya baik hari ini, puji Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita senantiasa memenuhi hati kita semua. Puji syukur kepada Tuhan, saudara-saudaraku, karena oleh anugerahnya kita dapat kembali berjumpa dalam program nyanyian suci bersama GKJ Manahan. Terima kasih kepada Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang sangat dikasihi Tuhan, yang telah meluangkan waktu untuk bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saudaraku yang sangat dikasihi oleh Tuhan, dalam kehidupan ini, setiap orang pasti pernah mengalami masa-masa yang tidak mudah. Ada saat ketika kesehatan menurun, keluarga menghadapi pergumulan, pekerjaan terasa berat, atau hati diliputi kekhawatiran. Namun di balik itu semua, di tengah-tengah itu semua, firman Tuhan mengingatkan kita dalam Mazmur 62 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7. Demikian bunyinya, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang. Sebab daripadanya lah harapanku, hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Saudaraku, sahabatku yang menjadi kekasih Tuhan, kiranya melalui puji-pujian yang akan kita nyanyikan, hati kita senantiasa kembali diteguhkan bahwa Tuhan tetap setia menyertai di setiap langkah-langkah kehidupan kita.

Sahabat, saudaraku, kekasih Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur memiliki Yesus sebagai sahabat adalah suatu anugerah terbesar dalam hidup orang percaya. Ketika manusia dapat mengecewakan kita, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ketika dunia berubah, kasih Tuhan tetap sama. Kesetiaan Tuhan tidak bergantung pada keadaan hidup kita. Ia tetap setia. Bahkan ketika kita sedang lemah, ketika kita sedang sakit, ketika kita sedang tidak berdaya, Tuhan selalu menyertai kita. Oleh sebab itu, marilah kita terus mempercayai setiap janjinya dan firman-Nya sebagai dasar dalam menjalani kehidupan sehari-hari.

Saudaraku, sahabatku, Bapak Ibu, kekasih Tuhan, perjalanan hidup tidak selalu mulus. Ada jalan yang menanjak, ada lembah yang harus dilewati, bahkan ada kerikil-kerikil tajam yang harus melukai kaki kita. Bahkan ada badai yang membuat kita merasa takut. Namun Tuhan tidak pernah meminta kita berjalan sendirian. Tuhan yang selalu memegang tangan kita, menuntun setiap langkah kita, bahkan mempersiapkan tempat yang kekal bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Saudaraku, sahabatku, kekasih Tuhan, pengharapan akan kehidupan bersama Tuhan menjanjikan, memberikan kita sebagai kekuatan untuk tetap setia sampai pada akhirnya.

Sahabat yang terkasih, yang sangat dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, tibalah kita di penghujung program nyanyian suci pada hari ini. Marilah kita tetap terus berjalan bersama Yesus. Dialah sahabat yang setia, penolong yang tidak pernah terlambat, dan gembala yang agung, gembala yang selalu menuntun setiap langkah-langkah kehidupan kita. Saudaraku, jangan khawatir, jangan takut, apapun keadaan yang sedang kita hadapi saat ini, tetaplah percaya kepada Tuhan, sebab kasih dan penyertaannya tidak pernah meninggalkan kita. Saudaraku, sahabatku, marilah kita bersama-sama bersatu di dalam doa, agar kita senantiasa diberikan kekuatan. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang penuh kasih, sungguh kami boleh bersyukur atas kasih setia dan penyertaan-Mu ya Tuhan dalam kehidupan kami. Kami berdoa bagi seluruh sahabat, saudara-saudara kami, kiranya Engkau menguatkan yang lemah, menguatkan yang tidak berdaya, menghibur yang berduka, menyembuhkan yang sakit, serta mencukupkan setiap apa yang menjadi kebutuhan mereka. Ya Allahku, tuntunlah kami, agar kami tetap setia berada berjalan bersamamu, dan menjadi pembawa damai, kasih, serta pengharapan bagi sesama. Hanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami dan semua aktivitas kami. Terima kasih Tuhan, kami percayakan sepenuhnya seluruh kehidupan kami ke dalam kuasa kasih-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.

Demikianlah Bapak Ibu, sahabat-sahabat semua, kebersamaan kita dalam program Nyanyian Suci Bersama Gereja Kristen.

0: kenapa Polaroid sih?
1: Karena kejadian dalam hidup itu cepat berlalu, tapi memori itu selamanya. Kayak memori kita.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang

0: Terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

Pendengar, sesaat lagi kita bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Nasional. Tetap bersama kami di 101 FM, Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Ya, akhirnya kedapatan akhirnya. Ya, seneng kan? Saya rencana mungkin pakai Jawa kayaknya. Jawa Tengah. Karena saya memang suka sih sama baju basecamp-nya Jawa. Saya sering juga pakai basecamp Jawa.
2: Tentunya penggeledahan ini berkaitan dengan tindak pidana penambang emas tanpa izin, yang mana penggeledahan ini bertujuan untuk mencari barang bukti terkait dengan penambangan tersebut.
0: BNPB menyampaikan laporan jumlah korban terkini gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Masyarakat antusias untuk mengikuti upacara hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia besok. Sejumlah negara menyampaikan bela sungkawa atas gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 16 Agustus 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB menyampaikan laporan jumlah korban terkini gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Sebanyak 53 orang meninggal dunia, 135 orang terluka. Seperti kami kutip dari laman resmi kami di rri.co.id, gempa bumi yang berpusat di Nagekeo tersebut membuat sebanyak 3.839 orang terdampak, termasuk para korban yang mengungsi di sejumlah titik pengungsian. Masyarakat antusias mengikuti upacara hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dengan berhasil mendapatkan undangan dalam perburuan tiket secara online. Selengkapnya dilaporkan Sugandi Avandi.
3: Pemerintah telah memberikan kuota 8.900 undangan untuk masyarakat agar ikut upacara pada hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka Jakarta tanggal 17 Agustus tahun 2026. Jutaan orang harus berebut tiket undangan dengan mendaftar secara online, kemudian ditukar undangan fisik. Audi warga Surabaya, Jawa Timur, salah satu yang beruntung mendapatkan tiket undangan upacara di Istana Merdeka. Bagi Audi, upacara yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto menjadi pengalaman pertama yang paling mengesankan. Audi berencana memakai pakaian adat dari Jawa Tengah seperti beskap. Audi menyampaikan kepada Radio Republik Indonesia saat menukar tiket undangan di Gedung Krida Bakti Kementerian Sekretariat Negara Jakarta sore tadi.
1: Kalau di istana saya pertama, kalau yang beberapa tahun lalu saya di Pemprov Jatim. Ya, akhirnya kedapatan akhirnya. Ya, seneng kan? Saya rencana mungkin pakai Jawa kayaknya. Jawa Tengah. Gimana? Karena saya memang suka sih sama baju basecamp-nya Jawa. Saya sering juga pakai basecamp Jawa.
4: 1107 menuju loket 3.
3: Adapun dia, warga Jakarta juga antusias untuk mengikuti upacara di Istana Merdeka Jakarta. Dia juga mengapresiasi pelayanan dari panitia dalam penukaran tiket undangan sehingga berlangsung dengan kondusif.
5: Wah, Pak, benar-benar perjuangan banget nasionalismenya benar-benar. Wah, perjuangan. Saya dapat tiket ini di hari keempat. Dan itu benar-benar udah percobaan pakai komputer, pakai 3 device. Nah, terakhir waktu pas keempat udah hopeless banget, ya udah akhirnya dapat juga. Tapi di penurunan open pintu itu kita ditanyain KTP sama yang barcode email yang ketiga. Nah, terus habis itu kita nunggu dulu tuh di bawah di lantai 1 untuk naik ke lantai 2-nya gitu. Nanti setelah ada apa pemanggilan dari loket untuk naik ke atas, baru kita ke atas, kita tunggu. Alurnya sih cepet banget ya. Nah, ada beberapa loket banyak, ada 10 lah gitu. Nah, habis itu kita dipanggil. Nah, kita menunjukkan yang email di barcode-nya itu yang ketiga, sama kita menunjukkan KTP-nya juga. Udah deh. Gak ada hambatan banget. Kayak excited, maksudnya kayak apa namanya, biasanya kan lama, nah ini cepat banget sih teratur.
3: Baik dia maupun Audi menyampaikan pesan kemerdekaan Republik Indonesia agar Indonesia semakin berdaulat, adil dan makmur sesuai dengan tema hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ribuan masyarakat memadati lapangan udara Halim Perdana Kusuma untuk menyaksikan Open Base TNI Angkatan Udara, sekaligus mengenal lebih dekat alutsista dan tugas para penerbang. Hada Syarif melaporkan.
4: Ribuan masyarakat memadati Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, untuk menyaksikan kegiatan Open Base TNI Angkatan Udara. Kegiatan yang digelar dalam rangka menyemarakan KUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia ini mendapat antusiasme masyarakat sejak pagi. Dari pukul 8 pagi, pengunjung mulai berdatangan untuk melihat lebih dekat berbagai alat utama sistem persenjataan atau alutsista milik TNI Angkatan Udara sekaligus menyaksikan atraksi udara dari para penerbang. Letnan 2 penerbang Aero Antares Toding Lakdi dari Skuadron Udara 2 Halim Perdana Kusuma mengatakan tingginya antusiasme masyarakat menunjukkan Open Base menjadi salah satu sarana bagi TNI AU untuk memperkenalkan alutsista kepada publik.
6: Dari jam 8 kami sudah standby di sini melihat antusias dari masyarakat untuk Open Base ini. Tujuannya sebenarnya Open Base ini adalah mengenalkan dari alutsista-alutsista kita kepada masyarakat. Mungkin masyarakat tuh belum tahu kayak apa sih TNI AU, kayak apa sih kayak pesawatnya yang dalam di Halim Perdana Kusuma, mungkin dalam Indonesia ini. Mungkin kita lihat sendiri dari kedatangan Rafale dari Skadron 12, ada pun juga yang dari Makassar, dari Skadron Thunder, ada yang juga dari 14 juga datang dari sini.
4: Kehadiran sejumlah pesawat tempur turut menjadi daya tarik dalam kegiatan tersebut. Salah satunya jet tempur Rafale dari Skuadron Udara 12. Pesawat dari sejumlah skuadron TNI AU lainnya juga ditampilkan untuk dapat dilihat langsung oleh masyarakat. Tidak hanya memperkenalkan alutsista, Open Base juga menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk mengenal tugas dan fungsi masing-masing skuadron di lingkungan TNI AU. Letnan 2 penerbang Hanif dari Skuadron Udara 17 menjelaskan, setiap skuadron memiliki misi yang berbeda, mulai dari mengoperasikan pesawat angkut untuk mendukung perjalanan dinas pejabat negara hingga menjaga wilayah udara Indonesia.
7: Kemudian kami melanjutkan standarisasi PPK kami di Wingdik 100 terbang di Jogja. Kemudian setelah melaksanakan standarisasi, kami diberikan tempat dinas masing-masing dari kami bersembilan itu ada di Skadron 2, Skadron 17, Skadron 31, Skadron 32, Skadron 33, Skadron 27.
8: Kalau skadron ini sebenarnya apa sih mas, kalau bagi orang awam?
7: Skadron ini itu kalau sipilnya itu dia kan bandara. Nah, jadi skadronnya ini dia punya masing-masing tempat untuk melaksanakan misinya.
4: Open Base TNI AU digelar di Terminal Selatan Lanut Halim Perdana Kusuma dari tanggal 15 hingga 17 Agustus 2026. Kegiatan ini berlangsung dari pukul 8 pagi hingga 3 sore dan terbuka gratis bagi masyarakat. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, kepolisian mempercepat penanganan kasus penambangan emas ilegal di Kabupaten Kuantan Sengingi usai menggeledah toko emas dan memiliki data terduga pelaku. Santi Yunas melaporkan.
9: Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Riau menggeledah sebuah toko emas di wilayah Jalan Pasir Putih, Kecamatan Siakulu, Kabupaten Kampar. Penggeledahan dilakukan tim Subdit 4 Tindak Pidana Tertentu di Reskrimsus Polda Riau. Polisi menyebut penggeledahan ini merupakan pengembangan kasus dugaan penambangan emas tanpa izin atau peti di Kabupaten Kuantan Sengingi. Kasubdit 4 Tipiter di Reskrimsus Polda Riau AKBP Teddy Ardian mengatakan dari penggeledahan tersebut polisi menyita sejumlah barang bukti, diantara perhiasan emas dengan berat mencapai ratusan gram dan berbagai model. Polisi juga menemukan peralatan yang diduga digunakan untuk melebur atau membakar emas.
2: Tentunya penggeledahan ini berkaitan dengan tindak pidana penambangan emas tanpa izin, yang mana penggeledahan ini bertujuan untuk mencari barang bukti terkait dengan penambangan tersebut, sehingga nantinya barang bukti dan alat bukti ini akan kami konstruksikan kepada siapa yang harus bertanggung jawab terhadap kegiatan penambangan emas tanpa izin ini. Ada beberapa nama yang sudah kita kantongi, Tentunya ini masih dalam proses, kami mohon teman-teman bersabar. Tentunya segera mungkin akan kami sampaikan kepada masyarakat hasil dari penyidikan yang sedang dilakukan.
9: Sementara itu, penggeledahan toko emas ini juga menjadi perhatian warga sekitar. Warga berharap proses hukum terkait dugaan keterkaitan emas hasil penambangan tanpa izin dapat dilakukan secara transparan.
10: Ya, harapannya terhadap pelaku yang telah ditangkap ini ditindak sesuai tindak pidananya dan mendapat hukuman. Serta nanti ini menjadi peringatan bagi para pelaku-pelaku kejahatan lainnya.
9: Saat ini polisi tengah mendalami dugaan keterkaitan antara aktivitas penambangan emas ilegal dengan aliran barang serta transaksi emas yang ditemukan di toko tersebut. Penyidik juga akan menelusuri asal-usul emas yang diamankan dan aliran transaksinya untuk mengungkap jaringan di balik dugaan aktivitas peti tersebut. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ribuan hektar sawah di Kabupaten Sragen dibiarkan tidak ditanami akibat kemarau panjang dampak dari El Nino yang telah mengancam produktivitas padi secara signifikan. Selengkapnya dilaporkan Mulato Isan.
11: Petani sudah dapat info tentang kaitannya dengan adanya El Nino.
12: Dampak fenomena El Nino dan musim kemarau kering menyebabkan sekitar 5.000 hektar lahan pertanian di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah tidak dapat ditanami padi atau mengalami masa bero. Kondisi ini terjadi akibat minimnya pasokan air irigasi di wilayah tersebut. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan DKP 3 Kabupaten Sragen mencatat dari total 40.000 hektar lahan pertanian pangan di Sragen, saat ini hanya 35.000 hektar yang aktif ditanami padi. Sisa 5.000 hektar lainnya terpaksa dibiarkan kosong karena keterbatasan sumber air. Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan KTNA Sragen Suratno menyatakan bahwa fenomena El Nino mengancam produktivitas padi secara signifikan akibat krisis air bersih. Saat ini rata-rata usia tanam padi baru memasuki minggu pertama dan kedua. Suratno menambahkan ketergantungan pada saluran irigasi menjadikan risiko besar bagi petani yang tidak memiliki sumur dalam. Penurunan debit air irigasi diperkirakan dapat mencapai 50% memasuki bulan September, seperti yang dimulai terjadi di kawasan Tunggul yang saat ini debit airnya sudah menyusut 30%. Musim kemarau tahun ini cukup terik. Petani khawatir saat tanaman memasuki umur 40 hari nanti, di mana kebutuhan air sedang tinggi-tingginya, pasokan justru akan berkurang. Oleh sebab itu, banyak petani yang hanya bergantung pada air tanah melalui sumur dalam atau submersibel.
11: Nah, ini selama nanti tidak ada istilahnya air di dalam bumi itu tidak ada, saya pikir antisipasi. Termasuk juga, kan tadi saya bilang memaksimalkan sumur-sumur yang itu juga. Nanti kalau memang dirasa debitnya tidak bagus, petani juga nggak mencoba untuk tidak tanam. Katakanlah tahun yang lalu kalau debitnya nggak bagus.
12: Sementara itu, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Jawa Tengah memprediksi hujan baru akan mulai turun pada November mendatang. Situasi kemarau panjang ini memicu kekhawatiran para petani akan potensi gagal panen pada tanaman padi yang baru mulai ditanam sejak awal Agustus lalu. Kepala Stasiun Klimatologi BMKG Jateng, Guruh Ciptanto, saat kegiatan sekolah iklim di Sragen belum lama ini menyampaikan, petani sangat perlu mengetahui cara membaca cuaca dan iklim untuk mengurangi risiko gagal panen.
13: Ini adalah dasar-dasar kita mengenalkan kepada petani berkaitan dengan kondisi iklim kita. Kalau kondisi ini yang seperti tahun 2024, banyak curah hujan, petani harus bagaimana cara menanggulangi menggunakan iklimnya. Nah, sementara sekarang kita dalam kondisi kemarau gitu kan. Apa juga yang harus kita lakukan? Jadi kita memberikan semacam pengenalan singkat.
12: Secara terpisah, Kepala Bidang Ketahanan Pangan DKP 3 Sragen Suparno menjelaskan bahwa kendati luas tanam pada musim tanam MT3 menyusut menjadi 35.000 hektar, hasil produksi per hektar diperkirakan justru meningkat dibandingkan MT1 dan MT2. Menurut Suparno, terik matahari yang optimal selama musim kemarau membantu proses fotosintesis tanaman berjalan lebih maksimal. Di samping itu, tingkat serangan hama dan penyakit tanaman selama kemarau cenderung jauh lebih rendah dibandingkan saat musim penghujan. Dari Surakarta, Mulato Isan melaporkan.
0: Sementara itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Palangkaraya melakukan pemadaman kebakaran hutan dan lahan di area gambut yang sebagian api telah meluas sampai mendekati pemukiman warga. Berikut laporan Edi Suroso.
14: Posisi yang memang rawan adalah hutan atau lahan yang berada di tempat permukiman.
15: Kepala Pelaksana BPBD Palangkaraya Henryku Satria Budi mengatakan, kawasan hutan dan lahan yang berada di sekitar permukiman menjadi salah satu lokasi yang rawan terjadinya kebakaran. Kondisi tersebut dapat dipicu unsur kesengajaan maupun kelalaian masyarakat sehingga api berpotensi cepat muncul. Henrikus menyebut BPBD dapat segera melakukan antisipasi apabila mendapat laporan dari masyarakat terkait kemunculan titik api. Karena itu masyarakat diminta segera melapor apabila menemukan kebakaran lahan agar penanganan dapat dilakukan lebih cepat.
14: Posisi yang memang rawan adalah hutan atau lahan yang berada di tempat permukiman. Karena mungkin ada unsur kesengajaan atau kelalaian masyarakat sehingga memang api itu bisa muncul. Namun kita bisa cepat antisipasi apabila memang ada laporan dari masyarakat. Memang permasalahan di Kota Palangkaraya kita tidak bisa memadamkan sampai tuntas karena lahannya gambut. Kalau tidak ada pembasahan sampai tergenang air, kemungkinan api tetap muncul. Namun karena banyaknya titik api yang tersebar di beberapa tempat, mau nggak mau kami harus tinggalkan, yang penting kepala apinya sudah bisa kami jinakkan. Nah mungkin kalau memang ada kesempatan, kami akan mengulangi lagi melakukan pembasahan.
15: Menurutnya pemadaman kebakaran di Palangkaraya menghadapi kendala, karena sebagian besar lahan yang terbakar merupakan kawasan gambut. Api tidak selalu dapat dipadamkan hingga tuntas apabila proses pembasahan belum mencapai lapisan gambut yang terdalam. Henrikus menjelaskan banyaknya titik api yang tersebar di sejumlah lokasi juga membuat petugas kewalahan menentukan proses penanganan. Meski demikian, petugas berupaya memastikan kepala api dapat dikendalikan agar tidak meluas, sementara proses pembasahan akan kembali dilakukan jika kondisi memungkinkan. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Palangkaraya Ridwan mengatakan, pihaknya tetap siaga menghadapi dampak kebakaran hutan dan lahan. Kesiapsiagaan dilakukan dengan menyiapkan sumber daya manusia, tenaga medis, dan masker untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
16: Artinya gini, Dinas Kesehatan tetap siap siaga, baik itu sumber daya manusia, medis, para medis, paling tidak kalau rekomendasi kami menyiapkanlah. Kalau udah asap itu kan biasa ketersediaan masker, obat-obatan pelayanan di semua puskesmas dan pusdu dan rumah sakit.
15: Ridwan menambahkan Dinas Kesehatan juga memastikan ketersediaan obat-obatan dan pelayanan kesehatan di seluruh fasilitas kesehatan mulai dari puskesmas hingga rumah sakit. Langkah tersebut dilakukan untuk mengantisipasi meningkatnya pasien terkena infeksi saluran pernafasan akibat paparan asap kebakaran hutan dan lahan. Edi Suroso melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dinas Kesehatan Kota Waringin Timur mencatat sebanyak 704 kasus infeksi saluran pernafasan atas atau ISPA mendapat pelayanan di seluruh fasilitas kesehatan selama sepekan terakhir ini. Berikut laporan Aga Jaya Bijaksana.
17: Kalau ISPA sendiri itu infeksi saluran pernafasan atas, terus gejalanya batuk pilek.
18: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan, karutlah masih menyelimuti sejumlah wilayah di Kabupaten Kota Waringin Timur. Kondisi tersebut diikuti peningkatan kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA dalam sepekan terakhir. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Waringin Timur, tercatat 704 kasus ISPA yang mendapat pelayanan di seluruh fasilitas kesehatan selama sepekan terakhir. Jumlah tersebut meningkat 201 kasus dibandingkan pekan sebelumnya. Kepala Puskesmas Ketapang 1 Sampit, Miftahun Nisa, mengatakan kasus ISPA terbanyak tercatat di wilayah Kecamatan Mentawa Baru Ketapang dengan 272 kasus. Sementara itu Puskesmas Ketapang 1 mencatat 35 kasus ISPA dalam sepekan terakhir.
17: Kalau ISPA sendiri itu infeksi saluran pernapasan atas, terus gejalanya batuk pilek, disertai pusing, kadang ada juga demam. Pakai masker, harus minum banyak, harus istirahat, terus harus jaga kesehatan, minum vitamin.
18: Sementara itu di Kota Palangkaraya, Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya Ridwan menyebut peningkatan pasien ISPA terjadi terutama yang berobat ke Puskesmas Pandut. Berdasarkan catatan Puskesmas Pandut, jumlah pasien ISPA meningkat drastis dari sekitar 170 kasus pada Juni menjadi 300 kasus pada Juli. Angka ini bahkan jauh lebih tinggi dibanding bulan Mei, saat kasus ISPA masih berada di bawah 100 kasus. Setiap pagi hingga menjelang malam hari, kabut tipis kerap menyelimuti langit Kota Palangkaraya, menandakan memburuknya kualitas udara akibat kepulan asap karutlah. Kondisi ini mulai mengganggu aktivitas sehari-hari warga, terutama mereka yang bekerja atau beraktivitas di luar ruangan.
19: Terutama kita distribusikan untuk ke tempat pelayanan, jadi setiap orang yang berobat, nanti teman-teman di puskesmas atau puskesmas membantu bisa membagikan ke pasien-pasien yang mengalami penyakit ISPA. Kalau tidak urgent, tidak penting, sebaiknya tidak untuk keluar rumah.
18: Ridwan memperkirakan kasus ISPA masih berpotensi terus meningkat selama musim kemarau dan karutlah masih berlangsung. Ridwan mengimbau masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan saat asap mulai pekat, menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah, serta segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan apabila mengalami batuk, sesak napas atau keluhan gangguan pernapasan lainnya. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Berikut kami hadirkan perakiraan cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di tanah air bersama perakirawan BMKG.
20: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah di Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 17 Agustus 2026. Bersama saya Rizky, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin atau konvergensi diperkirakan terbentuk dari Samudra Hindia Barat Aceh hingga Laut Andaman di Bengkulu, dari Jambi hingga Riau bagian timur, dari Selat Karimata hingga pesisir barat Kalimantan Barat, di Laut Banda, dari Papua Tengah hingga Teluk Cendrawasih, dan di Samudra Pasifik Utara Papua Barat hingga timur Laut Papua. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konvergensi juga diperkirakan terbentuk di Samudra Hindia Barat Laut Aceh, di Laut Andaman, di Laut Cina Selatan, di Laut Sulu, di Samudra Pasifik Utara Papua Barat Daya hingga Utara Papua, dan Samudra Pasifik Timur Filipina. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan terhadap potensi hujan sedang hingga lebat yang berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan, Padang, Bengkulu, Bandar Lampung, Pontianak, dan Tanjung Selor. Potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Pekanbaru, Jambi, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, sebagian besar Jawa, Samarinda dan Banjarmasin, serta potensi udara kabur di Palembang dan Palangkaraya. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, Ambon, Nabire dan Jayapura, dan potensi berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Sorong, Manokwari, Jayawijaya, dan Merauke. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Informasi mancanegara, sejumlah negara menyampaikan bela sungkawa mendalam atas jatuhnya korban jiwa serta kerusakan akibat gempa bumi bermagnitudo 7.7 di Provinsi Nusa Tenggara Timur, NTT. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, sejumlah negara tersebut juga mendorong solidaritas untuk Indonesia seperti Malaysia, Australia, Amerika Serikat, Arab Saudi hingga Uni Emirat Arab. Kabar dari dunia olahraga, karateka Bali, Bribda Nikomang Astrid Aulia berhasil meraih medali emas pada yang Thailand Open Karate Championship ke-16 tahun 2026, yang menjadi karateka berusia 20 tahun itu satu-satunya asal Bali sukses mengharumkan merah putih. Putu Nirawati melaporkan.
1: Pertandingan yang sangat ketat karena diikuti oleh beberapa tim nasional.
2: Karateka Bali Bribda Nikomang Astrid Aulia berhasil menyabet medali emas pada ajang Thailand Open Karate Championship ke-16 tahun 2026. Astrid mewakili tim Bayangkara Presisi turun di nomor komite plus 68 kg putri dan menjadi satu-satunya Sri Kandi wakil Bali di ajang tersebut serta sukses mengharumkan merah putih. Pelatih tim karate Bayangkara Presisi Mabes Polri, Iputu Dedi Mahardika, dihubungi RRI dari Thailand Minggu 16 Agustus 2026 menuturkan, sejak babak awal Astrid tampil on fire mengalahkan wakil tuan rumah Thailand. Di babak semifinal, karateka Bali yang baru berusia 20 tahun itu juga menumbangkan wakil Hong Kong. Di babak penentuan, Astrid juga berhasil mengalahkan karateka Thailand setelah melalui pertandingan final yang cukup sengit.
1: Di babak awal, Nikomang Astrid Aulia mengalahkan karateka Lim Pueng Wanachanan dari Thailand. Kemudian di babak semifinal, karateka Astrid Aulia mengalahkan Chiong Lam Sum dari Hong Kong. Dan di babak penentuan, di babak final, karateka Astrid Aulia mengalahkan karateka Keokam Chanankan dari Thailand dengan skor 8-7.
2: Sensei Putu Dedi Mahardika mengatakan Thailand Open Karate Championship ke-16 tahun ini juga menyajikan persaingan ketat antar karateka mengingat banyak atlet tangguh yang turun menjajal kemampuannya sebelum berjuang di Asian Games Nagoya, Jepang. Rasa bahagia dan syukur disampaikan Bribda Nikomang Astrid Aulia setelah berhasil meraih podium tertinggi.
3: Pastinya saya sangat senang dan bersyukur bisa meraih medali emas. Hasil ini menjadi kebanggaan tersendiri. Ini pertama kali saya mengikuti kejuaraan di internasional, yaitu Thailand Open. Menjadi pengalaman pertama saya mengikuti kejuaraan di level internasional. Tentunya ada rasa tegang dan gugup karena ini pengalaman baru bagi saya.
2: Rasa bangga juga disampaikan Sekretaris Umum Sekum Federasi Olahraga Karate Do Indonesia Forky Badung, Iketut Murti. Astrid merupakan atlet Kushin Ryu M Karate Do Indonesia KKI Badung yang berlatih di Dojo Jaya Murti. Astrid juga masuk menjadi tim bayangan Forky Badung menuju Porprov Bali 2027 di Buleleng.
4: Kami sangat bangga atas prestasi Astrid yang berhasil meraih medali emas. Prestasi ini jadi kebanggaan bagi seluruh pengurus KKI Badung dan Forky Badung sekaligus menjadi motivasi bagi atlet-atlet muda lainnya.
2: Pasca tampil di Thailand Open 2026, Astrid selanjutnya akan mempersiapkan diri tampil di kejuaraan nasional Piala Panglima TNI pada 28 hingga 30 September di Malang, Jawa Timur. Tahun 2027 juga akan ada Olimpiade Polisi dan Pemadam Kebakaran di Perth, Australia. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

Demikian warta berita malam ini, pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Solo memang kota kenangan, tapi kalau perut keroncongan, nggak bisa diajak kompromi.
1: Aduh, Dik, bingung aku. Nyari bebek goreng yang empuk nggak amis, sama ayam yang bumbunya gurih dan meresap di Solo di mana ya?
2: Loh, piye Thomas, kok kayak orang baru di Solo saja? Ya jelas di ayam dan bebek goreng Mas Anto.
1: Betul banget. Ayam dan bebek goreng Mas Anto memang rajanya kuliner se-Solo Raya. Bebeknya empuk, gurih, tanpa bau. Ayamnya renyah, bumbunya meresap sampai ke tulang. Plus sambal bawang pedasnya yang bikin nambah terus.
2: Cari makan enak sekarang semakin gampang. Ayam dan bebek goreng Mas Anto sudah buka 6 cabang di Solo Raya. Mampir ke cabang Pucang Sawit, Palur, Triakan, Papahan, Karang Pandan, dan Tawang Mangu.
0: Ayam dan bebek goreng Mas Anto, gurih bumbunya, empuk dagingnya, buka di 6 cabang se-Solo Raya. Mau makan di tempat favorit Wong Solo? Ya cuma di Mas Anto. Pesan langsung atau lewat ojek online favoritmu.

Mendengar, untuk menutup Surakarta sore ini akan kami hadirkan siraman rohani agama Kristen dengan judul Kemerdekaan dalam Kristus yang akan disampaikan oleh Pendeta Dr. Ayub Sugiarto MAG dari STT Berita Hidup. Sekaligus saya Rinani Surya pamit dari kebersamaan kita di Surakarta sore ini, dan tetap bersama kami sesaat lagi Surakarta malam ini ditemani oleh Hanan Putra. Akhirnya Rinani Surya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Shalom pendengar yang terkasih, bertemu kembali dengan saya Ayen Sugiarto dalam Mimbar Agama Kristen RRI Programa 1. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam surga, kami bersyukur malam ini boleh bertemu kembali untuk mendengarkan firman-Mu. Mohon kiranya Tuhan mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Semua pendengar dimanapun berada, boleh diberkati oleh Tuhan melalui pemberitaan firman Tuhan pada saat ini. Kami serahkan waktu ini sepenuhnya dalam tangan-Mu Bapa. Dari pertengahan hingga akhirnya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin.

Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap orang pasti mendambakan kebebasan di dalam hidupnya. Kita akan belajar tentang satu kebenaran mengenai kemerdekaan rohani yang sejati di dalam Yesus Kristus. Mari kita membuka Alkitab kita dari Galatia pasal 5 ayat 1 sampai 15. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus menuliskan surat ini dengan latar belakang. Ada sesuatu yang melatar belakangi Rasul Paulus mengirimkan surat ini dan menuliskan Galatia pasal 5 ayat 1 sampai 15. Setelah Rasul Paulus menyampaikan berita Injil kepada jemaat di Galatia, rupanya ada kelompok-kelompok yang datang yang dikenal sebagai Judaizers. Mereka yang mengajarkan paham Yudaisme. Mereka berkata, kalau percaya kepada Kristus itu belum cukup. Percaya kepada Kristus saja tidak cukup untuk membawa seseorang selamat. Itulah sebabnya mereka mengajarkan, orang yang percaya kepada Kristus, dia juga harus disunat. Itu wajib. Selain itu, orang yang percaya kepada Yesus, dia juga harus mentaati hukum Taurat. Dengan kata lain, kalau seseorang percaya kepada Kristus, kemudian dia juga melaksanakan hukum Taurat, barulah dia bisa selamat. Nah, ajaran ini bukan ajaran yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, ajaran yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Itulah sebabnya Rasul Paulus sangat menentang ajaran ini dan kemudian mau meluruskan kepada jemaat di Galatia bahwa itu salah. Dia mau memberitahu jemaat bahwa pengajaran-pengajaran itu adalah pengajaran-pengajaran palsu. Nah, kita akan melihat sekarang dari Galatia pasal 5 ayat 1 sampai 15 ini, apa yang bisa kita pelajari tentang kemerdekaan Kristen yang sejati. Yang pertama, bahwa kemerdekaan Kristen sejati bersumber dari Kristus sendiri. Ayat 1a dikatakan, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Paulus menasihati kita, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Melalui ayat 1a ini, Rasul Petrus mengingatkan bahwa setiap orang yang percaya kepada Kristus, mereka sudah mendapatkan status baru, yaitu orang yang dimerdekakan oleh Kristus. Jadi, ini berarti orang itu mendapatkan kebebasan. Dia mendapatkan pembebasan dari Kristus sendiri. Dan karya pembebasan itu dilakukan oleh Tuhan Yesus melalui pengorbanannya di kayu salib. Ini bukan karena perjuangan kita. Bukan karena perjuangan manusia. Tapi pengajaran Alkitab jelas mengatakan keselamatan itu anugerah, itu kasih karunia. Itulah sebabnya dalam pasal 5 ayat 1a ini, Paulus mengatakan kamu sudah merdeka. Kenapa? Karena Kristus telah memerdekakan kamu. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ini posisi kita sekarang. Sudah jelas. Kita bukan orang yang diperhamba lagi. Kita bukan orang yang dikuasai lagi oleh kuasa-kuasa lain. Kita bukan orang yang harus tunduk kepada aturan-aturan adat istiadat nenek moyang misalnya. Kenapa? Karena Kristus sudah memerdekakan kita dari semua itu. Karena kita sudah dimerdekakan oleh Kristus, kita diselamatkan oleh Kristus, maka sudah seharusnya kita rajin beribadah kepada Tuhan. Sudah seharusnya kita memberikan persembahan. Dan hal-hal lain yang harus kita lakukan. Nah, pertanyaannya, kita ini dimerdekakan dari apa sih? Dalam surat Galatia ini, Rasul Paulus ingin memberitahu jemaat bahwa mereka dimerdekakan bukan dari kekuasaan penjajah Romawi, bukan. Mereka dimerdekakan bukan dari kekuasaan politik, tetapi mereka dimerdekakan dari hukuman dosa. Mereka dimerdekakan dari kuasa dosa.
mereka dimerdekakan dari kutuk hukum Taurat. Mereka juga dimerdekakan dari semua usaha untuk mencapai keselamatan. Kita nggak perlu lagi bekerja keras sebenarnya, karena kita sudah dimerdekakan oleh Tuhan Yesus, sehingga kita selamat. Itulah kemerdekaan yang tidak dapat diberikan oleh dunia ini kepada kita. Hanya Tuhan Yesus melalui pengorbanannya di kayu salib yang bisa memerdekakan setiap orang secara rohani. Membebaskan setiap orang secara rohani dari kutuk dosa, dari hukuman dosa, dari maut. Karena Tuhan Yesus sudah menggantikan itu semua. Dia sudah membayarnya di atas kayu salib untuk kita. Manusia berdosa tidak punya kuasa untuk melepaskan diri dari dosa. Manusia berdosa tidak punya kemampuan untuk membayar hutang dosanya. Sehingga dia membutuhkan pribadi lain yang tidak berdosa, yang bisa menggantikan atau membayar, sehingga dia bisa dilepaskan dari perbudakan dosa. Dan Kristus sudah mengerjakan hal itu bagi kita. Jadi ayat 1a ini mengingatkan kepada kita semua tentang status kita sebagai orang yang merdeka. Karena apa? Karena Kristus sendiri sudah memerdekakan kita. Yang kedua, kebenaran apa yang bisa kita peroleh? Bahwa orang yang dimerdekakan, dia harus berdiri teguh dalam kemerdekaannya. Rasul Paulus menuliskan dalam ayat 1b, dikatakan, jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Kuk adalah alat kayu yang dipasang pada leher lembu. Biasanya, pada zaman dulu, orang membajak sawah itu memanfaatkan tenaga lembu atau sapi. Dan minimal ada 2 ekor sapi yang dipasangkan untuk menarik bajak. Nah, kayu melintang yang dipasangkan, yang dihubungkan dengan bajak itu, yang nempel di leher lembu atau sapi, itulah yang disebut sebagai kuk. Jadi kuk ini menggambarkan beban. Kuk menggambarkan penindasan. Kuk juga menggambarkan perbudakan. Itulah sebabnya Rasul Paulus menyampaikan berita penting ini, jangan lagi dikenakan kuk perhambaan. Artinya apa? Kita harus menolak, jangan mau lagi. Harus melawan kuk perhambaan itu. Karena apa? Karena orang percaya bisa kembali diperbudak. Tadi ayat 1a mengatakan sudah dimerdekakan oleh Kristus, tapi jangan lupa, ada kemungkinan orang percaya itu masih bisa diperbudak. Oleh apa? Contoh, oleh tradisi misalnya. Oleh kebiasaan-kebiasaan nenek moyang. Yang tanpa kita sadari itu terus kita lakukan. Kita merasa kalau tidak kita lakukan, waduh ada yang kurang. Kalau nggak dilakukan nanti ada yang nggak beres. Kalau nggak dilakukan nanti ada kecelakaan misalnya. Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat di Galatia dan kita semua yang percaya kepadanya bahwa seharusnya kita tidak kembali menjadi budak. Kita tidak kembali menjadi budak apapun, ya, baik tradisi, kebiasaan yang tidak ada hubungannya dengan perintah dari Tuhan Yesus. Nah, termasuk di sini Rasul Paulus mengingatkan, ada orang-orang Kristen yang bersunat di Galatia itu, dan mereka merasa, kalau mau percaya Yesus saja itu nggak cukup. Kalau mau selamat, maka kita harus percaya Yesus dan disunat. Nah, itu perkataan mereka. Nah, Paulus katakan di sini, kalau kamu disunatkan dengan keyakinan itu,
maka kamu juga harus melakukan semua hukum Taurat. Kan aneh lagi. Kalau kita melakukan hukum Taurat, berarti kita ini bukan orang yang merdeka. Kita ini belum dibebaskan oleh Tuhan Yesus. Itulah sebabnya Rasul Paulus menasihati jemaat ini supaya mereka sungguh-sungguh menyadari posisinya yang sudah dimerdekakan oleh Kristus dan berjuang tetap bertahan atau berdiri teguh dalam kemerdekaan itu dengan melakukan apa? Dengan tidak ikut-ikutan tradisi-tradisi yang mengikat mereka. Jadi mari kita bisa memilah sebagai orang merdeka apa yang harus saya lakukan dan apa yang tidak perlu atau tidak boleh saya lakukan. Nah, yang ketiga, apa makna kemerdekaan sejati bagi kita? Yang ketiga, kemerdekaan sejati bukan kesempatan untuk kembali berbuat dosa. Jadi kalau kita dimerdekakan oleh Kristus, maka kita seharusnya tahu saya tidak bisa lagi berbuat dosa. Ayat yang ke-13 dikatakan, janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Jadi inilah keseimbangan di dalam pengajaran Injil. Karena ada orang yang berkata, kalau saya sudah diselamatkan, boleh dong saya bebas berbuat apa saja. Boleh dong saya kembali kepada kehidupan lama saya, kan diselamatkan oleh anugerah Allah. Bapak Ibu, Alkitab jelas melalui Rasul Paulus dikatakan, tidak. Itu tidak benar. Kemerdekaan Kristen yang diberikan kepada kita bukan kemerdekaan untuk bebas melakukan apa saja yang kita mau lakukan. Tetapi kemerdekaan yang diberikan itu adalah kebebasan untuk melakukan kehendak Allah di dalam hidup kita. Sekali lagi, kemerdekaan yang diberikan itu dengan tujuan supaya kita bebas melakukan kehendak Allah di dalam hidup kita. Jadi kemerdekaan itu diberikan bukan membebaskan kita dari Tuhan, tidak. Tapi justru kita bebas untuk taat kepada Tuhan. Dengan demikian, maka orang yang benar-benar tidak diperbudak oleh hawa nafsu, orang yang tidak diperbudak oleh dosa, maka ia dipimpin oleh Roh Kudus, supaya hidupnya bebas untuk taat dan menyenangkan hati Tuhan. Mari kita melihat kembali. Kita koreksi. Dan jika belum, mari kita datang kepada Tuhan, karena Dia memberikan kesempatan kepada kita untuk kembali kepada kebenaran firman-Nya, supaya kita sungguh-sungguh merdeka di dalam Kristus. Kemudian yang keempat, apa arti kemerdekaan sejati? Ayat 13-15, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, Rasul Paulus membuat pernyataan yang tegas, pernyataan yang mengejutkan. Sesudah berbicara tentang kemerdekaan sejati, dia berkata, layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Ini satu paradoks, sepertinya kok lain, bertentangan. Mengapa demikian? Karena dalam filosofi dunia, kalau orang itu merdeka, dia nggak harus melayani siapapun. Benar kan? Yang melayani orang lain itu siapa? Budak. Yang melayani orang lain itu siapa? Pembantu. Kok ini Paulus aneh? Sudah dimerdekakan oleh Kristus, kok disuruh melayani? Nah, jadi sepertinya ini bertolak belakang. Tetapi firman Tuhan berkata orang yang merdeka justru merekalah yang harus melayani sesamanya. Jadi memang kehidupan Kristen itu berbeda dari dunia ini. Mungkin orang bertanya, mengapa saya yang dimerdekakan harus melayani orang lain? Mari kita melihat kebenaran firman Tuhan yang lain. Paulus mengutip pernyataan firman Tuhan, dikatakan, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri, dalam ayat yang ke-14. Paulus mau mengatakan bahwa kasih itu bukti nyata bahwa seseorang telah mengalami kemerdekaan di dalam Kristus. Melalui ayat ini, Rasul Paulus mengingatkan kembali bahwa sebenarnya orang yang dimerdekakan itu harus membuktikan kemerdekaannya. Dengan cara apa? Mengasihi orang lain. Melayani orang lain. Jadi dia melayani bukan karena berbudak.
Dia melayani sesamanya dengan kasih bukan karena dia adalah seorang budak yang harus melayani tuannya. Tidak. Dasar pelayanannya bukan lagi karena diperbudak, karena dikuasai orang lain, tapi karena dia mau mengasihi Tuhan dan dia mau mengasihi sesamanya. Ini adalah bentuk ucapan syukur kita sebagai orang yang sudah dimerdekakan. Bukan tanggung jawab yang dipaksakan dalam hidup kita, tapi seharusnya justru menjadi ucapan syukur. Bentuk ucapan syukur orang-orang yang dimerdekakan. Itulah sebabnya dia bisa mengasihi orang lain, dia bisa melayani orang lain. Dan Rasul Paulus mengingatkan di dalam ayat yang ke-15, tetapi dikatakan, jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Dalam bagian ini sebenarnya Rasul Paulus ingin memberitahu bahwa di dalam jemaat Galatia ini masih ada orang yang belum merdeka. Kenapa? Karena ternyata masih ada orang yang saling menggigit,

bahwa Kristus adalah sumber kemerdekaan sejati bagi kita. Dia yang melakukan, dia yang memberi kemerdekaan itu, bukan karena usaha atau kerja keras kita. Yang kedua, orang percaya harus terus berdiri teguh dalam kemerdekaan. Tidak boleh lagi dia kembali kepada perhambaan. Baik itu legalisme, aturan-aturan adat, istiadat, kebiasaan, ataupun dosa-dosa yang selama ini menguasai kita. Dia harus berdiri teguh, berada dalam kemerdekaannya. Yang ketiga, kita harus sadar bahwa kemerdekaan itu bukan alasan untuk berbuat dosa lagi. Kebebasan yang diberikan kepada kita adalah kebebasan untuk memuliakan Tuhan. Kebebasan untuk melayani Tuhan, bukan untuk kembali kepada kehidupan dosa. Dan yang keempat, kemerdekaan yang kita peroleh harus diwujudkan dengan sikap kasih kepada sesama kita, sehingga kita mampu melayani satu dengan yang lain. Kiranya Tuhan menolong, memberkati kita, menyadari status kita yang sebagai orang merdeka, dan melakukannya dalam kehidupan kita hari demi hari. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami kembali bersyukur. Kami diingatkan bahwa kami adalah orang yang dimerdekakan oleh Kristus, yang seharusnya berdiri teguh di dalam kebenaran ini, tidak membiarkan diri kami jatuh dan jatuh ke dalam dosa atau mengulangi kebiasaan-kebiasaan lama kami sehingga kami diperbudak oleh dosa dan kebiasaan-kebiasaan itu. Tolong kami Bapa, supaya kami bisa menunjukkan kemerdekaan sejati dan membuktikannya dengan mengasihi orang lain, melayani mereka sebagai bentuk kasih dan pelayanan kami kepada Tuhan. Memberkati semua orang yang mendengar, dimanapun berada dalam pergumulan hari ini, supaya Tuhan menolong, memimpin, terus menerangi hati pikiran mereka dengan Roh Kudus, supaya mampu melakukan firman-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.

0: Surakarta Malam Ini. Surakarta Malam Ini, obrolan hangat yang menginspirasi dan memotivasi untuk Anda di 101 FM RRI Pro 1, informasi dan inspirasi.
1: Halo, selamat malam mendengar 101 Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kembali lagi ya dengan saya Hanan yang akan menemani Anda di Surakarta malam hari ini ya. Dan di minggu malam yang istimewa ini ya. Karena malam ini bukan sekedar malam menjelang hari Senin ya. Malam ini kita berada di penghujung tanggal 16 Agustus ya. Di mana biasanya ada malam tirakatan. Malam ketika kita sejenak berhenti dari kesibukan, menundukkan hati dan mengenang kembali perjalanan panjang bangsa Indonesia menuju kemerdekaan. Di berbagai kampung dan desa atau mungkin lingkungan Anda di malam hari ini ya, mungkin ada yang duduk bersama di balai warga, ada yang berkumpul sederhana di rumah ya, atau mungkin ada yang menggelar doa dan makan bersama ya. Suasananya mungkin berbeda-beda ya, tetapi semangatnya tetap sama. Mensyukuri kemerdekaan dan mendoakan para pahlawan yang telah berjuang untuk negeri ini. Pendengar, kemerdekaan bukan hanya tentang merah putih yang berkibar ya, bukan pula sekedar upacara atau perlombaan. Kemerdekaan adalah kesempatan untuk terus berbuat baik, menjaga persaudaraan, menghargai perbedaan, dan memberikan sesuatu yang berarti bagi lingkungan kita ya. Dan malam ini mari kita isi suasana dengan doa dan rasa syukur. Semoga Indonesia semakin damai, semakin kuat, dan semakin sejahtera ya pendengar. Semoga kita juga selalu diberikan kesempatan untuk menjadi bagian dari kebaikan itu. Dan pendengar, kami masih menemani Anda di minggu malam hari ini dengan lagu-lagu pilihan yang menemani suasana serta informasi yang menarik yang sayang untuk dilewatkan. Karena itu tetap bersama kami di 101 Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Anda, banyak tradisi Nusantara yang sejatinya mengajarkan keseimbangan antara manusia dengan alam. Seperti sedekah bumi di Jawa, tradisi tasyakuran petani sebagai ungkapan syukur pada tanah dan hasil panen. Menurut penelitian yang diterbitkan oleh Balai Penelitian Kebudayaan Jawa, tradisi ini telah berlangsung turun-temurun dari nenek moyang masyarakat Jawa. Atau tradisi Mapalus di Minahasa. Dalam Mapalus Morantang Culture in West Motoling District South Minahasa, mendeskripsikan bahwa budaya Mapalus diwariskan secara generasi dan menjadi sistem kerjasama sosial masyarakat Minahasa. Atau tradisi Nyepi di Bali, hari raya tahun baru menurut kalender Saka yang berakar dari tradisi Hindu kuno dimulai pada tahun 78 Masehi. Tradisi ini telah dipegang masyarakat selama berabad-abad. Nilai-nilai itu rupanya kembali penting di masa sekarang, di tengah ancaman perubahan iklim dan kerusakan lingkungan. Dari leluhur kita bisa belajar kearifan lokal, hidup selaras dengan alam, dan bukan melawannya.

Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa. Tradisi menjadi penguat generasi bangsa. Adat istiadat, wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.

di tempat berbeda, doa-doa yang tulus terangkat ke langit yang sama. Moderasi beragama bukan tentang mencampur keyakinan, melainkan tentang menjaga perasaan. Tentang bagaimana kita bisa teguh pada iman, namun tetap hangat dalam perbedaan. Karena Indonesia tidak dibangun dari satu warna saja, tetapi dari keberanian untuk saling memahami. Moderasi adalah jembatan yang merawat rukun, yang menenangkan prasangka, yang menjaga kita tetap satu. Sebab ketika hati saling menghormati, disitulah damai menemukan rumahnya.

0: Usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Apes.
1: Alah, emang kenapa sih ngeluh terus?
0: Piye orang ngeluh? Orang jualan gak laku-laku. Mosok toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
1: Udah, gini aja. Aku kasih solusinya.
0: Piye solusinya apa?
1: Nah, gini. Mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
0: RRI?
1: Iya.
0: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
2: Betul banget, cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 085 219 445 438.

Pendengar, semangat kemerdekaan juga membawa berkah ya bagi Bang Rajin sekaligus penyedia jasa persewaan kostum karnaval di Solo. Salah satunya Traya Art Center di Kelurahan Mojo, Pasar Kliwon. Sejak Juli hingga menjelang HUT ke-81 Republik Indonesia, mereka kebanjiran pesanan kostum untuk pawai kemerdekaan. Pelanggannya bahkan datang dari luar Pulau Jawa ya. Menariknya tahun ini tema Nusantara dan Garuda cukup banyak diminati. Harga sewanya mulai sekitar Rp750.000 dan sementara kostum dengan desain khusus bisa mencapai jutaan rupiah. Kostumnya pun tidak sederhana ya, ada yang headpiece, sayap, mahkota hingga aksesoris lainnya. Ukurannya bisa mencapai 2,5 meter dan berat sampai 35 kg. Satu kostum rata-rata membutuhkan waktu pengerjaan sekitar 1 minggu. Dan semarak kemerdekaan ternyata bukan hanya soal pawai dan hiburan ya, tetapi juga membuka peluang ekonomi bagi para pelaku kreatif. Dari Solo, kreativitas anak negeri ikut berkibar bersama Semangat Merah Putih.

0: Aduh, kok rasa-rasanya belum kenyang ya? Ah, iyalah, namanya belum makan nasi. Yuklah, kita cari nasi yuk.
1: Lah, tapi kau udah makan mie ayam, terus tambah bakso lagi.
2: Nah, pernah dengar kalimat itu kan? Atau pernah ngalaminnya sendiri? Ternyata ada sejarah belum makan kalau belum makan nasi. Awalnya karena ada sugesti yang melekat di masyarakat Indonesia, bahkan sudah menjadi budaya, yaitu adanya keyakinan jika belum makan nasi maka belum kenyang. Sugesti membudaya dan turun-menurun seperti inilah yang sulit sekali dihilangkan. Ternyata, sugesti ini berawal dari propaganda yang sudah ditanamkan di benak orang Indonesia sejak zaman dulu. Ingat 4 sehat 5 sempurna? Ini adalah salah satu program kampanye pemerintah di tahun 1950-an supaya rakyat ngerti tentang pola makanan dan gizi yang benar. Nasilah yang dipilih buat contoh karbohidrat. Makin tertanamlah bahwa makanan pokok kita, ya nasi. Letak geografis dan iklim Indonesia ternyata juga mempengaruhi keputusan kenapa kita lebih memilih nasi daripada sumber karbohidrat lainnya. Sedangkan alasan dari rasa belum kenyang adalah karena kita sudah ketagihan nasi. Ya, ternyata kandungan yang dimiliki beras bisa sekali membuat orang ketagihan. Nah, sekarang sudah tahu kan? Masih lapar? Ya udah, makan sana.

0: Kita berbeda, tapi kita satu.
1: Dari Sabang sampai Merauke.
2: Dari Miangas hingga Rote.
0: Kita bicara dengan beragam bahasa.
1: Berdoa dengan cara yang berbeda.
0: Tapi langkah kita satu. Maju bersama.

0: Kita adalah Indonesia.
1: Bukan hanya karena tanah ini tempat kita berpijak, tapi karena jiwa kita tertanam di dalamnya. Karena di setiap gotong royong, di setiap senyum tetangga,
2: dan di setiap peluh para petani dan nelayan, ada cinta, ada harapan, ada kita.
1: Mari kita jaga bangsa ini, satu tanah air, satu bangsa, satu bahasa.
0: Karena kita Indonesia.

0: Toga berasal dari kata tego, yang dalam bahasa Latin artinya adalah penutup. Meski sering dikaitkan dengan bangsa Romawi kuno, toga sebenarnya merupakan pakaian yang sering dikenakan bangsa Etruskan atau pribumi Italia sejak 1200 sebelum Masehi. Saat itu, bentuk toga belum berupa jubah. Warna hitam sering diidentikan dengan hal yang misterius dan gelap. Nah, misteri dan kegelapan inilah yang harus diungkap oleh sarjana. Dengan memakai warna hitam, diharapkan para sarjana mampu menyibak kegelapan dengan ilmu pengetahuan yang selama ini didapatkan. Kucir tali topi toga melambangkan tali pita pembatas buku. Dengan pindah tali, diharapkan para wisudawan terus membuka lembaran buku supaya wawasan keilmuannya terus bertambah.
1: Hormat guru.
2: Selamat datang muridku. Katakan, apa yang kau dapatkan selama kau bersemedi?
1: Aku mendapatkan jurus seribu bayangan. Huah! Dan kunyuk melempar buah. Dengan jurus ini, aku akan menumpas kejahatan dan menjadi pahlawan yang sesungguhnya.
2: Tak perlu jurus-jurus itu untuk menjadi seorang pahlawan. Ada cara yang lebih realistis.
1: Apa itu, guru?
2: Jut, aktif mengikuti kegiatan sosial. Hiat, mencintai produk lokal. Huh, melestarikan budaya bangsa. Wah, dan menunjukkan prestasi di sekolah.
1: Wah, sesimpel itu menjadi pahlawan masa kini ya, guru?
2: Iya dong, saya nih. Contoh pahlawan masa kini.
1: Kalau guru itu bukan pahlawan masa kini, tapi pahlawan masa gini.
2: Rasakan jurusku ini.

0: Sungai adalah wajah sebuah kota. Dari alirannya, kita bisa membaca sejarah, budaya, bahkan perilaku masyarakatnya.
1: Sayangnya, sungai yang seharusnya menjadi sumber kehidupan sering berubah menjadi tempat pembuangan. Air keruh, sampah menumpuk, limbah mengalir.
0: Padahal, wajah kota tercermin dari bagaimana kita memperlakukan sungai.
1: Bijak memperlakukan sungai berarti menjaga kebersihan, mengurangi sampah, mengendalikan limbah, dan mengembalikan sungai pada fungsinya sebagai sumber air, ruang ekologi, dan ruang hidup yang sehat.
0: Sungai yang terjaga akan membuat kota lebih indah, udara lebih segar, dan hidup lebih sehat.
1: Sungai adalah wajah kota, dan wajah itu ada di tangan kita.

0: bukanlah adegan dalam film horor, tapi gambaran kecemasan dan gangguan mental yang bisa menyerang siapa saja. Data WHO, 1 dari 7 anak di dunia usia 10 hingga 19 tahun mengalami gangguan mental. Pahami keadaan mereka, dekati, dengarkan dengan tanpa menghakimi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, ada informasi menarik ya dari Sragen untuk menyambut HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Sebuah greenhouse melon premium di Dukuh Singopadu, Sidoharjo, Sragen membuka wisata petik buah

Kemerahan menjadi salah satu tanda tingkat kemanisan tinggi. Merayakan kemerdekaan tak harus selalu dengan lomba ya, biasanya juga dengan berwisata, menikmati hasil pertanian lokal, sekaligus mendukung kreativitas petani muda. Dan pendengar, informasi yang menarik lainnya ya akan kami sampaikan, karena itu tetap bersama kami di 101 Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Sensasi dinginnya mampu membuat makanan dan minuman terasa lebih menyegarkan. Es batu. Dulu termasuk jenis santapan mewah yang hanya bisa dinikmati kalangan elit. Namun kini, semua bisa menikmati kesegarannya. Pembuatan es batu pertama kali dilakukan oleh bangsa India, Mesir, dan Iran pada abad ke-12 menggunakan teknik evaporasi cepat dengan membekukan air mengalir menjadi es batu. Pada tahun 1800-an, Raja Es, Frederick, dan William Tudor membangun industri es batu terbesar di dunia. Proses pengambilan es batu pun mengalami perubahan ketika John Gorey, fisikawan Amerika Serikat, berhasil menciptakan sebuah kotak es batu dan freezer modern. Di Indonesia, es batu pertama kali masuk pada November 1846, dibawa oleh kapal besar dari Boston, Amerika Serikat, atas pesanan Rosellner & Co.

0: Selamat datang muridku. Katakan, apa yang kau dapatkan selama kau bersemedi?
1: Aku mendapatkan jurus seribu bayangan. Huah! Dan kunyuk melempar buah. Cia! Dengan jurus ini, aku akan menumpas kejahatan dan menjadi pahlawan yang sesungguhnya.
0: Tak perlu jurus-jurus itu untuk menjadi seorang pahlawan. Ada cara yang lebih realistis.
1: Apa itu, guru?
0: Jun, aktif mengikuti kegiatan sosial. Hiyah! Mencintai produk lokal. Huh! Melestarikan budaya bangsa. Wah! Dan menunjukkan prestasi di sekolah.
1: Wah, sesimpel itu menjadi pahlawan masa kini ya, guru?
0: Iya dong, saya nih contoh pahlawan masa kini.
1: Kalau guru itu bukan pahlawan masa kini, tapi pahlawan masa gini.
0: Rasakan jurusku ini.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 101.1 kanal informasi dan inspirasi. Dan setelah tadi ya, kita dengarkan musik dan informasi yang menemani Anda di Surakarta malam hari ini. Sesaat lagi kami ajak Anda untuk mengikuti mini drama Justisi oleh Teater Angkasawan RRI dengan judul Menyeleweng. Dari kami di studio yang bertugas, kami mengucapkan selamat mendengarkan.

Radio Republik Indonesia Surakarta kembali mempersembahkan drama radio Mas Darkung, mengangkat kehidupan masyarakat dengan problematikanya yang tak terlepas dengan kesadaran hukum masyarakat sebagai warga negara, dengan judul Menyeleweng. Naskah karya Tri Puji Hastuti, teknik montase Marman, sutradara Tri Harjanto Esen, narator Nur Cahyani. Saudara pendengar, selamat mengikuti.

0: Dara, nanti malam antar ibu ke rumah teman ibu. Kamu gak ada acara kan?
1: Tumben, ibu ngajak Dara.
0: Memangnya bapak kemana, Bu? Bapakmu ada kampanye politik, Dara. Bapak itu terlalu sibuk dengan urusannya sendiri. Sudah seminggu ini Dara juga jarang ketemu bapak loh, Bu.
1: Begitulah bapakmu. Ibu khawatir dengan keadaan bapakmu. Karena terlalu sibuk dengan urusannya, sampai-sampai bapakmu lupa makan, Dara.
0: Karena bapak selalu semangat banget. Tolong, ibu jangan lupa memperingatkan bapak untuk selalu menjaga kesehatannya ya, Bu.
1: Iya. Ya sudah, kamu berangkat kerja sana. Hati-hati di jalan ya, Nak.
0: Iya, Bu.

0: sepi. Harga sembako semakin naik. Pusing, pusing. Dari pagi baru 3 orang yang turun. Aku bangun, kalau bingung sendiri, bangun-bangun saja sama mobil. Ya, nasib, nasib.
1: Ada apa, Pak Umar? Saya perhatikan dari tadi kok bicara sendiri.
0: Ini loh, Pak Parmin. Sudah seminggu ini, dagangan selalu utuh. Ini paling cuma 3-5 orang yang mau beli, Pak. Pusing itu, Pak Parmin. Setiap hari rugi terus. Aduh, aduh. Cari uang kok susah banget ya, Pak, ya?
1: Ya sama, Pak. Saya jualan gorengan saja masih banyak nih. Nggak biasanya sepi begini ya, Pak. Apalagi musim hujan begini. Mungkin orang-orang pada malas keluar mungkin, Pak.
0: Bisa juga ya, Pak, ya. Ini hujan dari pagi jam 6 sampai jam 1 siang belum reda. Apalagi ini kan hari Minggu ya. Enaknya buat tidur, Pak. Kalau dapatku nanti nggak laku, terus bagaimana, Pak, ini?
1: Sabar, Pak, sabar. Siapa tahu ada orang yang kasihan melihat dagangan kita masih utuh, Pak. Terus nanti ada yang borong, Pak Umar.
2: Saya siap borong dagangannya, Pak.
0: Oh, yang benar, Pak. Bapak mau beli dagangan saya? Semua, Pak?
2: Ya, semua. Sekalian dengan gorengan itu ya, Pak.
3: Betul, Pak Umar. Kita nggak lagi mimpi, kan?
0: Ya enggak lah, Pak Parmin. Maaf, nama Bapak siapa ya? Bapak kok baik banget. Tapi saya yakin Bapak memberi dagangan saya dengan Pak Parmin karena kasihan sama kita, kan?
2: Saya Pak Nurdin. Rumah saya nggak jauh kok dari sini. Itu yang pagarnya cat hitam itu. Betul, Pak. Sudah hampir sore, dagangannya kok masih utuh. Biar saya beli semuanya, nanti biar dibagi-bagikan sama tetangga saya. Saya ikut prihatin, Pak. Kalau dagangan bapak-bapak saya borong, besok bapak-bapak kan bisa jualan lagi.
0: Oh, terima kasih atas kepedulian Pak Nurdin sama pedagang kecil seperti saya, Pak.
1: Saya juga mengucapkan terima kasih, Pak Nurdin. Kalau dagangan saya nggak diborong sama Pak Nurdin, nggak mungkin besok kita bisa jualan lagi loh, Pak.
2: Sama-sama, Pak. Sudah kewajiban kita hidup itu saling menolong. Ya sudah, bungkus semuanya saja. Dan ini uangnya, Pak.
0: Maaf, Pak. Ini uangnya kok banyak banget, toh, Pak?
1: Betul, Pak. Uang itu terlalu banyak bagi kamu, Pak. Ini kami ambil uangnya yang sesuai dengan harga dagangan saja, Pak.
2: Sudahlah, Pak. Ambil saja. Tolong dibagi yang adil ya. Permisi, Pak.
0: Iya, Pak Nurdin. Terima kasih, Pak. Alhamdulillah, dagangan kita habis terjual, Pak Parmin.
1: Gak nyangka ya, Pak Umar. Ternyata di dunia ini ada orang sebaik Pak Nurdin. Alhamdulillah, kita besok bisa jualan lagi ya, Pak.
2: Permisi, Bu. Ini Bapak bawa dawet sama gorengan, Bu.
4: Bapak dari mana? Kok bawa dawet sama gorengan banyak banget? Buat siapa toh, Pak?
2: Ya buat keluarga kita toh, Bu.
4: Bapak ini, keluarga kita kan cuma 3 orang. Bapak, Ibu, dan Dara. Mana habis makan dawet sama gorengan segitu banyak toh, Pak? Lagi pula Bapak yang hemat dong. Mulai sekarang kita gak boleh hidup boros. Harus rajin nabung. Ingat loh, Pak, si Dara sebentar lagi mau nikah. Kita butuh dana untuk pernikahan Dara nanti.
2: Kalau gak habis, bagikan saja sama tetangga, kan bisa toh, Bu.
4: Yah, sudah kebiasaan Bapak ini. Enak saja mikir tetangga terus. Makanya kalau beli secukupnya saja, Pak.
2: Jadi orang itu jangan pelit-pelit toh, Bu. Tadi Bapak cuma menolong pedagang dawet sama gorengan itu. Yang jualannya di seberang jalan itu loh. Kasian kan? Jualan dari pagi sampai sore, dagangannya masih utuh. Terus Bapak borong sama dagangannya, biar besok bisa jualan lagi.
4: Yang jualan di seberang jalan itu kan Pak Umar sama Pak Parmin. Loh, padahal jualannya laris loh Pak.
2: Ya itulah, orang jualan kadang sepi, kadang rame. Bu, Ibu harus bersyukur karena toko besinya masih lancar dan semakin banyak yang pesen material. Coba, kalau keadaan Bapak seperti Pak Umar dan Pak Parmin, Ibu juga pasti sedih kan?
4: Ya pasti sedih. Dituntut kebutuhan hidup harus cukup, sedangkan dagangan tidak laku. Maafkan Ibu, dengan penjelasan Bapak tadi, Ibu ikut kasihan dengan Pak Umar dan Pak Parmin, Pak.
2: Nah, gitu dong. Ternyata Ibu juga punya hati nurani. Sekarang dawet dan gorengan-gorengan itu tolong bagikan sama tetangga ya, Bu.
4: Iya, Pak. Ternyata bisa berbagi itu bisa membuat hati bahagia ya, Pak.
2: Betul banget, Bu.
4: Oh iya, Pak. Nanti malam Ibu ada acara kondangan ke rumah teman. Karena Ibu gak berani ganggu acaranya Bapak, ya terpaksa Ibu minta tolong sama Dara untuk mengantar Ibu.
2: Iya, Bu. Maafkan Bapak ya, Bu, gak bisa nganter. Nanti malam ada acara rapat kampanye lagi, Bu.
4: Tidak apa-apa, Pak. Yang penting Bapak jujur, jaga diri, jaga kesehatan. Apapun yang dilakukan Bapak saat ini, Ibu cuma bisa mendukung. Harapan Ibu, semoga Bapak berhasil dan sukses selalu.
2: Amin, ya Rabbal Alamin. Makasih dukungannya ya, Bu.
4: Iya, sama-sama, Pak. Mumpung masih sore, Ibu bagikan ke tetangga dulu ya, Pak.
2: Iya, Bu.

0: Permisi, Bu.
1: Ya. Oh, Dara, baru pulang, Nak. Tumben jam segini sudah pulang.
0: Hari ini gak ada lemburan, Bu.
2: Capek banget, Bu.
1: Segera mandi sana, biar capekmu hilang. Oh iya, Dara, 3 ya, bulan lagi kamu akan menikah. Jangan lupa ambil cutinya, jangan mendadak. Soalnya sebelum tanggal nikahmu datang, teman-teman bapak di partai politik akan diundang untuk kampanye, sekalian memperkenalkan kamu dan calon suamimu.
0: Bu, sudah berapa kali Dara bilang Dara gak mau nikahnya Dara nanti dimeriahkan. Cukup mengundang saudara dan tetangga dekat saja, Bu.
1: Dara, pokoknya kamu harus nurut sama bapak dan ibu. Titik.
0: Bu, daripada uangnya digunakan untuk pesta, lebih baik disumbangkan ke yatim piatu, Bu, atau tetangga yang kurang mampu. Dara cukup ijab saja, gak apa-apa kok, Bu.
3: Dara betul, Bu. Ya sudah. Bu, kalau Dara gak mau ya jangan dipaksa terus toh. Yang penting nikah itu kan ijabnya, Bu, bukan pesta-pestanya.

0: Pagi ini kok mendung ya? Biasanya ada rembulan bercahaya. Biasanya kalau muka ditekuk terus, susah senyum, wajahnya jelek banget. Efeknya cepet tua, wajah jadi berkeriput, seperti nenek-nenek. Menakutkan banget.
1: Gak usah nyindir. Tua, jelek ya biar wajah ibu sendiri.
0: Marahnya dibuang saja ya Bu. Kalau ibu mau senyum sedikit saja, bagaikan bapak menemukan emas 100 kilo loh Bu. Bu, betul mau diam terus sama bapak? Ya mumpung masih pagi, bapak jalan-jalan saja deh. Nanti kalau pulang, mampir beli dawet sama gorengan yang di seberang jalan itu. Siapa tahu ada yang mau senyum dengan bapak. Bapak tinggal dulu ah.
1: Tunggu. Oh, jadi bapak masih genit. Mau cari yang lebih cantik dari ibu.
0: Akhirnya ibu mau bicara sama bapak. Siapa yang bilang begitu, Bu? Ibu cemburu. Ibu, kalau ibu enggak mau senyum sama bapak, Pak Umar sama Pak Parmin mau senyum sama bapak. Bagi bapak, ibu paling sempurna di antara yang lain. Terima kasih ya, Bu. Ternyata ibu masih sayang sama bapak. Loh, kok masih megangi tangan bapak? Mau ikut jalan-jalan?
1: Iya, ibu ikut, Pak.
0: Ibu boleh ikut, tapi syaratnya ibu jangan cemberut seperti itu. Bapak khawatir kalau ada yang lihat ibu malah pada lari karena takut lihat muka ibu.
1: Oh, bapak ini, ada-ada saja.
0: Nah, senyum gitu dong. Itu baru istri bapak. Ayo, berangkat, Bu.

0: Pak Umar, Pak Parmin.
1: Oh, pagi Bu Nurdin. Wah, jalan sehat ya Bu ya?
2: Loh, ini kan Pak Nurdin yang borong dagangan saya sama Pak Umar waktu itu, Pak.
3: Iya, betul Pak. Dan ini istri saya, Pak.
0: Maaf, Bapak-Bapak. Memang suami saya jarang keluar karena terlalu sibuk dengan kampanye partai politiknya.
1: Oh, begitu ya, Bu ya. Ya, mudah-mudahan wakil-wakil rakyat yang terpilih nanti bisa ngerti kebutuhan rakyatnya dan bisa ngayomi. Juga harga-harga sembako jangan naik terus. Kasihan kita-kita pedagang kecil, Bu. Apalagi sekarang cari uang susah banget. Ya, gimana ya, Bu ya?
3: Iya, Pak. Saya bisa memperjuangkan nasib bapak-bapak. Asal dengan satu syarat, Pak.
2: Loh, apa syaratnya, Pak?
1: Iya, Pak. Apa syaratnya, Pak?
3: Saat pemilu nanti, bapak-bapak harus memilih partai ini. Dan saya akan memberi uang kepada Pak Umar dan Pak Parmin.
0: Lolo, bapak kok begitu? Awas, Pak. Ada larangannya, loh. Bapak nggak boleh mempengaruhi orang seperti itu.
3: Ibu taunya apa, toh? Ibu diam saja, nggak usah ikut-ikutan, toh.
4: Ada apa Pak Nurdin sama Bu Nurdin bicaranya agak keras begitu?
3: Pak RT, nggak ada apa-apa kok, Pak.
0: Bapak bohong. Tadi Bapak mempengaruhi Pak Umar dan Pak Parmin untuk memilih partainya Bapak dan akan memberi uang.
4: Apa betul Pak Umar dan Pak Parmin?
1: Iya Pak, tadi bilangnya Pak Nurdin begitu. Sebenarnya saya tahu sanksi dan larangannya kok Pak. Tadi malam saya juga ikut sosialisasi di kelurahan. Tapi saya nggak berani Pak mengingatkan Pak Nurdin.
4: Ya sudah, biar saya saja yang bilang sama Pak Nurdin. Pak Nurdin? Ya, Pak Nurdin.
5: Iya, Pak.
4: Sebelum Pak Nurdin bergabung dengan partai politik, seharusnya Pak Nurdin memahami betul larangan dan aturannya. Dengan sikap Pak Nurdin tadi, bisa kena pasal 187 yang isinya orang yang terlibat politik uang sebagai pemberi bisa dipenjara paling singkat 36 bulan dan paling lama 72 bulan atau 6 tahun. Selain hukum badan, pelaku juga dikenakan denda paling sedikit 200 juta dan paling banyak 1 miliar. Sanksi pidana juga berlaku bagi penerima uang berbau politik. Bapak-bapak tinggal pilih. Pilih yang jujur atau pilih yang dihukum.
0: Ibu mohon jangan dilanjutkan lagi ya Pak. Bukankah selama ini Bapak selalu mengajarkan kebaikan-kebaikan sama Ibu dan Dara? Ibu gak mau kalau Bapak dipenjara. Ya Pak?
3: Iya Bu. Maafkan Bapak dan Bapak menyesal. Dan Bapak janji tidak akan mengulanginya lagi.
1: Saya juga gak mau menerima uang yang berbau politik, Pak. Saya juga gak mau dipenjara. Kasihan anak istri masih mengharapkan saya, Pak.
4: Terima kasih atas kesadaran bapak-bapak semua ini ya. Maaf, saya jalan dulu ya.
3: Iya, Pak. Terima kasih Pak RT sudah menyadarkan saya. Monggo silahkan Pak RT.
4: Ya,

Saudara pendengar, demikian tadi telah Anda ikuti sebuah drama Mas Dargum dengan judul Menyeleweng, didukung para pemain Pak Nurdin diperankan Aris Murtono, Bu Nurdin diperankan Ita Wijayanti, Dara diperankan Nur Cahyani, Pak Umar diperankan oleh Joko Priyono, Pak Parmin diperankan Joko Sunarno Ape, dan Pak RT diperankan Raharjo. Saudara pendengar, terima kasih atas perhatian Anda. Kita akan jumpa lagi di acara yang sama dengan lain cerita. Sampai jumpa.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ruang Rindu. Saatnya Anda bersama kami di Ruang Rindu. Drop the beat, yo. Setiap hari Senin sampai dengan hari Minggu, jam 9 sampai jam 11 malam. Hanya di 101 FM, RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Halo, halo, halo, halo. Selamat malam mendengar 101 Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kembali lagi ya di Ruang Rindu malam hari ini ya, di Minggu malam ini. Yang masih mungkin berkumpul ya di lingkungan masing-masing, sedang mengikuti malam tirakatan ya. Semoga acaranya berjalan lancar, hangat, dan penuh kebersamaan ya. Dan buat yang mungkin sudah selesai ya, sudah pulang mengikuti tirakatan, mungkin sekarang sudah kembali ke rumah, duduk santai-santai sambil menikmati secangkir teh atau kopi ya, dan juga beristirahat ya. Apapun suasananya malam ini ya, semoga semangat kebersamaan kita yang kita rasakan ya dalam hari ini tetap terbawa dalam keseharian. Karena di kemerdekaan bukan hanya tentang merayakannya, tetapi juga bagaimana kita terus menjaga kerukunan, saling peduli, dan menjadi bagian dari kebaikan di lingkungan kita ya. Dan Ruang Rindu malam hari ini ya, dengan lagu-lagu Indo tahun 80-an. Dan dengan temanya ini, kalau tirakatan, apa yang paling disukai nih, bagian makan-makan atau bagian kumpul-kumpulnya? Kalau saya sih bagian kumpul-kumpulnya ya, dan juga makannya ya. Pendengar, Anda bisa bergabung bersama kami di line WhatsApp 081-3900-15525 atau di 638-055. Dan kita sudah ada penelpon pertama ya. Halo, selamat malam.
3: Selamat malam, Mas Anang.
2: Selamat malam, Ibu Elisa. Wah, gimana ini kabarnya hari ini?
3: Ini
2: sudah sehat, Gi?
3: Agak mending.
2: Oh, agak mending. Semoga tapi selalu masih sehat.
3: Masih parah ini, masih parah. Tadi tidak bisa keluar. Ini ya belum bisa keluar tirakatan.
2: Oh, belum bisa keluar. Tapi semoga lebih ini lagi, Bu ya, lebih dijaga lagi ya untuk kesehatannya ya, apalagi hawanya sekarang agak dingin ya. Semoga selalu
3: memang
2: sehat.
3: Kalau tirakatan itu didik yuk.
2: Oh iya, iya ya. Iya juga ya, Ibu ya. Saya baru 2 kali tirakatan di Solo, jadi suasananya emang dingin sih. Emang waktunya mendidih ya. Iya. Well, Lisa, ini temanya ini kalau tirakatan. Ini ya, paling suka itu bagian makan-makannya atau kumpul-kumpulnya ini, Bu Elisa?
3: Ya, kumpul ya makan.
2: Iya, makan ya. Yang makan,
3: makan bersama itu enak.
2: Iya, betul, betul. Apapun makanannya kalau dimakan bareng-bareng enak ya. Walaupun cuman kadang cuman nasi kucing juga ya biasanya ya. Ada nasi Bandung.
3: Tapi enggak.
2: Oh enggak.
3: Kalau tempat ayam.
2: Oh, nasi ayam. Kalau di tempat saya malah nasi kucing, Ibu, nasi bandeng gitu.
3: Oh,
2: tapi
3: enak itu.
2: Tapi dimakan bersama-sama itu apa ya? Enak emang. Iya. Bu Elisa, lagunya request apa ini? Tahun 80-an.
3: Lagu kebangsaan apa lagu?
2: Lagu
3: nostalgia.
2: Nostalgia, Ibu.
3: Nostalgia. Aku belum on.
2: Belum on. Yang biasanya Judika?
3: Oh,
2: oh bukan, bukan yang mana ini?
3: Aku belum. Ini apa? Ayo.
2: Aku yang apa ini? Aku belum move on. Bukan Judika?
3: Tidak.
2: Oh, yang apa?
3: Dian Piscesa.
2: Dian Piscesa.
3: Aku yang... masih seperti yang dulu.
2: Oh, aku masih seperti yang dulu. Boleh.
3: Itu namanya belum move on.
2: Oke, belum move on dari siapa ini Ibu?
3: Pokoknya.
2: Oh, pokoknya ya. Baik, oke. Salam-salamnya buat siapa ini?
3: Salam-salamnya. Saya yang pertama toh.
2: Iya Ibu.
3: Belum ada yang saya kandoli.
2: Oh, oh. Yang lainnya ini masih tirakatan. Boleh, boleh Ibu.
3: Oh ya.
2: Buat siapa aja?
3: Bu Juni, udah pulang tirakatan apa belum? Ada Bu Haja Sri. Terus itu Mbak Siti Aisyah.
2: Kak
3: di
2: Siti
3: Kalimantan
2: Aisyah.
3: Barat. Terus ada Bestiku. Ini masih di sana soal.
2: Oh masih. Oh, oh, oh. Iya. Yeah.
3: Terus ada Pak Kris. Ayo muncul apa tirakatan ini.
2: Pak Kris masih karaokean sepertinya ini. Lelean sepertinya.
3: Saya anu ini apa ambruk. Wah, nggak bisa.
2: Semoga cepat sembuh ya Ibu.
3: Ya. Makasih.
2: Iya, terus siapa
3: buat Kak
2: siapa
3: Puja,
2: lagi?
3: Ubur-ubur ikan lele.
2: Ubur-ubur.
3: Ayo ikan keluar.
2: Lele. Wah, Kak Puja.
3: Terus ada Cik Lingling.
2: Iya.
3: Bu Rere, Bu Agustin, Bu Menti, Bu Modesta, Bu Tanti. Bu Endang tiga-tiganya, Mbok Nah, ayo keluar Mbok Nah.
2: Iya, Mbok Nah di Pasar Legi ya.
3: Terus ada Bu Ginem, Pak Sardi, terima kasih selalu menyapa saya. Saya sok lupa. Nggak apa-apa, pe ano.
2: Iya, nggak dicatat ya Ibu ya.
3: Seingatnya saja. Buat Bu Sardini. Ginem, terus ada Bu Yatmi. Ayo keluar Bu Yatmi.
2: Iya,
3: Pak Singgol nih.
2: Tuh di Singgol Ibu.
3: Terus ada itu siapa? Pokoknya di Batam itu siapa?
2: Mas Andi.
3: Mas Andi, ayo muncul. Kalau muncul heboh.
2: Padahal pendiam Ibu ya.
3: Tapi heboh sekali.
2: Terus bisa buat siapa lagi?
3: Buat Mas Hanang.
2: Iya.
3: Jangan ngantuk ya.
2: Siap Ibu.
3: Sendirian apa ini?
2: Wah rame-rame Ibu.
3: Oh ya.
2: Rame-rame sama pendengar ini Ibu.
3: Kalau tamu enggak diundang.
2: Wah tamu enggak diundang. Enggak ada Ibu. Kebetulan
3: oh,
2: sudah.
3: Oh, enggak ada. Iku suruh ngabari ya.
2: Oh iya. Mudah-mudahan bisa gabung ya suatu saat nanti ya, Ibu.
3: Iya, iya. Makasih lagunya tak tunggu ya.
2: Siap, Ibu. Siap.
3: Apa?
2: Dian Piscesa ya.
3: Belum move on.
2: Belum move on. Oke, okay. Yang judulnya ya, belum move on.
3: Makasih. Selamat malam.
2: Makasih. Selamat malam Ibu Elisa di Pajang ya. Semoga cepat sembuh ya Ibu. Kalau misalnya tidak enak badan bisa minum obat yang selalu teratur nggih. Dan untuk pendengar semuanya semoga selalu diberikan kesehatan ya Ibu. Dan kita baca-baca WhatsApp dulu ya. Ada dari Kak Puja ya di Bintuni Papua. Wah tumben ini jadi WhatsApp aja. Biasanya gabung. Baik, selamat malam Kak Anan. Salam Selamat. Oh iya, selamat bertugas di Ruang Rindu. Dengan Puja, cuma mau salam untuk para pecinta Ruang Rindu di sana saja. Salam kompak via udara. Lagunya ikutan saja, spesialnya untuk Kakak Anan. Salam bahagia dan sukses. Terima kasih, maaf tidak bisa gabung. Capek baru pulang kerja. Oh iya, oke. Semoga bisa cepat istirahat, Kak Puja. Cukup monitor saja. Terima kasih, bye Puja di Bintuni, Papua. Dan juga ada dari Pak Bambang ya, di Pak Bambang Murdokusumo di Jogja. Ruang Rindu nyuan lagu Senandung Rindu Teti Kadi. Oke. Boleh jeng tugas Mas Anan, salam sehat, tetap semangat. Juga salam buat Bu Haja Sri Wandansari ya, Mbak Wigati, Mbak Rere, Mbak Dewi, Bapak Kris, dan para penggemar Ruang Rindu. Nun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Untuk temanya pada saat malam 17-an, acaranya adalah tirakatan. Saya paling senang kumpul-kumpul dengan tetangga dan tirakatannya ya. Wah, di malam tirakatan ini semoga kumpul-kumpulnya kita juga menjalin keakraban ya bersama lingkungan di sekitar ya. Mungkin tetangga-tetangga yang sudah biasanya kita tidak ketemu karena mungkin ada yang malam bekerja, kesibukan dengan bekerja ya pendengar. Dan di malam tirakatan ini biasanya kumpul-kumpul sampai lek-lekan ya, kalau di rumah saya, kalau di lingkungan saya seperti itu. Dan pendengar, kita ke lagu dulu ya untuk menemani Anda di waktu istirahat ini. Ada lagu dari Dian Piscesa ya, Tak Ingin Sendiri, Belum Move On tadi kata Bu Elisa ya. Baik, pendengar, tetap bersama kami pendengar di 101 Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

banyak tradisi Nusantara yang sejatinya mengajarkan keseimbangan antara manusia dengan alam, seperti sedekah bumi di Jawa, tradisi tasyakuran petani sebagai ungkapan syukur pada tanah dan hasil panen. Menurut penelitian yang diterbitkan oleh Balai Penelitian Kebudayaan Jawa, tradisi ini telah berlangsung turun-temurun dari nenek moyang masyarakat Jawa. Atau tradisi Mapalus di Minahasa. Dalam Mapalus Morantang Culture in West Motoling District South Minahasa, mendeskripsikan bahwa budaya Mapalus diwariskan secara generasi dan menjadi sistem kerjasama sosial masyarakat Minahasa. Atau tradisi Nyepi di Bali, hari raya tahun baru menurut kalender Saka yang berakar dari tradisi Hindu kuno dimulai pada tahun 78 Masehi. Tradisi ini telah dipegang masyarakat selama berabad-abad. Nilai-nilai itu rupanya kembali penting di masa sekarang, di tengah ancaman perubahan iklim dan kerusakan lingkungan. Dari leluhur kita bisa belajar kearifan lokal, hidup selaras dengan alam, dan bukan melawannya.

Indonesia. Ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa. Tradisi menjadi penguat generasi bangsa. Adat istiadat, wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.

0: Selamat datang muridku. Katakan, apa yang kau dapatkan selama kau bersemedi?
1: Aku mendapatkan jurus seribu bayangan. Huah! Dan kunyuk melempar buah. Dengan jurus ini, aku akan menumpas kejahatan dan menjadi pahlawan yang sesungguhnya.
0: Tak perlu jurus-jurus itu untuk menjadi seorang pahlawan. Ada cara yang lebih realistis.
1: Apa itu, Guru?
0: Jun, aktif mengikuti kegiatan sosial. Hiat! Mencintai produk lokal. Huh! Melestarikan budaya bangsa. Wah! Dan menunjukkan prestasi di sekolah.
1: Wah, sesimpel itu menjadi pahlawan masa kini ya, Guru?
0: Iya dong, saya nih. Contoh pahlawan masa kini.
1: Kalau guru itu bukan pahlawan masa kini, tapi pahlawan masa gini.
0: Rasakan jurusku ini.
2: Ampun guru.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Bertemu di Ruang Rindu.
5: Ruang Rindu.
4: Ruang Rindu.
6: Terima kasih mendengar, Anda masih bersama kami di 101.1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Masih di Ruang Rindu ya pendengar. Dan mungkin

Ini masih terdengar ya, mungkin obrolan dari halaman rumah atau mungkin masih ada acara ya di malam hari ini. Mungkin ada yang masih menikmati nasi berkat atau mungkin tumpeng ya, atau mungkin sekedar teh dan gorengan di acara tirakatan. Dan buat Anda mungkin yang sudah pulang, mungkin sekarang waktunya untuk istirahat ya, dan besok kita akan kembali bertemu dengan suasana 17 Agustusan ya. Dan mungkin ada upacara ya, bendera merah putih yang berkibar, berbagai kegiatan digelar, dan tentu saja semangat kemerdekaan kembali di terasa ya di mana-mana. Tapi malam ini pendengar, mari kita nikmati dulu ya suasana yang tenang ini, mengenang pejuang ya yang telah berjuang untuk kemerdekaan, mensyukuri apa yang kita miliki hari ini, dan berharap untuk Indonesia ke depan menjadi semakin baik ya. Pendengar, untuk Anda yang mungkin malam ini sedang di perjalanan pulang dari acara tirakatan, hati-hati di jalan, jangan terburu-buru. Karena yang paling penting bukan cepat sampai ya, tetapi sampai dengan selamat. Bagi Anda yang ingin bergabung di Ruang Rindu malam hari ini, Anda bisa bergabung bersama kami di 638055 dan WhatsApp 081 3900 155 25, dengan lagu-lagu Indonesia tahun 80 sampai 90-an ya pendengar. Dan tetap bersama kami pendengar di 101.1 kanal informasi dan inspirasi.

0: Heh, kamu ini loh, Van. Semua-mua ditaruh plastik resek begini. Tuh, lihat. Jadi banyak begini kan kantong plastiknya.
1: Terus mau pakai apa bawanya? Kan praktis pakai kantong plastik begini.
0: Iya, tapi kan tadi aku udah siapin tas kain yang warna merah itu kan. Jadi kita nggak nyampah plastik begini, Van.
1: Gitu amat sih. Plastik 3 biji itu nggak akan merusak lingkungan kali.
0: Nggak merusak lingkungan gimana? Gini ini nih yang bikin kita nggak nyadar-nyadar. Satu biji sampah plastik itu, Van, butuh waktu sampai 300 tahunan loh biar bisa terurai. Bayangin kalau semua orang mikirnya kayak kamu, bisa habis bumi kita, Van.
1: Iya. Sini, mana tasnya?
0: Yuk kita biasakan 3R, reuse, reduce, recycle ya. Biar lingkungan kita lebih bersih, lebih sehat, dan terjaga kelestariannya. Kurangi sampah plastik saat belanja dengan membawa tas sendiri dari rumah.

それはまだ止まらない。恋の目覚めから生死を共に、次第に全てを捧げ、約束の言葉を固く心に。たとえ何かあろうと

0: lama. Alamat kena tilang nih. Ada polisi lagi. Mana gak pakai helm. Surat kendaraan gak kebawa.
1: Bagi pengguna jalan, tilang menjadi hal yang paling dihindari. Karena pengendara atau pengemudi yang melanggar aturan lalu lintas akan diberi tilang. Ya, istilah tilang memang sudah akrab banget dengan pengendara lalu lintas. Tapi, ada yang tahu nggak kepanjangan dari tilang? Meskipun definisi ini nggak official atau nggak masuk kamus KBBI, tilang punya kepanjangan dari bukti pelanggaran yang bisa dilihat dari foto surat tilang atau tindakan pelanggaran. Masih ada yang belum tahu kan?

0: Masa iya mobil nggak pakai BBM? Kayaknya baru denger deh. Terus emang bisa jalan pakai apa? Yang bener aja.
1: Bener kok, karena ini mobil listrik. Jadi digerakkan oleh motor menggunakan listrik di baterainya. Mobil listrik awalnya dibuat dalam skala kecil oleh ilmuwan dari Hungaria, Belanda, dan Amerika Serikat pada abad ke-18. Kemudian di tahun 1832, Robert Anderson dari Inggris mengembangkan mobil roda 3 menggunakan baterai listrik. Sempat mengalami masa kejayaan dan kejatuhan dalam bersaing dengan mobil berbahan bakar fosil. Kini mobil listrik kembali menjadi populer seiring perkembangan teknologi. Baterai dalam sistem penyimpanan energinya dengan tampilan desain yang menawan dan minim emisi, mobil listrik kembali dilirik masyarakat dunia sebagai pembawa harapan baru dalam menekan pemanasan global.
0: Don, kamu udah dapat belum tempat buat acara seminar komunitas kamu?
2: Belum nih, Rin. Lagi cari tempatnya yang nyaman, fasilitas oke, tapi juga nggak bikin kantong bolong.
0: Coba deh ke auditorium RRI Surakarta. Tempatnya tuh luas, terus adem. Sound systemnya juga keren, Don. Lightingnya juga oke-oke lagi. Dan yang terpenting adalah lokasinya strategis banget.
2: Hah, serius? Bisa buat berapa orang emang?
0: Wah, kalau kapasitas jangan ditanya, Don. Itu bisa sampai 480 orang. Cocok buat seminar, konser, pelatihan, acara wisuda, sampai launching produk juga bisa kok. Pokoknya serba bisa deh.
2: Wah, mantep banget. Bookingnya ribet nggak? Nggak mau ya aku kalau ribet-ribet gitu bookingnya.
0: Ih, gampang banget kok. Kamu bisa menghubungi Rosita di 0852-1994-5438 atau Nining di 0857-2512-3797. Atau nih, kamu bisa survei langsung kok ke lokasi. Kamu datang aja langsung ke RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta.
2: Wah, mantep banget. Fix, aku langsung hubungi. Makasih ya, Rin ya. Acara tahun ini bakal makin kece pokoknya.
0: Yoi, tapi jangan lupa ya undang aku.
2: Siap.
3: Auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta, tempat keren untuk acara kamu yang istimewa.
4: Bertemu di Ruang Rindu.
5: Ruang Rindu.
4: Ruang Rindu.
6: Terima kasih mendengar Anda masih bersama kami di 101.1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Masih di Ruang Rindu ya di malam hari ini dengan lagu-lagu Indonesia 80-90an ya. Dan kita sudah ada penelpon ya. Kita terima dulu. Sebentar. Halo, selamat malam.
7: Selamat malam Mas Hanan ya.
6: Iya, selamat malam Ibu Endang.
7: Selamat malam Mas.
6: Bagaimana ini kabarnya Ibu Endang?
7: Baik.
6: Baik, baru pulang ya.
7: Iya, barusan.
6: Oh, barusan pulang.
7: Barusan masuk rumah.
6: Oh, barusan sampai rumah langsung telepon Pro 1 ya.
7: Iya. Itu tadi tinggal karaokean, Mas.
6: Oh, tinggal karaokean. Wah, ini yang bagian lelean ini pasti karaokeannya sampai malam ini.
7: Tadi aku diminta, aku enggak mau.
6: Oh, enggak mau loh. Kenapa, Bu? Kan Bu Endang penyanyi artis ini.
7: Penyanyi kamar mandi.
6: Penyanyi kamar mandi. Tidak mau menunjuk. Padahal penyanyi kelas atas ini Bu ya. Cuma merendah aja ya. Baik, Bu Endang, malam hari ini Ruang Rindu ada tema ini. Temanya ini kalau masalah tirakatan ya, Anda paling suka bagian makan-makan atau kumpul-kumpulnya ini Bu Endang?
7: Oh, paling sukanya.
6: Yang paling dinanti. Oh, kumpul-kumpulnya beserta makannya ya.
7: Sekarang kan tinggal kumpul-kumpulnya, nek kemarin sama tadi siang kan acaranya rewang-rewangan.
6: Ini
7: kan masak sendiri.
6: Iya, saling gotong royong gitu ya, Ibu ya.
7: Iya, dari ibu-ibu yang masak itu. Karena kami di perumahan kan Mas, berarti kan perdawis itu loh.
6: Oh iya, perdawis ya, Ibu ya.
7: Ya, perdawis itu apa? Berapa orang gitu loh untuk bantu rewan gitu.
6: Oh, ini apa namanya? Enggak semuanya ya, Bu ya.
7: Kan perdavisnya berapa orang dulu lah nanti sing.
6: Perwakilan ya, Ibu ya.
7: Iya, iya.
6: Wah, pasti.
7: Benar bisa mengikuti apa itu. Yuk, mah bareng-bareng lah.
6: Iya.
7: Apa yang dimasak nanti-nanti gitu.
6: Wah, ini
7: tinggal makan bareng gitu.
6: Apa Ibu, tumpengan atau gimana Ibu?
7: Ada tumpeng tadi yang cuma simbolis tumpengnya. Tapi dus-dusan. Tadinya kan rencana kan mau ini Mas, bakar ikan kan.
6: Bakar-bakar ikan.
7: Kan kayaknya yo repot sih nek ikan bakar untuk Pak RT itu kan juga kewawakan nanti ibu-ibu.
6: Iya juga
7: akhirnya
6: ya.
7: Akhirnya dimasak bukan masak ikan bakar ya masak hidus itu.
6: Oh jadinya
7: ya ramesan lah.
6: Ramesan itu. Ya baik baik. Yang penting kan kumpul-kumpulnya ya Bu ya.
7: Kumpulnya
6: serunya kumpulnya itu ya.
7: Baik. Dan ini mau ikut anu masih sesuai dingin Mas lah karena di tempat saya tuh pinggir kali kan lah punya gazebo baru. Tapi sekalian peresmian gazebo ya di Girli itu pinggir kali.
6: Oh pinggir kali. Kalen. Tapi anginnya sepoi-sepoi itu.
7: Anginnya iya, anginnya kan sembrip. Walaupun di teratak kan sama sampingnya tutup kain itu, tetap anginnya masuk.
6: Tetap dingin ya. Baik.
7: Iya.
6: Baik, Bu Endang, lagunya Indonesia 80-an Ibu, request apa ini?
7: Bimbo yang flamboyan Mas, bisa
6: enggak? Bimbo gak? Flamboyan bisa. Salam-salamnya iya. Buat Sinten nih, Gi.
7: Salam untuk semuanya saja nih, udah malam ini. Tapi banyak yang masuk nggak dari ini?
6: Tadi baru berapa orang ya? 4 orang ya? Sama WhatsApp-nya.
7: Iya masih tuh. Tirakatan. Salam untuk semuanya yang mireng ke, yang selesai tirakatan.
6: Oke. Okay.
7: Mas Sinten, selamat tugas. Sehat selalu, rezeki lancar.
6: Amin, amin.
7: Untuk meeting,
6: oke, siap Ibu.
7: Ya, salam untuk Mas Yogi juga.
6: Oke, nanti saya sampaikan, nggih. Semoga mendengarkan juga.
7: Semoga mendengarkan. Sehat selalu nggih, Mas Yogi.
6: Amin, amin, amin, amin ya rabbal alamin.
7: Itu Mas.
6: Terima kasih.
7: Kasih ya.
6: Iya Ibu. Selamat malam ya Ibu Endang di Sukoharjo ya. Baru selesai malam tirakatannya ya. Dan kita terima lagi ya penelpon selanjutnya. Halo.
4: Merdeka.
6: Merdeka. Wah, tiba-tiba ini Merdeka.
4: Halo. Merdeka. Selamat malam Mas Hana.
6: Selamat malam Ibu. Gimana ini kabarnya Ibu? Tadi
4: Oke unit sama. Nah ibu kiri sih kayak udah tua lo Mas.
6: Oh kenapa ibu nggak apa-apa? Kan awet muda ibu.
4: Nggak Mas saya. Anu apa kemerdekaan umur 4 tahun saya lahir Mas.
6: Oh 4 tahun. Oh 45 tahun 45 itu udah umur 4 tahun ibu ya.
4: Bukan, nganu 45 terus 49.
6: Oh, 49.
4: Jadi ya wis mbah nembah Thomas. Jangan nak putih itu enggak pen. Apa kalau mbah siap apa kalau ibu itu nak Mas Cici, Mas Yogi, Mas Ali, Mas Susi. Kalau makanan putih aja ya.
6: Putih ya. Oke.
4: Waduh kok bijak orang pantas gitu.
6: Wah. Enggak no Bu, tapi semangatnya itu tetap muda loh Bu ini.
4: Iya Mas, semangat kan enggak apa-apa ya Mas.
6: Pokoknya iya.
4: Hasratnya tua, semangat muda boleh.
6: Iya.
4: Yang hasrat enggak boleh ya Mas.
6: Yang penting jiwanya sehat semua dan lebih akhirnya lebih kelihatan muda Ibu.
4: Iya, amin, amin.
6: Amin, amin. Baik, Bu Yuni, temanya ini kalau tirakatan, paling suka itu bagian makan-makannya atau bagian kumpul-kumpulnya ini, Bu Yuni?
4: Kalau tempat anu, tempat saya kan masing-masing pada bawa makanan tuh loh, Mas. Pokoknya ya, macam-macam lah. Nasi, saubur, rampene, ya kan? Itu yang paling senang kalau punya saya habis.
8: Paling suka, iya, sebagai tukang masak biasanya kalau misalnya makanannya habis itu paling seneng ya, membuat suka ya, membuat seneng ya.
4: Iya, masa itu kena habis, berarti pada suka, pada doyan gitu, Mas.
8: Masa apa ini hari ini, Bu?
4: Anu, Mas, yang unik-unik, Mas. Kan kalau biasa ya, nasi saubur rampene, saya tak anu, Mas, tak tambahin rendang jengkol. Waduh,
8: rendang jengkol.
4: Iya, ya pada anu rong sendok lama-lama kan ya habis, Mas.
8: Oh, iya Ibu, mungkin penasaran ya Ibu, soalnya kan kalau di sini jarang ya Ibu ya.
4: Oh iya, Mas. Apalagi kalau tamu-tamunya itu orang-orang Basta itu loh, Mas.
8: Suka sekali banget ya
4: rendang jengkol. Gitu, Mas. Jadi kan anu masih jadikan satu itu semua, punya siapa enggak tahu lah gitu. Pokoknya
8: digabungkan ya.
4: Iya. Terus saya anu, Mas, ya kebetulan kan ada di depan rumah tak buat apa, Mas, kacang hijau. Tak kasih di anu gelas-gelas plastik dia loh, Mas.
8: Iya.
4: Terus untuk anu, Mas, semua untuk kirakatan.
8: Wah. Gitu. Enak sekali sepertinya ya.
4: Iya, Mas.
8: Iya. Baik, Ibu, lagunya apa Bu Yuni atau Uti Yuni nih?
4: Ini pas kemerdekaan boleh minta anu, Mas, Melati di Tanpa Batas.
8: Lagunya apa, Ibu?
4: Melati di Tapal Batas.
8: Melati di Tapal Batas ya.
4: Iya, Mas.
8: Oke, coba saya carikan dulu ya, Ibu ya.
4: Iya, iya, itu yang nyanyi anak muda ya ada, orang tua ada dulu.
8: Iya, saya carikan yang masuk ya, Ibu ya.
4: Yang Elmar Juki itu, Mas, anu pengarangnya.
8: Oke, siap. Salam-salamnya buat siapa ini, Ibu?
4: Mas anu, Pak Tri tadi sudah naik, Mas.
8: Pak Tri ini lagi di belakang Bu Yuni mungkin, Pak Tri ini.
4: Pak Ganjuli, Bu Elisa sudah ya, Mas?
8: Sudah, Bu Elisa tadi penelpon pertama.
4: Oh iya, pokoknya untuk semuanya saja yang manu mendengarkan ya, Mas, ya. Pokoknya salam merdeka.
8: Salam merdeka.
4: Semuanya. Buat Mas Hana.
8: Iya.
4: Selalu bersemangat.
8: Amin. Siap, Ibu.
4: Sehat selalu.
8: Amin.
4: Tuhan memberkati Mas Hana sekeluarga.
8: Terima kasih, Ibu. Semoga Ibu Yuni juga nggih selalu diberkati oleh Tuhan Yang Maha Kuasa nggih.
4: Amin ya, Mas.
8: Iya. Selamat malam Ibu Yuni ya di Kabupaten Semarang. Dan kita terima penelpon selanjutnya ya. Halo. Selamat malam.
9: Selamat malam.
8: Selamat Sugeng malam. Sugeng Dalu, Pak Tri.
9: Mas Manggal atau?
8: Mas Hanan. Pak Tri. Nggih. Tadi nggih. Nembe pulang nggih.
9: Eh, nembe mantuk ning niki. Tahlilan. Tirakatan ini
8: tirakatan
9: bubar saya pemant nembe klik niki kok kaget mlebet.
8: Pak Tri, ada tema ini Pak Tri di Ruang Rindu malam hari ini. Temanya ini kalau tirakatan paling suka itu bagian makan-makan atau kumpul-kumpulnya ini Pak, kalau Pak Tri ini.
9: Nggih, sedaya Mas. Nggih, kumpul-kumpul nambane makanane nggih pripun.
8: Oh, nggih.
9: Utamanipun kumpul-kumpul, Mas.
8: Utamane kumpul-kumpul.
9: Mesti biasanya kumpul-kumpul gak enten nganune to.
8: Enten makanane iki.
9: Enten konsumsine. Saale nggih ngompon apa? Kan napa ten danane tinggi
8: niku ta. Mangkas
9: nggih. Kebelasan khusus. Ah, ampun genah enten.
8: Yang penting kumpul-kumpul makan bersamanya ya.
9: Ini kan ulang tahunnya seluruh bangsa Indonesia.
8: Betul.
9: Kita niku berpartisipasi.
8: Harus berpartisipasi mengingat perjuangan para pahlawan nggih.
9: Ya kadang kan sing pidato nganu napa ngenang sejarah ingkang rumiyin nggih, kan wonten wau.
8: Nggih.
9: Oh. Ular-ular kan deh, yang sejarah zaman Rien, ada tuh, pokoknya beten kerungu dari kerungu.
8: Iya iya iya. Jadi ini juga ya pelajaran ya buat anak muda, yeah. Anak muda nggih Pak Tri nggih.
9: Kan mbon dangu tatasan mboten ngerti sing lari-lari nek kula jarang pun enten ning nek sing anak-anak sing sandiki kan kadang-kadang
8: mboten ngerti nggih.
9: Nggih. Diungkapke niki enten acarane ngoten niku.
8: Baik, baik. Pak Kris, Pak Tri, kok Pak Kris ya? Pak Tri, lagunya Indonesia 80-an ya. Request lagu apa ini?
9: Cinta Monyet.
8: Cinta Monyet?
9: Deloitte. Katerjen Deloitte.
8: Yeah. Dari siapa ya?
9: Deloitte.
8: Iya?
9: Deloitte.
8: Deloitte.
9: Deloitte.
8: Oke, okay, saya carikan katerjen dulu nggih. Iya, salam-salamnya buat Deloitte. Siapa ini?
9: Dari salam-salam cukup lalu kakak bunda ini Mas Andi Batam lalu kakak Bopo Kris, Bopo Beni cukup lalu kakak Bopo Bambang Muda Kusumo cukup lalu kakak Mas Bima Kartosuro cukup lalu kakak Bunda Ikan Tolomadu cukup lalu kakak Bunda Endang Cemani, Bunda Endang Sri Widah Tuti, Bunda Endang ini Bunda Sri Sukarjo gitu mateng Bunda Hajah Sri cukup lalu kakak Bunda Tanti, Bunda Rere, Mas Ahmad Faisal, Bunda Yatmi Bedan, Mbak Cindy, Mbak Oma, Mbak Marti Tolbari, Mbak Cita Tari, Mbak Sri Maharani Australia, Gitu Mateng, Mbak Dewi, Gitu Mateng, Bunda Agustin, Bunda Munti, Bunda Ragil, Bunda Lisa, Bunda Mudista, Gitu Mateng, Bunda Fitri Soekarjo, Bunda Wigati Wonosobo, Gitu Mateng, Bunda Umi Karim, Bunda Nini Sardini, Gitu Mateng, sedaya kayak mana kan, Kang Mutan, ruang rindu menika. Bongke selamat malam kagem kakak Buja Papua. Dumateng sedaya kami dangat ruang rindu menika. Jogeng dalu, jogeng mutangaken, jogeng istirahat, salam sehat, salam budaya kagem Mas Hanan Putra, sekeluarga asa pinaran kawilujengan, kesarasan, kesehatan, kelancaran angin pun ngayahi sedaya kewajibanipun. Jawa pinari jeng kathah berkah melimpah, jawa ingkang barokah. Matur nuwun sangat
8: dari pun Mas. Pak Tri, lagunya ini yang Cinta Monyet dari favorit grup?
9: Oh, nggih menapa? Oh, nggih.
8: Nggih, nggih sangat nggih.
9: Nggih. Oke. Nggih rasa favorit grup saya, kula lali.
8: Nggih. Nggih.
9: Pun pileng kula.
8: Nggih, saya antaikan.
9: Kula pileng kula, nggih lain nambah nggih favorit grup bener nggih. Matur nuwun.
8: Siap.
9: Nggih. Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tri ya di Boyolali. Dan kita terima telepon selanjutnya ya. Halo, selamat malam.
10: Selamat malam Ruang Rindu.
8: Selamat malam.
10: Selamat rindu. Malam Mas Hanan. Selamat. Gimana kabarnya?
8: Kabarnya baik-baik saja. Waduh. Yes,
10: sama aku baik juga Mas.
8: Selalu sehat nggih, Bu?
10: Iya, Mas. Ini aku enggak ikut tirakatan.
8: Oh, enggak ikut tirakatan. Kenapa, Bu?
10: Aku dengkulku sakit, oh, Mas. Iya.
8: Apa ibu?
10: Dan lagi, enggak tahu. Oh. Tapi kali pas jalan-jalan,
8: jalan itu, sehat nih kung ya.
10: Barangkali iya.
8: Iya iya. Baik.
10: Dan lagi toh tadi siang mati Mas airnya seharian.
8: Oh, akhirnya enggak ikut tirakatan ya?
10: Ini. Ngalir toh aku nyuci baju Mas.
8: Terus?
10: Iya, sekarang apa namanya selama kemarau ini matinya itu enggak batasan Mas. Hari mati sampai 2 kali 3 kali.
8: Oke.
10: Iya, semoga, jadi aku tadi apa namanya enggak ikut tirakatan tapi mah cuci piring, cuci baju, menu-menu yang ember-ember itu nanti kalau mati enggak ada air kayak tadi siang.
8: Iya, iya, mumpung ada air ya Ibu ya. Semoga nanti selanjutnya airnya lancar ya Ibu ya.
10: Iya. Lancarnya tuh kalau musim hujan Mas.
8: Kalau kemarau.
10: Musim kemarau itu udah biasa kayak gini.
8: Setiap kemarau ya Ibu ya berarti
10: iya.
8: Ya.
10: Jadi yeah. Kita harus mengikuti airnya mengalir itu. Harus, kita selalu perlu aktivitas gitu loh.
6: Antisipasi ya Bu ya. Baik, semoga nanti cepat
10: temanya
6: hujan ya.
10: Temanya
6: ini kalau tirakata nih Bu, Anda paling suka makan-makan atau kumpul-kumpulnya?
10: Aku suka semuanya, makan-makannya, kumpul-kumpulnya, terus itu
6: lihat
10: apa mas? Enggak, bacaan itu loh.
6: Oh doa.
10: Cerita sejarahnya. Loh, mas. Aku suka itu cerita sejarah perjuangan.
6: Oke.
10: Terus ada yang baca teks proklamasi, ya gitu loh mas.
6: Mengingatkan
10: apa,
6: ya.
10: Apa baca nyanyi tanah airku itu. Terus nyanyi berkibar benderaku itu loh mas.
6: Membangkitkan jiwa nasionalisme kita ya Bu.
10: Ya. Kan itu apa kalau nyanyi itu nyanyi sekeras-kerasnya melepas kanan kan enggak malu mas.
6: Iya betul.
10: Kalau di rumah enggak ada temennya kan malu.
6: Di kamar mandi kayak tadi ya.
10: Di kamar mandi aja nek kekerasan ya malu mas.
6: Iya juga ya betul-betul.
10: Soalnya apa mas? Temboknya gandeng-gandeng.
6: Oh, temboknya gandeng. Takut.
10: Kalau di kampung gitu, mas.
6: Iya, takut kedengaran tetangga. Ya.
10: Nah, di rumah mau nyanyi keras-keras juga enggak apa-apa, nyetel radio keras juga enggak apa-apa. Kalau di sini kekerasan sedikit untuk kita enggane, mas.
6: Iya.
10: Soalnya gandeng tembok. Nah, gandeng.
6: Malah
10: kan di perumahan, mas.
6: Iya. Siapa tahu ini Bu, nanti featuring ya, apa tandem ya, berdua gitu ya.
10: Iya, kalau apa di lapangan kayak gitu kan mau karaoke, mau ikut nyanyi apa, sekeras-kerasnya kan enggak ada yang
6: ngelarang ya.
10: Ngelarang ya, bebas, mas.
6: Bebas. Baik. Ibu requestnya lagu apa ini? Indonesia 80.
10: Hatiku masih rindu, mas.
6: Hatiku masih rindu dari
10: Maya
6: Rumantir.
10: Maya Rumantir ya.
6: Iya, betul ya. Oke, siap saya antrikan Ibu.
10: Ya.
6: Salamnya buat siapa?
10: Buat Mas Hanan sama petugas, semoga tidak capek.
6: Siap.
10: Selalu sehat walafiat dan selalu penuh semangat.
6: Amin Ibu.
10: Buat Bu Yuni, selamat malam. Buat Pak Tri, selamat malam juga. Pak Tri tadi udah banyak banget ya mas.
6: Iya Ibu.
10: Salamnya motokopi aja.
6: Wah,
10: ya
6: motokopi gandul lagi nih
10: motokopi.
6: Kalau Pak Tri.
10: Kalau Pak Tri udah masuk itu enak mas. Tinggal
6: motokopi aja. Baik.
10: Ya begitu saja. Terima kasih.
6: Selamat malam Ibu. Dan pendengar, kita ke lagu dulu ya, atau kita baca-baca WhatsApp dulu. Ada siapa tadi ya, Kak Siti Aisyah ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam Mas Anan, apa kabarnya? Ini Siti Aisyah di Kalimantan Barat. Mas, lagunya dari Nike Ardila, judulnya Suara Hati, spesial buat Mas Joko aja yang di Kalimantan Barat. Salam buat Mas Yogi, Mas Ferry di Palembang, Mas Jeki di Kalimantan Barat, Mas Manggala, Mbak Citra, Mbak Intan, Mbak Nana, Mbak Ria, Mbak Citra Momua, Bu Elisa, Bu Mentik lagi, Papi Rudi, Pak Tri, Pak Mulyadi, Pak Kris, Dede di Kalimantan Barat, dan buat yang baca terima kasih aja Mas Anan. Terus ada lagi dari Kak Iram ya. Selamat malam Mas, dari Iram, requestnya lagu Dian PP, Kaos Seputih Melati. Salamnya buat semuanya aja yang lagi pada dengerin. Untuk yang siar, selamat tugas, tetap semangat, terima kasih. Baik, terima kasih kembali Kak Iram ya. Terus ada lagi dari Pak Kris di Tasikmadu, maaf gak bisa gabung, lagi dapat job di Veteran Jebres. Salamnya buat semua monitor Pro 1 RRI Surakarta. Terima kasih Pak Kris, gak apa-apa gak bisa gabung ya. Ternyata Pak Kris ada job ya, mungkin job karaoke ya Pak Kris ya. Dan kita ada siapa lagi nih dari Bunda Tifa ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ruang Rindu Mas Hanan. Ini aku baru pulang tasyakuran Kemerdekaan Republik Indonesia ke 81. Aku suka semua acaranya tadi komplit.
8: seperti yang diceritakan Bu Siti, lagunya Senandung Doa ada Nur ya. Kita terima penelpon lagi, satu lagi ya mungkin ya. Sebentar coba kita, mudah-mudahan bisa. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam.
11: Merdeka.
8: Wah, tiba-tiba.
11: Aduh. Saya monitor tapi saya lagi gelisah dengan topik tadi.
8: Oke. Oh, Kak Puja, gimana ini kabarnya? Ijo. Kak Puja?
11: Aduh, kabar sangat baik.
8: Wah, tapi lagi lelah ya.
11: Aduh, lelah tadi kan dinas pulang ibadah langsung dinas. Biasanya kalau hari Minggu atau Sabtu itu kan otomatis libur. Jadi per orang dinasnya satu-satu orang gitu. Jadi terserah deh mau datang jam berapa. Kalau saya biasanya hari Minggu dari pagi misalnya pulang ibadah kan jam 9. Dari pagi sampai sore.
8: Sampai sore dan akhirnya malamnya.
11: Kalau ada operasi syukur, kalau tidak jahit-jahit. Steril-steril alat dan lain-lain. Tadi siang jam santai enggak tak mbak siapa sih yang tadi siang itu.
8: Oh, tadi siang Citra ya mungkin ya.
11: Oh iya. Saya bilang aduh lagi monitor sambil jahit-jahit. Saya jahit apa? Saya kirim sopo jahitan. Oh begitu ya, sama jahitnya untuk apa? Ya kalau untuk operasi biasanya kan banyak-banyak darah jadi harus pakai bekas, iya. Namanya bekas. Oke lah.
8: Baik. Kak Puja, di sana gimana ini acara tirakatan? Ada acara tirakatan gitu enggak Kak Puja?
11: Tirakatan apanya tuh? Maksudnya apa ya? Dalam langkah apa ini?
8: Tirakatan itu malam sebelum 17 Agustusan ya biasanya itu Kak Bunja. Jadi kita memperingati.
11: Aduh,
8: pertunangan.
11: Kahanan, saya ini kemarin bergabung di radiologi. Ikut lomba, maksudnya lomba dalam ruangan radiologi.
8: Wih, lomba
11: saya
8: apa
11: itu? Saya dapat juara satu, dapat uang. Wah bahagianya, padahal lagi menipis tapi tangan kalau sudah gatal pasti ada rezeki yang masuk.
8: Wah ini rezeki yang tiba-tiba ya Kak Puja ya.
11: Rezeki yang tak terduga.
8: Tak terduga sama sekali nih. Ini lomba apa di radiologi? Lomba ronsen gitu?
11: Tidak, bukan. Lomba makan kerupuk, saya juara satu.
8: Wah.
11: Terus lomba isi bensin dalam botol juara satu. Habis itu kami ada berempat peregu kan. Itu loh macam kita bikin kayak sejenis mobilan tarik tambang juga. Tidak, jadi kayak ikat tali begitu kong angkat toples jadi satu. Itu juga juara satu.
8: Wah banyak dong ini Kak Buja hadiahnya.
11: Terus pilih nomor urutan supaya bisa dapat hadiah. Saya dapat nomor satu, dapat juara satu lagi, dapat door prize. Aduh enak apa.
8: Wah ngelumpuk ini rezekinya tiba-tiba.
11: Iya benar betul. Kalau tadi saya dengar itu mau ngumpul atau makan-makan. Kalau saya sih tidak neko-neko, lebih enak itu kumpul sama tetangga saja atau tetangga dekat. Saya kan mau dekat. Kebetulan tetangga saya itu orang Jawa dari Surabaya.
8: Pasti ada acara makan-makan ya biasanya ya.
11: Iya, pokoknya kalau ada saya goreng kah atau mbak yang bikin kita makan sambil bagosip.
8: Oke.
11: Gosip ya, gosip untuk seputaran kita-kita saja. Gosip itu makin gosok, makin sip.
8: Makin digosok, makin sip.
11: Iya.
8: Baik, Kak Buja, request-nya lagu apa ini?
11: Ikutan saja, berhubung sudah sudah selesai, jadi saya monitor saja.
8: Oke.
11: Saya ikutan saja, semoga kanan selalu bahagia.
8: Amin.
11: Selalu kanan pulangnya hati-hati nih.
8: Siap.
11: Kemarin hari Sabtu kami lagi ke lomba, tidak lama begini gempa di gempa yang dahsyatnya di ini Momir. Salah sih ingat temanku di sana, tapi dia baik-baik saja.
8: Oke, semoga di sana selalu baik-baik saja ya.
11: Penting untuk kita semua harus hati-hati. Jaga itu sudah tahu bilang, tapi semua ini Tuhan yang punya. Oke, baik Hana. Terima kasih.
8: Selamat malam.
11: Saya tetap monitor sampai tutup siaran.
8: See you, dadah bye-bye Kak Puja ya di Bintuni Papua. Dan kita baca-baca lagi ya WhatsApp ya, sudah ada beberapa yang masuk juga. Dan ada dari Pak Al Karim ya, dari Sangkrah Pasar Kliwon. Warganya 50 kakak, banyaknya dur. Free dur namanya jadi dura. Baik. Terus ada lagi Bunda Tifa tadi ya, Afni Oktavia, salam buat semua tanpa terkecuali buat Mas Hanan, selamat bertugas, sehat walafiat, semangat selalu. Terima kasih Merdeka. Dan mendengar itu menjadi penutup ya di Ruang Rindu malam hari ini. Maaf jika ada salah-salah kata ya. Dan terima kasih yang sudah bergabung baik di line telepon atau mungkin di line WhatsApp ya. Dan kita berjumpa lagi di besok hari ya, ada Ruang Rindu besok hari. Dan tetap bersama kami pendengar, karena nanti di Jazz Musik akan ada lagu-lagu pilihan ya pukul 23 nanti. Bagi yang tadi requestnya belum keputar di Ruang Rindu, nanti saya akan putarkan di Jazz Musik ya. Terima kasih pendengar, sampai jumpa. Saya Hanan pamit undur diri.

tarik tambang. Lomba yang biasanya identik setiap Agustusan ini sudah ada sejak ribuan tahun lalu, bahkan di zaman Mesir dan Yunani kuno. Serta ini juga pernah menjadi cabang olahraga resmi di Olimpiade, tepatnya pada tahun 1900 hingga 1920. Dalam perlombaan selalu ada keseruan teriakan tarik-menarik. Namun, di balik keseruan tersebut sebenarnya ada pelajaran penting dari tarik tambang. Di mana tarik tambang mengajarkan bahwa kekuatan kolektif jauh lebih besar daripada kekuatan individu. Kemudian mengajarkan tentang kerjasama dan juga kesabaran. Di setiap tarikan menjadi bukti bahwa kita bisa mengatasi tantangan secara bersama-sama. Karena di balik tarikan seutas tali ada sebuah filosofi, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Begitu pula Indonesia, dengan kita bersatu, Indonesia menjadi maju.

Tahukah Anda banyak tradisi Nusantara yang sejatinya mengajarkan keseimbangan antara manusia dengan alam? Seperti sedekah bumi di Jawa, tradisi tasyakuran petani sebagai ungkapan syukur pada tanah dan hasil panen. Menurut penelitian yang diterbitkan oleh Balai Penelitian Kebudayaan Jawa, tradisi ini telah berlangsung turun-temurun dari nenek moyang masyarakat Jawa. Atau tradisi Mapalus di Minahasa. Dalam Mapalus Morantang Culture in West Motoling District South Minahasa, mendeskripsikan bahwa budaya Mapalus diwariskan secara generasi dan menjadi sistem kerjasama sosial masyarakat Minahasa. Atau tradisi Nyepi di Bali, hari raya tahun baru menurut kalender Saka yang berakar dari tradisi Hindu kuno dimulai pada tahun 78 Masehi. Tradisi ini telah dipegang masyarakat selama berabad-abad. Nilai-nilai itu rupanya kembali penting di masa sekarang, di tengah ancaman perubahan iklim dan kerusakan lingkungan. Dari leluhur kita bisa belajar kearifan lokal, hidup selaras dengan alam, dan bukan melawannya.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.
4: Don, kamu udah dapat belum tempat buat acara seminar komunitas kamu?
5: Belum nih, Rin. Lagi cari tempatnya yang nyaman, fasilitas oke, tapi juga nggak bikin kantong bolong.
4: Coba deh ke auditorium RRI Surakarta. Tempatnya tuh luas, terus adem. Sound systemnya juga keren, Don. Lightingnya juga oke-oke lagi. Dan yang terpenting adalah lokasinya strategis banget.
5: Hah, serius? Bisa buat berapa orang emang?
4: Wah, kalau kapasitas jangan ditanya, Don. Itu bisa sampai 480 orang. Cocok buat seminar, konser, pelatihan, acara wisuda, sampai launching produk juga bisa kok. Pokoknya, serba bisa deh.
5: Wah, mantep banget. Bookingnya ribet nggak? Nggak mau ya aku kalau ribet-ribet gitu bookingnya.
4: Ih, gampang banget kok. Kamu bisa menghubungi Rosita di 0852-1994-5438 atau Nining di 0857-2512-3797. Atau nih, kamu bisa survei langsung kok ke lokasi. Kamu datang aja langsung ke RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta.
5: Wah, mantep banget. Fix, aku langsung hubungi. Makasih ya, Rin ya. Acara tahun ini bakal makin kece pokoknya.
4: Yoi, tapi jangan lupa ya undang aku.
5: Siap.
6: Auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta, tempat keren untuk acara kamu yang istimewa.

0: Heh, kamu ini loh, Van. Semua-mua ditaruh plastik resek begini. Tuh, lihat. Jadi banyak begini kan kantong plastiknya.
1: Terus mau pakai apa bawanya? Kan praktis pakai kantong plastik begini.
0: Iya, tapi kan tadi aku udah siapin tas kain yang warna merah itu kan. Jadi kita nggak nyampah plastik begini, Van.
1: Gitu amat sih. Plastik 3 biji itu nggak akan merusak lingkungan kali.
0: Nggak merusak lingkungan gimana? Gini ini nih yang bikin kita nggak nyadar-nyadar. Satu biji sampah plastik itu, Van, butuh waktu sampai 300 tahunan loh biar bisa terurai. Bayangin kalau semua orang mikirnya kayak kamu, bisa habis bumi kita, Van.
1: Iya. Sini, mana tasnya?
0: Yuk kita biasakan 3R, reuse, reduce, recycle ya. Biar lingkungan kita lebih bersih, lebih sehat, dan terjaga kelestariannya. Kurangi sampah plastik saat belanja dengan membawa tas sendiri dari rumah.

0: lama. Alamat kena tilang nih. Ada polisi lagi. Mana gak pakai helm. Surat kendaraan gak kebawa.
1: Bagi pengguna jalan, tilang menjadi hal yang paling dihindari. Karena pengendara atau pengemudi yang melanggar aturan lalu lintas akan diberi tilang. Ya, istilah tilang memang sudah akrab banget dengan pengendara lalu lintas. Tapi, ada yang tahu nggak kepanjangan dari tilang? Meskipun definisi ini nggak official atau nggak masuk kamus KBBI, tilang punya kepanjangan dari bukti pelanggaran yang bisa dilihat dari foto surat tilang atau tindakan pelanggaran. Masih ada yang belum tahu kan?
2: Masa iya mobil nggak pakai BBM? Kayaknya baru denger deh. Terus emang bisa jalan pakai apa? Yang benar aja.
3: Bener kok, karena ini mobil listrik. Jadi digerakkan oleh motor menggunakan listrik di baterainya. Mobil listrik awalnya dibuat dalam skala kecil oleh ilmuwan dari Hungaria, Belanda, dan Amerika Serikat pada abad ke-18. Kemudian di tahun 1832, Robert Anderson dari Inggris mengembangkan mobil roda 3 menggunakan baterai listrik. Sempat mengalami masa kejayaan dan kejatuhan dalam bersaing dengan mobil berbahan bakar fosil. Kini mobil listrik kembali menjadi populer seiring perkembangan teknologi. Baterai dalam sistem penyimpanan energinya dengan tampilan desain yang menawan dan minim emisi, mobil listrik kembali dilirik masyarakat dunia sebagai pembawa harapan baru dalam menekan pemanasan global.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat pagi pendengar, inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Surakarta kembali mengudara melalui frekuensi FM 101 MHz, 96,8 MHz, audio streaming di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital membawakan acara siaran sepanjang hari ini, Senin 17 Agustus 2026. Dari Jalan Turmasari 51 Surakarta kami ucapkan selamat mengikuti siaran terbaik kami. Sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

0: saatnya Anda bersama kami di Surakarta Pagi Ini. Ragam berita dan informasi terupdate di Solo Raya. Surakarta Pagi Ini.
1: Prosatu Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, apa kabarnya? Kembali lagi saya Aditya Wardana, kami hadir dalam program Surakarta Pagi Ini yang bisa Anda ikuti setiap hari di hari Senin hingga Minggu di program 1 RRI Surakarta di 101 FM dan juga 96,8 FM. Hingga nanti jam 10 pagi pendengar, kami hadir untuk menemani Anda dengan beragam informasi, topik bahasan menarik yang luar biasa, dan tentunya ini menjadi salah satu hal yang menarik di mana tanggal 17 Agustus setiap tahunnya kita memperingati bersama hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, dan tahun ini adalah tahun ke-81. Semoga persatuan dan kesatuan bangsa selalu

Ada, dan kita selalu bisa memberikan hal terbaik untuk bangsa Indonesia. Baik, pendengar, mengawali perjumpaan kita pagi hari ini, kami akan hadirkan terlebih dahulu pembacaan ayat suci Al-Quran dan terjemahannya, Surat Al-Anfal ayat 1 hingga 19, dilanjutkan siraman rohani agama Islam, disampaikan oleh Ustadz Dwi Jatmiko MPD dari SD Muhammadiyah 1 Surakarta dengan judul Mensyukuri Kemerdekaan. Pendengar, kita ikuti dan dengarkan terlebih dahulu pembacaan ayat suci Al-Quran dan terjemahannya. Selamat mengikuti dan mendengarkan.

Mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang pembagian harta rampasan perang. Katakanlah, harta rampasan perang itu milik Allah dan Rasul, menurut ketentuan Allah dan Rasul-Nya. Maka bertakwalah kepada Allah, dan perbaikilah hubungan di antara sesamamu, dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya, jika kamu orang-orang yang beriman.

Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah, gemetar hatinya. Dan apabila dibacakan ayat-ayat-Nya kepada mereka, bertambah kuat imannya. Dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal.

Mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman. Mereka akan memperoleh derajat tinggi di sisi Tuhannya dan ampunan serta rizki nikmat yang mulia. Kama akhrajaka rabbuka

sebagaimana Tuhanmu menyuruhmu pergi dari rumahmu dengan kebenaran. Meskipun sesungguhnya sebagian dari orang-orang yang beriman itu tidak menyukainya.

Mereka membantahmu, Muhammad, tentang kebenaran setelah nyata bahwa mereka pasti menang, seakan-akan mereka dihalau kepada kematian, sedang mereka melihat sebab kematian itu.

0: يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين.
1: Dan ingatlah ketika Allah menjanjikan kepadamu bahwa salah satu dari dua golongan yang kamu hadapi adalah untukmu. Sedang kamu menginginkan bahwa yang tidak mempunyai kekuatan senjatalah untukmu. Tetapi Allah hendak membenarkan yang benar dengan ayat-ayat-Nya dan memusnahkan orang-orang kafir sampai ke akar-akarnya.
0: لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ.
1: Agar Allah memperkuat yang hak, Islam, dan menghilangkan yang batil, syirik. Walaupun orang-orang yang berdosa, musyrik itu, tidak menyukainya.

Ingatlah, ketika kamu memohon pertolongan kepada Tuhanmu, lalu diperkenankannya bagimu, sungguh, aku akan mendatangkan bala bantuan kepadamu dengan 1000 malaikat yang datang berturut-turut.

Dan tidaklah Allah menjadikannya melainkan sebagai kabar gembira, agar hatimu menjadi tenteram karenanya. Dan kemenangan itu hanyalah dari sisi Allah. Sungguh, Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

Ingatlah, ketika Allah membuat kamu mengantuk untuk memberi ketentraman darinya, dan Allah menurunkan air hujan dari langit kepadamu, untuk menyucikan kamu dengan hujan itu, dan menghilangkan gangguan-gangguan syaitan dari dirimu, dan untuk menguatkan hatimu, serta memperteguh telapak kakimu, teguh pendirian.

Ingatlah, ketika Tuhanmu mewahyukan kepada para malaikat, sesungguhnya aku bersama kamu. Maka teguhkanlah pendirian orang-orang yang telah beriman. Kelak akan aku berikan rasa ketakutan ke dalam hati orang-orang kafir. Maka pukullah di atas leher mereka, dan pukullah tiap-tiap ujung jari mereka.

Ketentuan yang demikian itu adalah karena sesungguhnya mereka menentang Allah dan Rasul-Nya. Dan barang siapa menentang Allah dan Rasul-Nya, sungguh Allah sangat keras siksanya.

Demikianlah hukuman dunia yang ditimpakan atasmu. Maka rasakanlah hukuman itu. Sesungguhnya bagi orang-orang kafir, ada lagi azab neraka.

Wahai orang yang beriman, apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir yang akan menyerangmu, maka janganlah kamu berbalik membelakangi mereka, mundur.

Dan barang siapa mundur pada waktu itu, kecuali berbelok untuk siasat perang atau hendak menggabungkan diri dengan pasukan yang lain, maka sungguh, orang itu kembali dengan membawa kemurkaan dari Allah. Tempatnya ialah neraka Jahanam, dan seburuk-buruk tempat kembali.

0: Maka sebenarnya bukan kamu yang membunuh mereka, melainkan Allah yang membunuh mereka. Dan bukan engkau yang melempar ketika engkau melempar, tetapi Allah yang melempar. Allah berbuat demikian untuk membinasakan mereka dan untuk memberi kemenangan kepada orang-orang mukmin dengan kemenangan yang baik. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.
1: Dzalikum wa annallaha muhinu kaidil kafirin.
0: Demikianlah karunia Allah yang dilimpahkan kepadamu. Dan sungguh, Allah melemahkan tipu daya orang-orang kafir.

0: Jika kamu meminta keputusan, maka sesungguhnya keputusan telah datang kepadamu. Dan jika kamu berhenti memusuhi Rasul, maka itulah yang lebih baik bagimu. Dan jika kamu kembali, niscaya kami kembali memberi pertolongan, dan pasukanmu tidak akan dapat menolak sesuatu bahaya sedikit pun darimu, biarpun jumlahnya pasukan banyak. Sungguh, Allah beserta orang-orang beriman.
1: Sadaqallahul Azim.
2: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

Bismillahirrahmanirrahim. Bussalam pergi ke Samsat. Yang jawab salam semoga tambah sehat. Sehat rohaninya, sehat fisiknya, sehat ekonominya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdasyakirin, hamdan na'imin. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita, terutama pendengar radio Pro 1 RRI Surakarta, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat aman. Yang tidak kalah pentingnya adalah nikmat kemerdekaan. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya yang istiqomah mengikuti sunnah Nabi hingga akhir zaman. Pendengar Radio Pro 1 RRI Surakarta yang siap berbahagia, saya mau bertanya dulu, siapa yang hari ini merasa hidupnya merdeka? Yang merasa merdeka angkat tangan. Sekarang saya lanjutkan pertanyaannya. Siapa yang merasa sudah merdeka dari hutang piutang? Sudah merdeka dari pinjol pinjaman online? Nah, berarti kemerdekaan kita ini pendengar Radio Pro 1 ada level-levelnya. Merdeka dari penjajahan bangsa lain sudah. Tetapi pertanyaannya, apakah kita sudah merdeka dari penjajahan hawa nafsu? Sudah merdeka dari penjajahan, masih kurang semangat pergi ke masjid. Sudah merdeka dari penjajahan gengsi? Sudah merdeka dari penjajahan smartphone, handphone? Kadang kita bilang, saya merdeka, tetapi baru 5 menit HP hilang, ya Allah, hidupku sudah tidak merdeka. Padahal handphonenya cuma tertinggal di kamar. Jadi jangan lupa hari ini kita selalu bersyukur. Apapun kondisi kita, mudah-mudahan pendengar Radio Pro 1 tambah sehat, keluarganya sakinah, mawaddah, warohmah. Sehat bagas waras tanpa obat. Yang belum punya pekerjaan tetap, mudah-mudahan dapat pekerjaan tetap. Yang belum berjodoh, mudah-mudahan didekatkan jodohnya. Jodohnya yang kaya raya, yang bisa mengumrohkan dan menghajikan. Pokoknya siapapun yang mendengarkan siraman rohani Islam, hidupnya tambah merdeka dan selalu bersyukur. Mengapa bersyukur? Karena dalam Al-Quran surah Ibrahim ayat 34, kita tidak mampu menghitung-hitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Coba tebak, coba kita hitung. Kita bangun pagi masih bisa bernapas, itu nikmat. Mata masih bisa melihat, telinga masih bisa mendengar, kaki kita insya Allah masih bisa berjalan, bisa berkumpul di masjid, di langgar, di musola, bisa sholat, bisa ngaji.
tanpa dilarang. Bisa menyampaikan dakwah. Terima kasih pada RRI Pro 1 Surakarta yang mengawal program Sri, apa itu Sri? Siraman Rohani Islam. Semuanya adalah nikmat. Maka kemerdekaan Indonesia yang ke-81 ini juga nikmat, bagian dari karunia Allah yang harus disyukuri. Karena apa? Dalam Quran Surah Ibrahim dinyatakan ayat 7,

Itu. Jadi mudahnya begini pendengar Radio Pro 1. Jika pendengar Radio Pro 1 bersyukur, niscaya aku Allah akan menambah nikmat kepada kalian. Jadi kita bisa peduli agama, peduli manusia, peduli lingkungan, peduli sistem. Jangan tunggu kaya. Bersyukur tidak harus kaya, minimal kita kaya hati. Jangan sampai kita bersyukur ketika rumah besar, mewah, mepet sawah. Jangan tunggu mobil baru, baru kita bersyukur. Karena kalau syukur kita tergantung saldo rekening, berarti yang menjadi pusat perhatian kita bukan lagi Allah, betul? Tetapi notifikasi mobile banking. Jadi mari mendengar Radio Pro 1, apapun kondisi kita, kita harus bersyukur kepada Allah. Ada lagunya itu pendengar Radio Pro 1. Allah.

dan kami saudara indah dalam kebersamaan. Jadi mendengar Radio Pro 1, syukur itu bukan hanya ucapan, tetapi kita sadar bahwa segala nikmat itu datangnya dari Allah. Masuk? Masuk. Jadi syukur mendengar Radio Pro 1 RRI Surakarta bukan hanya alhamdulillah. Tapi setelah mengucapkan alhamdulillah, kita melakukan sesuatu yang bertentangan dengan nikmat tersebut. Nah, itu salah. Syukur dengan hati meyakini nikmat berasal dari Allah. Syukur dengan lisan memuji Allah. Syukur dengan perbuatan menggunakan nikmat untuk kebaikan. Peduli anjal, anak jalanan, peduli wong cilik, kaum papa nan nestapa, ya. Jadi pendengar Radio Pro 1 RRI Surakarta, kita bebas belajar itu juga nikmat, maka belajarlah. Kita bebas bekerja, maka bekerjalah dengan jujur. Kita bebas berdakwah, maka berdakwalah dengan hikmah. Kita bebas menggunakan media sosial, maka sebarkan kebaikan. Kurangi hoax. Jangan sampai kemerdekaan teknologi justru menjadi penjajahan algoritma. Pagi bangun langsung cari handphone, buka WhatsApp. Nah, buka WhatsAppnya ini diganti WA, wawasan Al-Quran. Instagram, TikTok, YouTube. Nah, saya belum sempat baca Al-Quran. Padahal membaca status WhatsApp sudah 4 halaman. Jangan sampai jempol kita lebih rajin scrolling daripada tasbih. Padahal Al-Quran mengajarkan, innalladzina yasluna kitaballah.

فضله إنه غفور شكور. Inna sesungguhnya alladzina orang-orang yang yasluna, apa itu artinya? Membaca. Apa yang dibaca? Kitaballahi, kitab Allah. Wa aqamus shalah, wa dan aqamus shalah, mendirikan. Apa yang dirikan? Salat. Makanya kita salat subuhnya di mana? Di masjid apa di rumah? Salat duhurnya di rumah apa di masjid? Sholat asar di rumah apa di masjid? Sholat maghrib di rumah apa di masjid? Sholat isya di rumah apa di masjid? Nah, ini harus menjadi refleksi kita. Jadi menyambut kemerdekaan itu bisa dengan sholat tepat waktu. Karena apa? Inna sholata tanha anil fahsai wal munkar. Sesungguhnya sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kemudian orang yang beruntung lagi, wa angfaqu mimma ruzaqnahum, dan menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka, sirron wa alaniyah, baik tersembunyi maupun benderang. Nah, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi, agar Allah menyempurnakan untuk mereka pahala mereka. Nanti bisa dilihat Quran surah Fatir ayat 29 sampai 30. Jadi pendengar Radio Pro 1, mari kita maksimal meluangkan waktu untuk membaca Al-Quran dan juga berusaha untuk memahaminya melalui pandangan-pandangan ulama tafsir. Insya Allah pendengar Radio Pro 1, ketika kita hidup berpedoman dengan Al-Quran, maka kita tidak akan pernah tersesat. Karena di dalamnya terdapat petunjuk hidup bagi kita semua. Untuk mendapatkan petunjuk, maka Al-Quran harus dibaca. Penting itu, Al-Quran harus dibaca. Makanya ada lagu itu, biar kalau hati kita itu gundah gulana, sakit, tidak merdeka, nah, maka kita bisa melihat itu. Ada sebuah lagu itu,

itu mendengar radio Pro 1 RRI Surakarta. Jadi nikmat merdeka ini sangat penting, pendengar radio Pro 1. Maka harus kita jaga nikmat merdeka itu. Ya. Jadi mari kita bersama-sama menjadikan nikmat kemerdekaan bisa membaca Al-Qur'an itu untuk meningkatkan keimanan, untuk meningkatkan ketakwaan. Karena apa? Setiap kali kita memasuki bulan Agustus, kita kembali diingatkan pada sebuah nikmat besar yang bernama kemerdekaan. Dengan kemerdekaan, insya Allah pendengar Radio Pro 1, kita dapat hidup dengan aman. Kita bisa beribadah dengan tenang. Kita bisa bekerja dengan tenang. Kita bisa belajar dengan tenang. Nah, kita bisa menentukan masa depan bangsa sendiri. Tanpa kemerdekaan, kita tidak akan merasakan semua itu. Jadi, Al-Quran itu memberikan gambaran perihal perjuangan manusia yang tertindas pada masa Nabi Musa alaihissalam. Bagaimana Bani Israel yang berada di bawah kekuasaan Fir'aun diperlakukan dengan kejam, sewenang-wenang, dilemahkan, bahkan anak laki-laki mereka dibunuh. Dalam keadaan itulah Allah kemudian memberikan pertolongan dan membebaskan mereka dari penindasan. Nanti bisa dilihat Quran surah Al-Qasas ayat 5. Wa nuridu annamunna 'alal ladzina stu'ifu fil ar. Wa naj'alahum a'immatan wa naj'alahumul warisin. Kami berkehendak untuk memberi karunia kepada orang-orang yang tertindas di bumi Mesir, menjadikan mereka para pemimpin dan menjadikan mereka orang-orang yang mewarisi bumi. Nah, pendengar Radio Pro 1, walaupun ayat ini berbicara tentang Bani Israel dan pertolongan Allah kepada mereka dari penindasan Fir'aun, di dalamnya terdapat sebuah pesan penting yang sangat relevan dengan momentum peringatan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 ini. Bahwa Islam, sekali lagi pendengar Radio Pro 1, bahwa Islam tidak pernah membenarkan adanya penindasan. Itu penting itu. Pendengar Radio Pro 1 RRI Surakarta, maka dengan hadirnya kemerdekaan ini harus kita isi dengan hal-hal yang positif. Nah, pertanyaannya sekarang, sudahkah kita benar-benar merdeka? Sudahkah kita terbebas dari penindasan pihak lain, dari kesewenang-wenangan pemerintah, dari perlakuan tidak adil, dan dari segala bentuk tekanan yang merampas hak rakyat? Atau sudahkah kita merdeka dari penindasan yang berasal dari dalam diri kita sendiri, seperti hawa nafsu, keserakahan, amarah, iri hati, dan keinginan untuk selalu mengikuti apa yang kita sukai? Jika belum, mari melalui siraman rohani Islam ini, sudah saatnya momentum kemerdekaan ini membangkitkan semangat kita dengan dua cara: melawan segala bentuk kezaliman dan melatih mengendalikan hawa nafsu agar kita tidak menjadi budak keinginan sendiri. Itu pendengar Radio Pro 1 RRI Surakarta, biar kita ibadahnya lebih tenang. Karena kadang manusia itu lupa atas dua nikmat itu. Qalan Nabi sallallahu alaihi wasallam nikmatani makhbunun fihima katsirun minan nas. Apa itu? As-sihhah wal farah. Jadi ada dua nikmat yang oke-oke menungso, yang kebanyakan manusia tidak bisa memanfaatkannya, ialah nikmat sehat dan nikmat luang waktu. Jadi Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin menjelaskan hadis ini bahwa banyak orang yang tertipu dengan dua jenis waktu yang telah diberikan kepada mereka, yaitu nikmat sehat dan nikmat sempat. Penting tuh. Karena dua nikmat ini penting.
Mumpung kita masih hidup, masih bisa aneh, maka kita harus berbagi, peduli. Lah, nikmat-nikmat ini harus kita gunakan untuk berbagi pada orang-orang yang sangat membutuhkan. Jadi, kita bisa peduli agama, peduli manusia, peduli lingkungan, peduli sistem. Merdeka itu bukan hanya bebas dari siapa. Kita harus merdeka dari apa saja. Misalnya merdeka dari kebodohan, merdeka dari kemiskinan, merdeka dari kemalasan, korupsi, kebencian, hoax, narkoba, perjudian, pornografi, kesombongan, hawa nafsu. Ini penting sekali pendengar Radio Pro 1. Karena apa? Setiap diri kita itu pemimpin. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap diri kita adalah pemimpin. Maka kita harus selalu berbuat yang baik. Dulu penjajah itu datang membawa senjata pendengar Radio Pro 1. Betul? Betul. Nah sekarang bisa jadi penjajahan bisa masuk melalui layar 6 inci. Tidak ada suara tembakan, tetapi anak-anak bisa kehilangan waktu. Orang dewasa kehilangan fokus, keluarga kehilangan komunikasi. Pertanyaannya siapa yang mengendalikan handphone? Kita atau HP yang mengendalikan kita? Kalau kita berkata sebentar, saya lihat HP dulu, kemudian 1 jam berlalu. Berarti bukan kita yang menggunakan HP, HP yang menggunakan kita. Jadi itu pendengar Radio Pro 1, tidak semua yang masuk WhatsApp harus diteruskan. Tidak semua video harus dibagikan. Tidak semua berita harus dipercaya. Sebelum share, tabayun dulu. Jangan sampai jempol lebih cepat daripada otak. Nah ini penting pendengar Radio Pro 1. Tidak ada paksaan itu dalam beragama. Jadi mari di kemerdekaan ini kita selalu berbuat baik kepada tetangga. Karena berbuat baik kepada tetangga ini luar biasa itu manfaatnya. Nah ini ada pada bertetangga ini juga penting kalau kita memahami. Nah ini kalau nggak paham nanti ada pada bertetangga ini jadi kacau ini. Karena apa? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'zi jarahu. Yang intinya barang siapa ya yang percaya pada hari akhir, kita tidak boleh menyakiti tetangga kita. Tetangga kita itu ada yang dekat, ada yang jauh. Kalau kita pada tetangga kita harus berbicara yang baik. Kalau tidak bisa ya diam. Kalau kita percaya pada hari akhir maka muliakan tamu kita. Ini penting. Saya ulangi, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka kalimat ini penting bagi kita untuk menjaga moralitas. Fal yaqul khairan aw liyasmut. Berbicara yang baik atau kita diam. Nah pesan ini menekankan pentingnya berbicara dengan kata-kata yang baik dan bermanfaat. Jika di antara pendengar Radio Pro 1 yang tidak bisa berbicara dengan baik, ya maka kita diam saja. Itu menunjukkan pengendalian diri dalam komunikasi. Nah ini penting pendengar Radio Pro 1. Jadi kita dianjurkan untuk berbicara yang baik. Kalau enggak ya diam. Tidak menyakiti tetangga, memuliakan tamu. Insya Allah 3 pesan ini kalau bisa kita gunakan, insya Allah kita akan menjadi insan yang beriman dan bertakwa. Setuju? Setuju. Penting nih, kita harus banyak belajar tentang hadis. Hadis-hadis tentang tetangga ini penting sekali. Agar kita tidak menzoliminya. Nah, saya ulangi pendengar Radio Pro 1. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim jarahu. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir
fal yukrim doifahu. Artinya apa pendengar Radio Pro 1? Siapapun yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tetangganya. Dan siapapun yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tamunya. Ini jelas, orang yang merdeka itu tidak pilih-pilih tamu. Maka tetangga itu, kalau kita orang merdeka itu bisa seperti keluarga yang punya hak waris. Malaikat Jibril sering sekali menasihati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk berbuat baik kepada tetangganya. Hal ini mungkin ya membuat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengira bahwa tetangga merupakan orang yang mendapatkan warisan sebagaimana keluarga yang punya hubungan darah. Nanti bisa dilihat An Aisyah radhiyallahu anha anin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam qal mazala yusini Jibrilu bil jari hatta zunantu annahu sayuwarisuhu. Rawahul Bukhari. Dari Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridainya, dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, Jibril terus mewasiatku perihal tetangga hingga aku menyangka bahwa tetangga akan menjadi ahli waris. Nah, ini penting pendengar Radio Pro 1 RRI Surakarta. Nah, ini ada hadis orang yang menyakiti tetangga diancam neraka. Maka kita lihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda An Abi Hurairah radhiyallahu an yaqul qila li Rasulillahi Shallallahu Alaihi Wasallam inna fulanata tusalli laila wa tasumun nahara wa fi lisanuha syai'un yu'dhi jiranaha salitatun qal la khaira fiha hiya finnar. Wa qila lahu inna fulana tusalli al-maktubah wa tasumu ramadan wa tatasaddaqu bil aswari wa laysa laha syai'un ghairuhu wa la tu'si ahadan qal hiya fil jannah. Rawahul Hakim. Jadi begini pendengar Radio Pro 1 RR Surakarta. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, dikatakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, fulanah selalu sholat malam dan puasa di siang harinya. Akan tetapi ia sering mencela tetangganya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ia tidak baik, ia masuk neraka. Disebutkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa fulanah hanya melaksanakan sholat wajib, puasa Ramadan, bersedekah hanya secuil keju, akan tetapi ia tidak pernah menyakiti tetangganya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ia masuk surga. Hadis riwayat Al-Hakim. Jadi merdeka, kita tidak usah berpikir yang jauh sekali untuk berusaha menyakiti tetangga kita. Yang paling penting, kita harus banyak bersyukur. Merdeka itu harus kita isi dengan hal-hal yang positif. Karena apa? Nanti semuanya akan kembali pada diri kita sendiri. Bisa di dunia, bisa di akhirat. Itu penting pendengar Radio Pro 1. Dan kita juga harus percaya ada kehidupan alam barzakh. Allah Ta'ala berfirman, wa man a'rada 'an dzikri fa innallahu ma'isyatan dongka. Nanti bisa dilihat Quran surah Toha ayat 124. Dan barang siapa yang berpaling dari beriman kepadaku, maka sesungguhnya baginya kehidupan yang sempit. Nah, mudah-mudahan siapapun pendengar Radio Pro 1 RRI Surakarta mendapatkan rezeki yang luas dari mana saja dan terhindarkan dari siksa api neraka. Karena apa? Naam, adzabul qabri haqqun, rawahun Nasa'i. Iya, siksa kubur benar-benar terjadi. Kalau kita sudah merdeka, tidak mau sholat.
Ini penting. Nah, kita harus sholat. Merdeka itu harus diawali dengan kita itu bisa sholat dengan baik. Dan kita harus takut kepada Allah. Ya, dengan takut kepada Allah, mudah-mudahan kita menjadi orang yang beriman, orang yang bertakwa. Itu penting mendengar Radio Pro 1. Walaupun ada lagu itu, orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, sama semuanya mati. Tetapi kita harus beriman. Itu penting sekali mendengar Radio Pro 1. Jangan sampai kita itu tidak percaya adanya Allah, adanya hari akhir. Maka melalui siraman rohani Islam ini, mudah-mudahan hidup kita bisa tambah lebih baik. Maka ada ini, biar kita merdeka itu ada tanda-tanda iman kepada Allah dan hari akhir. Nah, saya ulangi, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim doifahu. Ini penting mendengar Radio Pro 1 RRI Surakarta. Nah, kita merdeka, walaupun merdeka kita tetap harus menjaga lisan kita. Salamatul insani fi hifdzil lisan. Selamatnya manusia tergantung bagaimana menjaga lisan kita. Penting nih. Pelajaran-pelajaran yang sangat penting nih. Kita harus pentingnya memperkuat ikatan sosial. Cerah agawe bubrah, rukun agawe santoso. Nah, kita harus memuliakan tetangga, menghormati tamu. Nah, seseorang bisa berperan. Kita tidak perlu baperan ya. Waktunya gotong royong, ikut gotong royong. Jadi larangan kita mengganggu tetangga. Nah, larangan. Waktunya berbuat baik, berbuat baik. Ini penting mendengar Radio Pro 1. Jadi merdeka yang ke-81 ini penting kita pahami. Yang kemarin sudah lari dan lain sebagainya, sudah lomba macam-macam ya, kalah menang lomba yang penting meriah. Agustus itu biasa, pokoknya gotong royong, guyub rukun. Nah, insya Allah Indonesia akan menjadi negeri yang baldatun thayyibatun warobun ghafur, gemah ripah loh jinawi, toto tentrem kerto raharjo. Nah, ini penting sekali, penting tuh pendengar Radio Pro 1 RRI Surakarta. Indonesia itu akan hari ulang tahun yang ke-81. Ini insya Allah nanti Indonesia akan berdaulat. Kalau Indonesia berdaulat, insya Allah akan adil. Orang yang adil insya Allah akan makmur. Ini penting pendengar Radio Pro 1. Harus kita pahami, harus kita syukuri. Negara kita sudah merdeka, harus mensyukurinya. Kita harus merawat persatuan, mengisi kemerdekaan dengan amal soleh, bukan amal toleh ya, amal toleh ya, tapi amal soleh. Kita harus menjaga tauhid kita. Mudah-mudahan Indonesia negeri yang diberkahi dunia dan akhirat. Amin, amin ya robbal alamin. Dan kita bisa berzikir.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berpancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.

0: beberapa penambahannya yang memang cukup besar itu di kegiatannya mitra kerjanya Komisi 3, karena ada kegiatan-kegiatan fisik itu di DPO maupun di Perkim, kemudian di Dishub, kemudian juga yang di DLH.
1: Dalam rangka memperingati hari DRI juga, kita adakan tebar uang melalui flyover, dan ini juga wujud rasa syukur kami kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan terima kasih kami kepada pengunjung setia pengunjung.
2: Warta Pagi selengkapnya bersama saya Ditya Wardana. DPRD Kota Surakarta bersama pemerintah kota menyepakati perubahan anggaran tahun 2026 serta kebijakan umum anggaran dan prioritas platform anggaran sementara tahun 2027. Sejumlah program mendapat penyesuaian mulai dari penanganan sampah, pembangunan infrastruktur, hingga penguatan pendapatan daerah.
0: Beberapa penambahannya yang memang cukup besar itu di kegiatannya mitra kerjanya Komisi 3.
3: Pembahasan anggaran menjadi bagian penting untuk memastikan program pembangunan Kota Surakarta dapat berjalan sesuai kebutuhan masyarakat. Karena itu, Badan Anggaran DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah melakukan sejumlah penyesuaian terhadap pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah. Hasil pembahasan tersebut kemudian disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Kota Surakarta, yang dilanjutkan dengan penandatanganan nota kesepakatan KUPA PPAS 2026 dan KUA PPAS 2027. Untuk APBD 2027, pendapatan daerah bertambah Rp40 miliar rupiah menjadi sekitar Rp2,15 triliun rupiah. Sementara belanja daerah meningkat sekitar Rp2,20 triliun rupiah. Ketua DPRD Kota Surakarta Budi Prasetyo mengatakan, penyesuaian anggaran dilakukan setelah muncul sejumlah kebutuhan tambahan, baik dari pemerintah kota maupun hasil pembahasan komisi bersama mitra kerja.
0: Beberapa penambahannya yang memang cukup besar itu di kegiatannya mitra kerjanya Komisi 3, karena ada kegiatan-kegiatan fisik itu di DPO maupun di Perkim, kemudian di Dishub, kemudian juga yang di DLH, kaitannya untuk pengelolaan persampahan.
3: Penanganan sampah menjadi salah satu program yang mendapat perhatian dalam pembahasan anggaran. DPRD mendorong penguatan pengelolaan sampah dari hulu, termasuk program pemilahan, TPS 3R di tingkat kecamatan dan kelurahan, serta bantuan peralatan seperti mesin pencacah dan komposter di setiap kelurahannya. Budi mengatakan penguatan program tersebut menjadi bagian dari upaya menindaklanjuti kebijakan pemerintah pusat terkait penghentian pengelolaan sampah dan sistem open dumping. Sementara itu, Wali Kota Surakarta Respati Ardi mengatakan, anggaran perubahan 2026 dan perencanaan APBD 2027 akan diarahkan untuk memperkuat penanganan sampah sekaligus mendukung pembangunan infrastruktur dan pengembangan pariwisata.
4: Kita fokuskan banyak ini intervensi untuk terkait penanganan sampah, merubah sampah menjadi di hulu, dan saya harapkan terlibatan masyarakat terhadap sampah ini bisa diawasi bersama, dan banyak pengembangan kawasan wisata khusus dan banyak penganggaran infrastruktur untuk pedestrian atau wisata jalan kaki.
3: Respati menambahkan, pemerintah kota juga menyiapkan pengembangan kawasan wisata khusus dan infrastruktur untuk mendukung wisata jalan kaki, termasuk di kawasan Solo Balapan. Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan daya tarik wisatawan dan memperpanjang lama tinggal wisatawan di Kota Surakarta. Di sisi pendapatan, Pemkot Surakarta akan mendorong pendataan dan digitalisasi keuangan daerah untuk meningkatkan transparansi pengelolaan pajak sekaligus memperkuat kepatuhan wajib pajak. Pemerintah kota juga masih menunggu kepastian kebijakan transfer ke daerah yang dapat menjadi penyesuaian anggaran selanjutnya. RRI Surakarta, Riana Sidiki melaporkan.
2: Ribuan hektar sawah di Kabupaten Sragen dibiarkan mbro atau tidak ditanami akibat kemarau panjang dampak dari El Nino. Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan KTNA Sragen, Suratno, menyatakan bahwa fenomena El Nino mengancam produktivitas padi secara signifikan.
5: Petani sudah dapat info tentang kaitannya dengan adanya El Nino.
6: Dampak fenomena El Nino dan musim kemarau kering menyebabkan sekitar 5.000 hektar lahan pertanian di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah tidak dapat ditanami padi atau mengalami masa bero. Kondisi ini terjadi akibat minimnya pasokan air irigasi di wilayah tersebut. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan DKP 3 Kabupaten Sragen mencatat dari total 40.000 hektar lahan pertanian pangan di Sragen, saat ini hanya 35.000 hektar yang aktif ditanami padi. Sisa 5.000 hektar lainnya terpaksa dibiarkan kosong karena keterbatasan sumber air. Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan KTNA Sragen, Suratno, menyatakan bahwa fenomena El Nino mengancam produktivitas padi secara signifikan akibat krisis air bersih. Saat ini rata-rata usia tanam padi baru memasuki minggu pertama dan kedua. Suratno menambahkan ketergantungan pada saluran irigasi menjadikan risiko besar bagi petani yang tidak memiliki sumur dalam. Penurunan debit air irigasi diperkirakan dapat mencapai 50% memasuki

0: bulan September, seperti yang dimulai terjadi di kawasan Tunggul yang saat ini debit airnya sudah menyusut 30%. Musim kemarau tahun ini cukup terik. Petani khawatir saat tanaman memasuki umur 40 hari nanti, di mana kebutuhan air sedang tinggi-tingginya, pasokan justru akan berkurang. Oleh sebab itu, banyak petani yang hanya bergantung pada air tanah melalui sumur dalam atau submersibel.
1: Nah, ini selama nanti tidak ada istilahnya air di dalam bumi itu tidak ada, saya pikir antisipasi. Termasuk juga, kan tadi saya bilang memaksimalkan sumur-sumur yang itu juga. Nanti kalau memang dirasa debitnya tidak bagus, petani juga nggak mencoba untuk tidak tanam. Katakanlah tahun yang lalu kalau debitnya nggak bagus, nah itu mungkin sekarang dia nggak berani juga, itu nggak berani tanam.
0: Sementara itu, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Jawa Tengah memprediksi hujan baru akan mulai turun pada November mendatang. Situasi kemarau panjang ini memicu kekhawatiran para petani akan potensi gagal panen pada tanaman padi yang baru mulai ditanam sejak awal Agustus lalu. Kepala Stasiun Klimatologi BMKG Jateng, Guruh Ciptanto, saat kegiatan sekolah iklim di Sragen belum lama ini menyampaikan, petani sangat perlu mengetahui cara membaca cuaca dan iklim untuk mengurangi risiko gagal panen.
2: Ini adalah dasar-dasar kita mengenalkan kepada petani berkaitan dengan kondisi iklim kita. Kalau kondisi iklim kan seperti tahun 2024, banyak curah hujan, petani harus bagaimana cara menanggulangi menggunakan iklimnya. Nah, sementara sekarang kita dalam kondisi kemarau gitu kan, apa juga yang harus kita lakukan. Jadi kita memberikan semacam pengenalan singkat.
0: Secara terpisah, Kepala Bidang Ketahanan Pangan DKP 3 Sragen Suparno menjelaskan bahwa kendati luas tanam pada musim tanam MT3 menyusut menjadi 35.000 hektar, hasil produksi per hektar diperkirakan justru meningkat dibandingkan MT1 dan MT2. Menurut Suparno, terik matahari yang optimal selama musim kemarau membantu proses fotosintesis tanaman berjalan lebih maksimal. Di samping itu, tingkat serangan hama dan penyakit tanaman selama kemarau cenderung jauh lebih rendah dibandingkan saat musim penghujan. Dari Surakarta, Muletui Saan melaporkan.
3: Warta pagi ini bisa Anda akses melalui audio streaming di www.rri.co.id dan media RRI Digital. MTA membagikan puluhan ribu paket sembako kepada masyarakat dalam rangka memperingati HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Kegiatan tersebut menjadi bentuk kepedulian sekaligus upaya mengisi kemerdekaan dengan menebar manfaat.
4: MTA menjadi salah satu pilar penting bagian dari bangsa Indonesia.
5: Majelis Tafsir Al-Quran atau MTA kembali membagikan paket sembako kepada masyarakat dalam rangka memperingati HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Seremonial pembagian digelar di gedung MTA Jalan Ronggowarsito, Surakarta dan dilakukan secara serentak oleh perwakilan serta cabang MTA di berbagai daerah. Wali Kota Surakarta, Resmati Ardi, mengapresiasi kepedulian MTA melalui kegiatan bakti sosial tersebut. Menurutnya, kontribusi MTA menjadi bagian penting dalam membantu masyarakat di Kota Surakarta.
4: Dan hari ini, saya bisa sampaikan MTA menjadi salah satu pilar penting bagian dari bangsa Indonesia. Banyak terima kasih atas kontribusi besar dari MTA terhadap perhatiannya terhadap warga, terhadap Kota Surakarta yang kita tercinta.
5: Respati berharap kegiatan sosial yang dilakukan MTA dapat terus memberikan manfaat bagi masyarakat. Pemerintah Kota Surakarta juga menyambut baik berbagai bentuk kepedulian masyarakat yang membantu meringankan kebutuhan warga. Sementara itu, Ketua Panitia, Ustadz Muhammad Ghazali mengatakan, kegiatan pembagian sembako menjadi salah satu bentuk kepedulian MTA sekaligus upaya mengisi kemerdekaan. Jumlah paket sembako yang dibagikan tahun ini meningkat dibandingkan pelaksanaan tahun sebelumnya.
6: Terus menebar kebaikan, karena itulah salah satu bentuk nyata dari mengisi kemerdekaan.
5: Berdasarkan data yang dihimpun panitia, MTA pada 2025 membagikan 35.086 paket sembako dengan nilai sekitar 3,8 miliar rupiah. Tahun ini, jumlahnya meningkat menjadi 35.553 paket dengan nilai total sekitar 4,1 miliar rupiah. Sementara itu, pimpinan pusat MTA, Ustadz Nur Khalid Saifullah mengatakan, kegiatan berbagi dilakukan setiap bulan Agustus sebagai bentuk rasa syukur atas kemerdekaan Indonesia. Kegiatan tersebut diarahkan agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat di sekitar MTA seluruh Indonesia.
4: Kami terus berusaha agar kebaikan ini bisa dirasakan masyarakat secara umum.
5: Pembagian paket sembako tersebut diharapkan dapat membantu meringankan kebutuhan warga kurang mampu. Kegiatan sosial ini juga menjadi bagian dari upaya MTA untuk membangun kepedulian dan berbagi manfaat bersama masyarakat. RRI Surakarta, Muhammad Reza melaporkan.
3: RSUD Dr. Sudiran Mangkun Sumarso Wonogiri berupaya meningkatkan kualitas layanan HIV dengan memastikan pemeriksaan dini, terapi ARV, dan layanan kesehatan dapat diakses lebih mudah oleh masyarakat. Langkah tersebut menjadi bagian penting dalam mendukung penderita HIV agar tetap memperoleh pendampingan kesehatan sekaligus menekan stigma sosial di lingkungan masyarakat.
7: Dan maksudnya kondisinya masih stadium 1, tidak ada gejala apa-apa.
8: RSUD Dr. Sudiran Mangun Sumarso Wonogiri menegaskan komitmennya dalam menjaga keberlanjutan layanan HIV di tengah berbagai perubahan. Salah satu dokter RSUD Dr. Sudiran Mangun Sumarso Wonogiri, Dr. Sartono menjelaskan HIV merupakan virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia sehingga penderitanya rentan terhadap berbagai penyakit. Ia menambahkan penularan HIV dapat terjadi melalui kontak darah, hubungan seksual berisiko, serta dari ibu ke anak. Karena itu, upaya pencegahan dan deteksi dini menjadi kunci penting.
7: Narkoba jarumnya itu digunakan secara bersama-sama. Ya, kalau ada salah satu yang terkena HIV itu bisa menular ke yang lain. Yang kedua itu lewat hubungan seksual, itu bisa menularkan HIV karena leukosit ada di situ, di cairan sperma ada, di cairan vagina ada.
8: Sementara itu, perawat dari pengelola layanan HIV RSUD Dr. Sudiran Mangun Sumarso Wonogiri, Danar Sunarto mengatakan pengobatan HIV saat ini memungkinkan penderita tetap hidup sehat dan produktif. Obat ARV terus diminum seumur hidup untuk menekan perkembangan virus sehingga kondisi pasien bisa tetap stabil. Danar juga menyoroti masalah kuatnya stigma dan diskriminasi di masyarakat terhadap orang dengan HIV. Kondisi ini membuat banyak penderita enggan membuka status dan memilih mengambil obat di rumah sakit dibanding puskesmas terdekat.
7: Justru dia kan belum open, ada yang open sih, tapi kebanyakan belum. Makanya ada pasien, kalau yang di rumah sakit, ya saya cerita ya, di rumah sakit itu harusnya kan semua puskesmas sudah PDP, sudah ada layanan pengambilan obat.
8: RSUD Dr. Sudiran Mangun Sumarso Wonogiri menyediakan layanan tes HIV gratis melalui klinik VCT serta pengobatan lanjutan di klinik PDP. Seluruh layanan obat ARV diberikan tanpa biaya baik bagi pasien umum maupun peserta BPJS Kesehatan. RRI Surakarta, Sofia Sigaf melaporkan.
3: Fokus hari ini. Sejumlah tempat wisata di Klaten menggelar kegiatan untuk memeriahkan peringatan ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026. Adam Sutanto berikut mengungkapkan laporannya dalam Fokus Berita pagi ini.
9: Rasa syukur kami kepada Allah Subhanahu wa taala dan terima kasih kami kepada pengunjung setia Umbul Pelembah.
10: Berbagai cara dapat dilakukan untuk memeriahkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026, seperti dilakukan pengelola Umbul Pelem di Desa Wunut, Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten dengan menggelar jalan sehat yang melibatkan perwakilan RT di desa tersebut termasuk para Karang Taruna. Kepala Desa Wunut, Iwan Sulistia, kepada RRI mengatakan puncaknya akan dilakukan tebar uang di objek wisata Umbul Pelem pada 17 Agustus. Cara yang dilakukan dengan menebar uang dari Flying Fox.
9: Itu dalam rangka memperingati HUT RI juga, kita adakan tebar uang di Umbul Pelem melalui Flying Fox. Dan ini juga wujud rasa syukur kami kepada Allah Subhanahu wa taala dan terima kasih kami kepada pengunjung setia Umbul Pelem Waterpark.
10: Kegiatan tersebut sudah dilakukan rutin setiap tahun. Tujuannya selain sebagai wujud syukur keberhasilan mengelola Umbul Pelem peringatan ke-81 Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Sebelumnya, cara unik juga dilakukan manajemen Umbul Ponggo Polan Harjo Klaten dalam menyambut hari ulang tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, yakni melakukan pengibaran bendera merah putih dari bawah air dan juga membentangkan bendera merah putih berukuran besar. Marketing Umbul Ponggo Agus Santosa mengatakan pengibaran bendera merah putih dari bawah air tersebut dan juga membentangkan bendera merah putih dengan ukuran panjang 20 meter dan lebar 18 meter dengan melibatkan kurang lebih 45 penyelam profesional.
11: Ini kita melakukan pengibaran bendera merah putih dari bawah air dan juga kita melakukan pengibaran bendera merah putih di permukaan air dengan bendera besar ukuran 20x18 dan ini kita menggandeng beberapa komunitas penyelam di Solo, Jogja, maupun Klaten sendiri.
10: Dikatakan melalui kegiatan itu diharapkan lebih menumbuhkan rasa cinta kepada tanah air dan negara. Selain itu, mengedukasi kepada para pengunjung untuk lebih mencintai bangsa Indonesia dan menghargai para pendiri bangsa serta mensosialisasikan desa Ponggo yang tetap melestarikan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat. RRI Surakarta, Adam Santo melaporkan.
3: Peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia mengambil tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Dari tema tersebut, pemerintah ingin menegakkan tiga pilar. Kedaulatan, keadilan, dan kemakmuran harus dapat dirasakan seluruh lapisan masyarakat, bukan segelintir orang-orang atau kelompok tertentu. Berikut komentar disampaikan oleh Mulato Isaan.
0: Selamat pagi pendengar. Peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia pada 17 Agustus 2026 ini menjadi penanda krusial kematangan sebuah bangsa. Memasuki usia lebih dari 8 dekade, Indonesia bukan lagi negara muda yang mencari arah, melainkan kekuatan besar yang sedang mengukuhkan pijakan menuju visi Indonesia Emas 2045. Tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur bukan sekadar slogan tahunan, melainkan cermin otokritik untuk mengukur sejauh mana cita-cita kemerdekaan telah dirasakan oleh seluruh rakyat. Setidaknya terdapat tiga pilar yang harus ditegakkan dalam memperingati 81 tahun kemerdekaan ini, yakni menegakkan kedaulatan di era modern, di mana kedaulatan hari ini melampaui kebebasan dari penjajahan fisik. Kedaulatan sejati tercermin dari kemandirian pangan, ketahanan energi, daya saing politik luar negeri, serta kedaulatan digital. Indonesia harus bertransformasi dari sekadar konsumen teknologi dan menjadi inovator yang mampu melindungi sumber daya alamnya secara mandiri. Kedua, mewujudkan keadilan sosial yang merata, bahwa keadilan adalah jaminan. Pertumbuhan ekonomi tidak hanya dinikmati segelintir pihak. Makna adil sewujudnya nyata ketika anak-anak di pelosok negeri mendapat fasilitas pendidikan dan kesehatan yang setara dengan di perkotaan, serta ketika penegak hukum berdiri tegak tanpa pandang bulu. Terakhir, kemakmuran realistis bagi seluruh rakyat, bahwa kemakmuran diukur dari kesejahteraan di meja makan rakyat, bukan sekadar angka pertumbuhan ekonomi di atas kertas. Penguatan UMKM, penciptaan lapangan kerja berkualitas, dan pemerataan pembangunan menjadi kunci agar kue pembangunan dapat dirasakan dari Sabang sampai Merauke. 81 tahun kemerdekaan membuktikan bahwa gotong royong adalah modal sosial terbesar bangsa ini. Momentum 17 Agustus 2026 mengajak seluruh elemen masyarakat dan pemerintah untuk berpaling dari narasi seremonial menuju aksi nyata, menjadikan Indonesia sebagai rumah yang aman, adil, dan sejahtera bagi semua. Sekian komentar. Dirgahayu Republik Indonesia.
3: Perjuangan mempertahankan kemerdekaan di kota Surakarta tidak hanya dilakukan oleh tentara, tapi juga melibatkan para pelajar. Dengan usia yang masih muda, mereka ikut bergerilya menghadapi pasukan Belanda pada serangan umum 4 hari. Selengkapnya dalam Spektrum Kehidupan Pagi ini disampaikan oleh Joko Putro.
12: Umur yang bisa dikatakan remaja, itu aja sudah mempunyai inisiatif kekompakan, satu tekad, yaitu mempertahankan kemerdekaan Indonesia.
13: Perjuangan mempertahankan kemerdekaan di kota Surakarta tidak hanya dilakukan oleh tentara, tetapi juga melibatkan para pelajar yang tergabung dalam tentara pelajar. Dengan usia yang masih muda, mereka ikut bergerilya menghadapi pasukan Belanda dalam mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Ketua Tunas Patria Hadianto mengatakan para pelajar mulai terlibat dalam perjuangan bersenjata setelah muncul berbagai gejolak pasca proklamasi. Perjuangan tersebut berlangsung dengan strategi gerilya karena keterbatasan persenjataan jika harus berhadapan langsung dengan pasukan Belanda. Hadianto menjelaskan tentara pelajar bergerak di sekitar kota Surakarta dengan keluar masuk wilayah kota dan melakukan gerilya di daerah sekitar Solo. Pada awal 1949, para tentara pelajar mengatur strategi perjuangan dengan salah satu markas yang berada di wilayah Wonosido, Sragen, yang kini menjadi salah satu lokasi yang mengenang keberadaan tentara pelajar.
12: Kalau melihat dari sejarahnya dan kejadiannya, itu kan masih umur yang bisa dikatakan remaja, itu aja sudah mempunyai inisiatif kekompakan, satu tekad, yaitu mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Dimulai tahun 46, terus 47, itu dimulai peperangan tentara pelajar ikut andil. Sampai akhirnya tahun 49, itu memang dikoordinir yang namanya Mayor Ahmadi, para tentara pelajar ini mengatur siasat kota Solo ini, tapi di luar kota, kira-kira 15 km sekitar Solo ini, karena sistemnya gerilya.
13: Menurut Hadianto, semangat perjuangan para tentara pelajar tersebut masih relevan untuk dimaknai generasi muda saat ini. Dirinya mengajak masyarakat menjaga persatuan dan mengisi kemerdekaan melalui berbagai kegiatan positif yang berorientasi pada kepentingan bangsa secara keseluruhan. Hadianto menambahkan bentuk sederhana dalam memaknai perjuangan para pendahulu dapat dilakukan dengan menjaga semangat kebangsaan, salah satunya dengan mengajak masyarakat memasang dan menghormati bendera merah putih sebagai simbol kemerdekaan. Sementara itu, kisah perjuangan tentara pelajar juga masih tersimpan dalam ingatan keluarga para pejuang. Sri Pujiatmi, anak salah satu pejuang, mengatakan keluarganya hingga kini rutin mengenang perjuangan orang tuanya, termasuk dengan mengikuti kegiatan peringatan serangan umum 4 hari dan bertemu dengan keluarga maupun penerus para pejuang. Sri menuturkan ayahnya Soekardi merupakan bagian dari perjuangan tentara pelajar dan pernah ditangkap oleh Belanda di Salatiga. Setelah ditangkap, ayahnya dibawa ke Nusa Kambangan dan menggunakan nama Suyatin selama berada di tempat tersebut.
14: Ya, sangat bersyukur anak-anak masih ingat perjuangan bapak dan ibu kita. Semoga kedepannya generasi yang akan datang, generasi ketiga atau kalau saya kedua, bisa ya melanjutkan cita-cita bapak dan ibu, semuanya yang itu pejuang ya. Kalau bapak itu pas serangan umat pas hari ini, dia ditangkap di Salatiga. Lah pas di Salatiga, katanya itu diperiksa Belanda. Dia ditangkap di Bahan Nusa Kambangan.
13: Bagi Sri Pujiatmi, meneruskan perjuangan orang tua pada masa kini tidak lagi dilakukan dengan mengangkat senjata. Menurutnya, generasi muda dapat meneruskan semangat tersebut dengan peduli terhadap masyarakat, memberikan contoh yang baik, serta menjauhkan generasi muda dari berbagai persoalan sosial. Semangat satu tujuan yang dimiliki para pejuang diharapkan tetap menjadi bagian dari kehidupan generasi penerus untuk menjaga Indonesia secara bersama-sama. Jejak tentara pelajar di Surakarta tidak hanya tersimpan dalam monumen dan catatan sejarah, tetapi juga dalam ingatan keluarga para pejuang. Kisah tersebut menjadi pengingat bahwa kemerdekaan yang dinikmati saat ini lahir dari keberanian generasi muda yang rela mempertaruhkan masa depan mereka demi mempertahankan Republik Indonesia.

0: Eh Don, kamu udah dapat belum tempat buat acara seminar komunitas kamu?
1: Belum nih Rin. Lagi cari tempatnya yang nyaman, fasilitas oke, tapi juga nggak bikin kantong bolong.
0: Coba deh ke auditorium RRI Surakarta. Tempatnya tuh luas, terus adem. Sound systemnya juga keren, Don. Lightingnya juga oke-oke lagi. Dan yang terpenting adalah lokasinya strategis banget.
1: Hah, serius? Bisa buat berapa orang emang?
0: Wah, kalau kapasitas jangan ditanya, Don. Itu bisa sampai 480 orang. Cocok buat seminar, konser, pelatihan, acara wisuda, sampai launching produk juga bisa kok. Pokoknya serba bisa deh.
1: Wah, mantep banget. Bookingnya ribet nggak? Nggak mau ya aku kalau ribet-ribet gitu bookingnya.
0: Ih, gampang banget kok. Kamu bisa menghubungi Rosita di 0852-1994-5438 atau Nining di 0857-2512-3797. Atau nih, kamu bisa survei langsung kok ke lokasi. Kamu datang aja langsung ke RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta.
1: Wah, mantep banget. Fix, aku langsung hubungi. Makasih ya Rin ya, acara tahun ini bakal makin kece pokoknya.
0: Yoi, tapi jangan lupa ya undang aku.
1: Siap.
2: Auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta, tempat keren untuk acara kamu yang istimewa.

anak-anak libur sekolah. Bingung mau ngapain? Dengarkan Dunia Anak. Di Dunia Anak kita bisa bernyanyi,

0: Ada jalan berlubang yang belum diperbaiki.
1: Itu rusak parah. Mudah-mudahan bisa ditempel.
0: Pelayanan publik yang perlu ditingkatkan.
2: Mengharapkan agar di BST bisa ditambahkan speaker.
0: Atau persoalan lingkungan yang membutuhkan perhatian bersama, sampaikan langsung melalui Halo RRI. Halo RRI, ruang interaktif masyarakat bersama para pemangku kepentingan.
3: Kalau sudah menyampaikan pengaduan, kalau tidak ada respon, maka bisa juga menyampaikan ke Ombudsman.
0: Di sini, suara Anda didengar, aspirasi Anda disampaikan, dan solusi bersama diupayakan.
4: Untuk para pengguna BST, monggo untuk saran-saran dan masukan demi kenyamanan kita bersama.
0: Hubungi kami melalui telepon 638055 maupun WhatsApp di 081-3900-155-25 maupun di kanal RRI Digital. Karena setiap laporan yang konstruktif adalah langkah menuju pelayanan publik yang lebih baik. Halo RRI, suara Anda, aksi kami. Hanya di Pro 1 RRI. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, mulai pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, aksi kami.
5: Prosatu Surakarta, kanal informasi dan inspirasi, Anda masih bersama kami pendengar dalam program Surakarta pagi ini, edisi 17 Agustus 2026. Merdeka! Merdeka Pak Gono! Merdeka. Ya, saya masih bersama Matius Segera sebagai pengarah acara pagi ini, dan tentunya juga Anda masih bisa bergabung dalam siaran kami, segera untuk memberikan informasi ataupun sekedar ingin mendengarkan lagu favorit Anda, boleh. Kami persilakan melalui 081-3900-155-25. Dan kami akan update mencoba bersama Pak Parimin dari Nusuan Solo. Bagaimana harga kebutuhan pokok pagi ini di pasar Nusuan? Kita tersambung dengan Pak Parimin. Selamat pagi, Pak Parimin.
6: Selamat pagi.
5: Merdeka.
6: Merdeka.
5: Wow, keren banget ini Pak Parimin. Pak Parimin, kita di tanggal 17 ini memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81. Harga-harga kebutuhan pokok pagi ini, apakah ikut merdeka juga nih Pak Parimin?
6: Juga merdeka juga.
5: Merdeka juga ya. Oke, baik. Kita update Pak, mulai dari harga cabai pagi ini seperti apa Pak?
6: Oh ya, ini kelihatannya Mas Arvin flu ya.
5: Aditya Pak. Iya, aduh Bapak lupa. Senin Selasa pasti dengan saya Pak. Aduh. Lanjut Pak Parimin.
6: Ya, ini berhubung hari kemerdekaan kita, kelahiran bangsa Indonesia yang 81. Perlu kita informasikan, diawali dari cuaca, Kak. Cuaca di Nusaan ini agak mendung. Terus harga cabai langsung ya, Kak, yang cabai besar hanya Rp35.000.
5: Kak. Lanjut Pak Parimin.
6: Halo. Oh ya.
5: Lanjut.
6: Terus cabai rawit merah nama cabai seret itu Rp45.000. Terus rawit yang putih Rp25.000. Terus cabai tampar itu Rp35.000. Cabai hijau besar itu harganya Rp20.000. Yang terakhir cabai buat lalapan hijau botol itu Rp35.000. Tentang cabai ya sedang ini.
5: Oke, siap Pak. Lanjut Pak.
6: Ya, langsung masuk ke gula Kak.
5: Lanjut, gula pasir. Harga pasir seperti apa gulanya tanpa pasir atau gula pasir?
6: Tanpa pasir, tanpa botol. Gula pasir adalah per kilo Rp17.000, Kak. Terus masuk ke tepung ya, Kak?
5: Iya, lanjut.
6: Tepung yang curah itu Rp9.000, tepung yang cokro biru, segitiga biru dan cokro itu Rp12.000. Sekarang masuk ke kacang, Kak.
5: Iya, harga kacang-kacangan, Pak Marimin.
6: Nah, kacang mahal ini, kacang tanah per kilo Rp44, Kak. Yang sudah kupas, yang Rp45, itu yang kupas. Terus sekarang saya mau berputar-putar, berkelana di Delanggu ini, Kak.
5: Kak. Iya, lanjut, Pak. Ke mana lagi nih, Pak Parimin? Saya dengar, Pak Parimin. Iya.
6: Iya. Di Delanggu di sana ada rojo lele per kilo Rp18.000. Rojo C4 16.500, C4 biasa 15, yang paling ringan 14.5 kak, jadi beras stabil.
5: Oke. Okay. Ya, iya. Upacara nih siap-siap ini juga nih.
6: Wah, di Karang Pandan di sana jalan-jalannya ditutup. Pentas tadi malam.
5: Nah,
6: wah,
5: itu dia.
6: Blangkrek di sana.
5: Oke. Okay.
6: Di sana ada mendek wangi, kilo ya 18.000 sama lele kak.
5: Iya.
6: Terus masuk ke mau goreng-goreng ya kak?
5: Baik, silakan.
6: Mau goreng-goreng minyak curah itu, minyak goreng per kilo 21, terus yang merchant Kopi Moli itu 24 per liter, yang 2 literan itu 46. Minyak stabil kak.
5: Oke, okay, baik.
6: Sekarang masuk ke Brambang dan bawang kak.
5: Bagaimana harganya hari ini?
6: Brambang turun per kilo Rp30.000. Terus bawang ya turun sedikit per kilo, yang kating itu 40, 38, 40 boleh ya. Sekarang masuk ke Brambang Bombe.
5: Baik.
6: Per kilo 26, 27. Terus gula jawa yang super 24, yang biasa 22. Sekarang masuk telur ya kak.
5: Iya.
6: Ya, telur turun kak. Ini tadi malam buat tirakatan banyak sekali. Sekarang udah rampung, turun sekarang. Per kilo 24 kak per kilo telur. Terus daging sapi dan daging ayam. Daging ayam per kilo 41 kemarin. Mahal ya. Daging sapi per kilo 140, wah mahal ya buat syukuran itu tadi malam.
5: Wah.
6: Terus sekarang promo ya kak ya.
5: Kak. Nggih, Pak Parimin. Lanjut Pak Parimin.
6: Saya pembina, di Pasar Nusuan mengadakan upacara bendera. Ya, saya yang pembina vokal suaranya, kak.
5: Luar biasa.
6: Juga, di pasar juga.
5: Luar
6: jadi
5: biasa.
6: Nanti kami mohon, karena Pak Sepin suruh lihat di Pasar Nusuan ada upacara bendera.
5: Upacara bendera ya.
6: Saya merangkul semua ibu-ibu pedagang, saya campur bersama.
5: Baik.
6: Nah, Jawa ini itu namanya Panem Bromo.
5: Panem Bromo ya.
6: Nasional, itu ini paduan suara. Wah, nanti bukan main luar biasa ini.
5: Luar biasa. Luar biasa Pak Parimin. Siap. Siap. Baik.
6: Sekarang dari rombong, sekarang gue yel kedua. Merdeka.
5: Merdeka. Terima kasih Pak Parimin. Selamat pagi. Merdeka. Selamat pagi Pak. Sehat selalu. Demikian Pak Parimin. Informasi dari Pasar Nusuan. Kita mencoba menghubungi Pak Ali Purnomo dari Pasar Boyolali. Kalau bisa memungkinkan, kita akan sampaikan informasi harga kebutuhan pokok hari ini dan beberapa komoditas yang disampaikan oleh Pak Parimin. Luar biasa, hari ini stabil, hanya ada beberapa komoditas yang ada kecenderungan naik walaupun sedikit begitu ya. Baik, kita coba menghubungi Pak Ali Purnomo di Pasar Nusuan, di Pasar Boyolali Kota. Kita akan perbandingkan harga kebutuhan pokok pagi ini antara Boyolali dan Solo, apakah ada perubahan yang cukup signifikan atau stabil. Baik, kalau disampaikan oleh Pak pembina upacara paduan suara Pak tadi siapa? Pak Parimin ya. Pak Parimin ternyata jobnya banyak banget ini Pak Gono, bukan hanya untuk di pasar saja tapi ternyata kaitannya banyak banget ya, luar biasa. Sepertinya Pak Ali belum bisa ya Pak ya. Oh iya, mungkin Pak Ali mengikuti upacara mungkin dia di Pasar Boyolali. Baik, sementara pagi ini hanya ada satu informasi dari Pasar Nusuan Solo. Semoga bermanfaat untuk semuanya.

0: Usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Apes.
1: Alah, emang kenapa sih ngeluh terus?
0: Piye orang ngeluh? Orang jualan gak laku-laku. Mosok toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
1: Udah, gini aja, aku kasih solusinya.
0: Piye solusinya apa?
1: Nah, gini, mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
0: RRI?
1: Iya.
0: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
2: Betul banget, cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 085 219 445 438.

Kami update informasi perkiraan cuaca hari ini, hari Senin 17 Agustus 2026, meliputi dari wilayah Boyolali, Klaten, Sukoharjo diperkirakan berawan, Wonogiri cerah berawan, Karanganyar, Sragen, Surakarta diperkirakan berawan dengan suhu berkisar antara 22 hingga 33 derajat Celcius. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan untuk Anda pendengar di Surakarta pagi ini. Sekaligus kita akan menantikan jam 7 pagi untuk bergabung dengan 23 di Jakarta untuk mengikuti warta berita tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.